0: masyarakat tersebut.
1: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat taubat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan, sehingga mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas, itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
0: Ini akses desa, akselerasi ekonomi desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Meletisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari Komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Mereka merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Di Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, bagaimana di hari Minggu pagi ini? Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta

adalah Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu. Nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Pagi hingga pada pukul 2 hingga pada pukul 11.00. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Kopi kang? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi, udah gak kuat nih.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi, dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema Kepala Sekolah Muda, Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat. Dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba, di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya, Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Bella Jawa Lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen WK Bubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen WK Bubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dia saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih.
0: Iya. Boleh ya. Oh, izin ya Nona Dia.
1: Iya, boleh Kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu ya, masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya. Sudah menjadi kepala sekolah dari umur
1: 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa. Berarti sudah 2 tahun menjadi kepala sekolah. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya pendengar ya, kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih mau kerja apa. Sekali lagi, Ibu Dias ini, Ibu Dias mohon maaf, Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih Sekolah Menengah Teologi Kristen WK Bubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik Kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Yeah. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang.
0: Oke.
1: Okay. S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK WK Bubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK WK Bubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan, okay, atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Oke. Okay.
1: Jujur, dengan jujur usia yang 23 tahun, yes, ini, pasti, yes, kepikiran, bisa tidak ya?
0: Yeah.
1: Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, yeah, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya. Yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim nih.
0: Iya, yeah,
1: pengalaman,
0: betul,
1: ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan. Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, betul. Nah,
1: dan tidak lupa juga, selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar. Saya terus belajar melalui membaca di sosial. Kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan. Jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin. Terus di buku-buku juga selalu dibaca. Terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain. Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya. Untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali itu.
1: Iya. Jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu baru mau ambil jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar sambil kita mengukir pengalaman.
0: Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti ada yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan. Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi, serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang dalam kantor susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Iya, luar biasa ya
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya, Nona Dias. Tidak mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias, tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita, masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi? Pasti harus kita sudah. Terus yang berikut, kebetulan bapak saya adalah ketua yayasan, jadi memiliki banyak sekolah. Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu bapak saya dalam pelayanan? Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Di Sumba pun bisa.
0: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nona Dias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo bapak mama dari Nona Dias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
1: Ketua yayasan itu adalah bapak saya sendiri. Memang bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama bapak saya itu adalah Agustinus Rinalagu, SPD, MPD.
0: Selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang. Nah, Nona Dias, dari tadi ya bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nona Dias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nona Dias hadapi?
1: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya shock, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, kayak gitu. Agak shock, karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja. Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
0: seiringan.
1: Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Tapi itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda. Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan. Oke. Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit.
0: Oke.
1: Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengenalkan Tuhan.
0: Oke, semua bisa diatasi ya, asal kita andalkan yang Maha Kuasa. Gitu.
1: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
0: Nah, ini nih kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya, karena mungkin umur kita merasa, saya nak muda tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih kakak.
1: Mungkin
0: dia mendapatkan tantangan itu juga.
1: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda.
0: Yang paling bungsu ya?
1: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri. Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
0: Tetap berjalan dengan baik.
1: Iya, berjalan dengan baik.
0: Oke, luar biasa. Nah, Nona Dias, kita mau tahu penasaran ini. Apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
1: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa. Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak. Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif. Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru. Sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
0: Berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya, sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
1: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru. Dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman. Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru. Mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak. Jadi
0: kedekatan
1: dengan anak-anak seperti itu.
0: Di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
1: Ibu Kepsek.
0: Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih? Kita penasaran ketika dipanggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, wih, sekarang saya sudah Kepsek. Perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Nona Dias?
1: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri. Karena di usia saya yang masih muda ini ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih. Jadi sangat bersyukur.

0: banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
1: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak bahwa SMTK WKBUBA itu adalah sekolah teologi.
0: Oke.
1: Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi.
0: Oke.
1: Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%-nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Yeah. Sedangkan kami di SMTK WKBUBA 60%-nya itu pembelajaran keagamaan.
0: Oke.
1: Dan 40%-nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain. Karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK WKBUBA. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa ya. Ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
1: Kami ada 6 kelas. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas dan kelas 12 juga 2 kelas.
0: Guru-gurunya kalau boleh tahu?
1: Guru-guru kami ada 18 orang guru.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Iya, banyak.
0: Berarti memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena Nona Dias ini guru matematika dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa, Nona Dias?
1: Iya. Jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau pendidikan agama Kristen.
0: Yeah.
1: Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik.
0: Oke.
1: Okay. Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab dan etika Kristen.
0: Oh, saya baru dengar ya. Nah, ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya pendaftaran, sudah mulai pelajaran baru.
1: Iya, sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
0: Promosi. Oke. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
1: Program prioritas utama yang saya lakukan waktu saya memimpin itu saya mulai dari disiplin waktu. Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya. Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting. Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian. Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan. Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita masuk di program-program yang lain. Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
0: Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
1: Iya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
0: Ibadah ya?
1: Ibadah. Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
0: Setiap pagi wajib.
1: Setiap pagi wajib. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
0: Berarti bergiliran.
1: Bergiliran.
0: Semua siswa wajib.
1: Semua siswa wajib. Tidak memandang gender, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan dia. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
0: Melatih mereka juga ya.
1: Melatih mereka untuk memimpin.
0: Luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jenis seragam ini?
1: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu. Hari Rabu Kamis ada batik. Hari Jumat pakaian olahraga dan hari Sabtu itu ada Pramuka.
0: Berarti Senin sampai Sabtu ya?
1: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan. Jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh. jarak yang jauh, mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa

0: Bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
1: Bondosula
0: Iya,
1: itu
0: Bondosula
1: sangat
0: pun
1: jauh ya
0: ada.
1: Ibu ya.
0: Ada yang dari bagian Loli atas ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
1: Iya, dan bagian
0: Seperti
1: Loli
0: itu.
1: atas jarang
0: Iya,
1: ya bemo
0: jarang.
1: masuk ke sana. Oke. Wow, luar biasa. Berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: Semangat,
1: mengikuti
0: sangat semangat.
1: sekolah dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain
0: Iya,
1: pastinya, Pak
0: mesti.
1: Guru yang lain.
0: Iya.
1: Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Oke, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
1: Oke.
0: Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
1: Sekolah,
0: Ya.
1: oke.
0: Jadi untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Selain tugas utama sebagai mengajar atau pastinya ada tugas tambahan.
1: Betul.
0: Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah seperti itu.
1: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
1: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan, nah, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri. Jadi disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu. Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi. Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
1: Jadi selesai
0: selesai memang
1: ya?
0: Hari itu. Kemudian kita berdoa bersama, berdoa baru kita pulang sama-sama.
1: Jadi besoknya itu baru lagi,
0: baru lagi,
1: tidak tertumpuk,
0: tidak
1: dari
0: tertumpuk
1: kemarin.
0: Dari kemarin.
1: Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
1: Memang sengaja ya.
0: Iya.
1: Luar biasa ya itu. Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah.
0: Di sekolah.
1: Karena memang evaluasi harus setiap hari
0: Iya,
1: ya, biar
0: penting.
1: tidak bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke, luar biasa nih Nona Dias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini
0: Iya.
1: Nona Dias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nona Dias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang
0: Iya,
1: kemarin-kemarin
0: tidak,
1: ya.
0: iya.
1: Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik.
1: Iya,
0: saya
1: iya,
0: hanya
1: iya.
0: meneruskan,
1: Okay.
0: hanya menambah ya polesan-polesan sedikit.
1: Okay.
0: Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak
1: Okay.
0: lebih disiplin.
1: Okay.
0: Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal.
1: Okay.
0: Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi.
1: Oke.
0: Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat. Kami tetap suruh masuk.
1: Tapi sudah kurang.
0: Tapi
1: ya?
0: Sudah kurang, sudah berkurang sekali anak-anak. Seperti itu terus. Prestasi akademik dan non-akademik. Kami selalu gali anak-anak dari akademik dan non-akademik. Ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu ya. Lewat ekskul lah kami buat. Ekskul itu ada akademik dan non-akademik. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
1: Akademik, oke.
0: Kalau non-akademik itu ada bola voli, bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru, itu adalah bela diri. Bela dirinya itu bela diri wushu. Nah, seperti
1: wushu?
0: Iya.
1: Sepertinya baru ya di
0: Sumba itu baru,
1: Barat, ya?
0: Baru di Sumba Barat.
1: Wow,
0: seperti itu.
1: Sudah langsung diambil oleh Nona Dias. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul, Kakak.
1: Itu sore?
0: Itu sore hari.
1: Nah, di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru. Sore diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
1: Oke, berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Dias. Nona Dias terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Dias sendiri nih, ketika mungkin ibu kepsi kayak gitu. Banyak tidak yang mungkin galak-galak.
0: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak. Yeah. Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau
1: profesional ya.
0: Iya profesional yeah. kakak. Yeah, tapi yeah. kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan yeah. anak-anak. Saya okay. saya tidak mau anak-anak itu takut.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi tetap segan, okay. segan atau tetap menghormati. Jadi okay. mereka tahu memposisikan diri dengan baik. Okay. Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk okay. bercerita.
1: Okay.
0: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala yeah. sekolah yang benar-benar sajar, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi okay. tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah. Yeah, mau ketemu dia, saya takut lihat dia. Tapi yeah. kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya, kita tetap komunikasi dengan baik. Tapi ada jarak seperti yeah. oh dia ini kepala sekolah. Saya ini kepala sekolah dan yeah. saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
1: Oke, okay, tetap menghormati.
0: Tetap menghormati
1: ya.
0: Tapi tetap bisa memposisikan diri juga.
1: Oke, okay, luar biasa. Sampai. Seperti memang pendekatannya Nona Dias ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Dias bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk yeah. tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Dias ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Dias membagi waktu tetap travelingnya tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
0: Kalau mau dibilang pusing agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati, yeah. pasti itu rasa santai saja.
1: Okay.
0: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin.
1: Okay.
0: Sehingga waktu saya libur ya saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena okay. kakak tahu sendiri saya ini paling hobi traveling.
1: Yeah.
0: Apalagi di usia yang muda ya, sangat teman-teman. Muda. Sangat muda ini jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu.
1: Ya lagi.
0: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
1: Iya, prioritas ya.
0: Prioritas, okay. tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
1: Oke.
0: Setelah kalau sudah selesai, itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
1: Keren, tetap nongkrong ya.
0: Tetap nongkrong.
1: Pendengar dan pemirsa, iya. saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini, masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
0: Iya,
1: itu betul. Karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata Nona Dias tetap menyikapi dan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
0: Iya sih. Tapi tetap ya walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai ya. Bahwa mereka itu adalah anak murid.
1: Oke, luar biasa. Nona Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain, dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
0: Iya, kalau untuk alumni,
1: oke. Okay.
0: Tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali yeah. lagi ke pribadi masing-masing
1: yeah,
0: nih.
1: Okay.
0: Saya mau jadi apa
1: yeah.
0: gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya.
1: Okay,
0: semuanya yeah. saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya, okay, di akun Facebook yeah, kami sekalian. Itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni,
1: okay.
0: termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
1: tidak terlalu hafal,
0: tidak terlalu
1: ya?
0: Hafal okay. karena kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya yeah. didik secara langsung okay. itu yang yeah. sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada,
1: sudah banyak. Ya? Oke, okay, luar biasa. Ya, semoga setelah ini SMTK semakin banyak dikenal
0: iya.
1: ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
0: Sudah ada sebenarnya, okay. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya dua saja.
1: Oke.
0: Okay. Sosial media itu Facebook dan TikTok.
1: Okay.
0: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda. Okay. Dia kan sangat hobi di TikTok.
1: Halo Ibu Elda.
0: Jadi dia adalah humas kami.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
1: Oke.
0: Okay. Tek tek tek langsung.
1: Posting.
0: Posting.
1: Tidak tunggu satu minggu.
0: Tidak tunggu lagi.
1: Oke, okay, luar biasa. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
0: Media sosial.
1: Sekalian mengajar juga atau?
0: Mengajar juga. Wow. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan.
1: Oh,
0: tugas okay. utamanya tetap mengajar.
1: Tetap mengajar. Yeah. Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya, Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
0: Iya. Boleh.
1: Guru-guru SMTK.
0: Sangat boleh.
1: Oke, Nonis, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
0: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara yeah. administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran
1: yeah.
0: itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang sudah yeah. sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
1: Oke, oke. Okay, okay.
0: Ya, itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya yeah. rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama.
1: Okay.
0: Saya bersyukur yes. punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk yeah. membantu dalam proses pendidikan SMTK Kabupaten.
1: Okay.
0: Jadi untuk administrasi itu kan banyak, Kakak. Yeah. Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang nenek untuk membantu saya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, sehingga saya mempunyai waktu
1: yeah.
0: untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
1: Okay. Ya,
0: lewat apa? Kayak tadi saya bilang, nah, mungkin ada jam kosong yeah. sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak yeah. dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia yeah. begini nih masih ya orang bilang labil-labil, yeah, jadi sangat betul. Butuh sekali dukungan dan motivasi
1: okay.
0: supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Mm-hmm. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi
1: yeah.
0: dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka
1: okay.
0: lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
1: Okay. Nah,
0: kembali-kembali ya untuk siswa lain. Yeah. Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani,
1: ya,
0: tapi saya bagi sehingga semua itu berjalan dengan baik tapi tetap mengontrol.
1: Iya. Ya. Oke, okay. Jadi kerjasamanya itu yang paling ya, diutamakan.
0: Paling
1: juga
0: utama
1: ya.
0: Kerjasama, Kak.
1: Oke, okay. Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal
0: kaget sekali.
1: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya motivasi untuk Nona Dias, wah ini kepala sekolah keren ini patut dicontoh. Ada
0: iya,
1: tidak?
0: Ada.
1: Selain Bapak sendiri,
0: selain
1: ya.
0: Selain Bapak sendiri.
1: Bapak sendiri itu pasti itu nomor satu.
0: Itu nomor satu Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga.
1: Oke. Okay.
0: Murid saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti.
1: Halo Ibu Heti.
0: Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Makabubak, Ibu Meni.
1: Ibu Meni. Ya, oke. Okay. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi
0: iya,
1: ya dan
0: menginspirasi.
1: Memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid.
0: Guru dan murid.
1: Sekarang sudah bersama-sama.
0: Bersama-sama.
1: Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang Nona Dias sudah mengalami itu. Oh, luar biasa ya, pendengar itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona Dias lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: tapi ketika kita mau belajar, kita mengandalkan Yang Maha Kuasa, kita bisa menjalankan itu dengan enjoy dan pastinya dengan baik ya. Oke, Nona Dias, ini kan berarti Nona Dias awalnya memang sekarang kan menjadi sarjana seorang guru ya, matematika. Apakah memang dari awal mau menjadi seorang guru atau karena mengikuti bapak ya? Mamanya Dias juga pendengar seorang guru ya, sekarang masih aktif di SMP Kristen, luar biasa. Apakah memang mengikuti bapak mama atau seperti apa, Nona?
1: Aduh, ini pertanyaan ini yang dihindari. Ya, baik, kalau mau jujur kakak, awalnya itu guru adalah profesi yang saya tidak mau, sebenarnya. Bukan tidak mau, karena apa? Karena saya rasa itu berat menjadi seorang guru.
0: Kenapa?
1: Karena didik satu anak saja ini sesakit kepala kalau anak kandung. Apalagi harus didik anaknya orang lain yang begitu banyak. Itu yang pertama. Terus yang berikut, karena mama adalah seorang guru, jadi biasanya kalau sudah mau ujian atau persiapan perangkat dan lain sebagainya, sering melibatkan saya.
0: Salah satunya. Dari dulu ya, dari kecil ya.
1: Dari masih ya SMA lah, sekitaran itu. Jadi sudah makin tahu, oh ternyata kerjanya guru ini banyak. Di sekolah sudah kerja, pulang rumah kerja lagi. Yang orang bilang kalau enak kalau jadi guru itu anak-anak libur, kita libur. Oh tidak.
0: Ya itu.
1: Tidak sama sekali. Anak-anak libur kami tetap bekerja, walaupun kerjanya dari rumah. Karena membuat perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan, ya kan? Membuat perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
0: Betul. Nah,
1: jadi itulah yang membuat saya kayak, saya tidak mau jadi guru deh. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan. Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia sendiri ya, tetap tidak bisa.
0: Pokoknya engkau harus,
1: engkau harus jadi guru. Ini sudah engkau punya ini jalan hidup seperti itu. Jadi sudah, setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi, tapi Tuhan tidak berkenan kayak tadi, sebenarnya bukan rencananya Tuhan. Luluslah di pendidikan matematika.
0: Lagi ya, yang menurut kami ya Raksumba itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
1: Luluslah, jadi ya seperti sekarang ini. Ternyata Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini untuk saya ada di posisi ini.
0: Menjadi kepala sekolah. Apalagi mempunyai mama bapak guru ya. Itu pembelajaran juga dari
1: pembelajaran
0: kecil.
1: Kita sadar. Dan itu menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran.
0: Sekarang bapak, ya?
1: Iya, sekarang. Karena mereka yang selalu membentuk saya, ya usia saya yang masih sangat muda ini kan tentu saja masih terus sangat mau belajar. Dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi adalah bapak dan mama saya. Itu adalah karena mereka seorang guru, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam profesi ini. Jadi pengalaman lebih banyak, jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak, kakak Nolan, adik saya Glenn, Prisna dan Maggie. Itu kami selalu saling mendukung, jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
0: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Itu memang dari kecil, memang dari orang tua sudah membiasakan
1: sudah
0: itu
1: membiasakan itu.
0: Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
1: Karena dukungan keluarga itu yang paling penting.
0: Jadi kita merasa penuh, merasa penuh.
1: Jadi merasa tidak pernah sendiri tuh, karena cinta keluarga itu sangat tulus. Jadi selalu merasa, oh ternyata saya punya keluarga. Walaupun orang di luar sana, tapi saya tetap punya keluarga.
0: Bersyukur ya.
1: Sangat bersyukur.
0: Puji Tuhan. Halo bapak mamanya Nona Dias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
1: Masih aktif di SMP Kristen. Bapak yang aktif juga, tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Kepala Seksi Pendidikan
0: Kepala
1: Agama Kristen
0: Seksi.
1: Juga.
0: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar pemirsa. Kita lanjut Nona Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini?
1: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan. Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik. Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak. Jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
0: Oh, sekarang sudah seperti itu
1: ya. Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar, guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini, ujung-ujung mengantuk. Ya, toh, kakak pasti merasakan.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi sekarang
0: beda ya?
1: Beda.
0: Oke.
1: Nah, supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi konsepnya itu mereka tetap dapat. Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan. Tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan, tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar.
0: Seperti itu ya sekarang,
1: iya,
0: ya di
1: seperti
0: sekolah,
1: itu, di sekolah.
0: Oke, luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Kepsek untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak, seperti itu. Oke, tapi tetap dalam kurikulum. Tidak keluar dari itu. Kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi, mungkin dalam proses belajar mengajar, apakah sudah diterapkan?
1: Iya, sudah diterapkan, kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi.
0: Oke.
1: Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar. Belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik. Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran. Jadi teknologi itu sangat membantu.
0: Lihat dari yang lain juga.
1: Nah, dalam ya itu lebih kepada persiapan guru sendiri.
0: Persiapan guru.
1: Iya, baik dalam pembelajaran maupun penilaian dan kepada siswa juga. Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone karena ya kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka. Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP, boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja. Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizizz. Mungkin kakak juga tahu ya, itu seseru apa sih. Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Jadi mereka kan punya semangat untuk mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
0: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP, kayak gitu. Apalagi kuisis itu seru sekali ya, benar pemir. Luar biasa loh ibu sudah meningkatkan, menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah. Karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dia, strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru, selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dia lakukan?
1: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silakan diizinkan. Ada diizinkan, itu silakan untuk diikuti. Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silakan itu mereka ikut. Boleh, sangat dibolehkan dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan kayak IHT
0: itu apa ya?
1: In-house training. Itu kita biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar. Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar tiap tiap saat itu pasti belajar. Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester. Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik. Penilaian yang baik kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar memberikan bekal untuk guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, Kami guru-guru tidak libur.
0: Berarti terpatahkan ya, kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur, kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, dan saya melihat sendiri. Oke, berarti keren ya, Nona, dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi anak-anak murid dan anak-anak sekolah itu sendiri. Oke. Berarti memang guru-guru itu apa ya, bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka, Nona Dias ini, dan nanti akan diizinkan seperti itu. Karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Oke, Nona Dias, berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin, kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah. Saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
1: Kalau karakter itu, kalau kami di sekolah, pertama itu adalah pembentukan karakter. Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu. Ya, untuk kemampuan itu kedua, karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu. Seperti itu. Jadi kalau kami, selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka, ada tertib. Ada banyak sekali tertib yang harus mereka wajib hukumnya itu harus mereka ikuti. Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya, selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu, yang lebih mendalam kepada anak-anak. Kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
0: Itu selalu wajib juga ya.
1: Selalu wajib itu.
0: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf, agama Kristen ya?
1: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen. Katolik ada.
0: Oh, Katolik ada juga. Iya, Kristen Katolik ya.
1: Katolik kan masih.
0: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya, Ibu. Karena memang itu judulnya saja sudah
1: teologi.
0: Oke, seperti itu. Oh, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, dan ada mungkin yang lebih spesifik. Tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah, karena kami bukan pakar agama, apalagi saya sebagai penyiar. Oke, Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?
1: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting. Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah dan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumba Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah. Nah, kita dengan siswa ya, pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini. Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi, karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat. Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja. Kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada, dekat kami itu ada gereja Kalibu Jaga. Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu. Dan berdampak baik di masyarakat. Jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami. Karena ada kerjasama itu. Dan ya, bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
0: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya. Semakin meningkat berarti setiap tahun, berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya. Kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
1: Kalau kami, saya baru 2 tahun. Tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek apalagi anak-anak kelas 3, itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. Seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu. Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja. Jadi selama kurang lebih itu 1 bulan. Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu SM kuliah tuh PPL, KPL, KKN ya, kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak gitu.
0: Luar biasa, itu akan dilakukan.
1: Iya, akan dilakukan.
0: Amin ya. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
1: Tidak mengganggu sekolah. Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
0: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi sudah itu, karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya, pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Nona Dias, selama memimpin, apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
1: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah, mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, dia orang bermain bersama.
0: Tidak ada pembeda.
1: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dan engkau kakak kelas, kita sendiri tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
0: Senioritas tidak ada ya?
1: Tidak ada sama sekali.
0: Karena pengalaman kita
1: kalau kita dulu kan ya kelas 10 dengan kelas 10, aku mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau di kami sekarang tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak, benar-benar sedekat itu. Jadi tidak ada juga yang engkau orang Lamboya sendiri, kalau Gomok sendiri, Lamboya sendiri, Wanokaka sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, Anak Alang sendiri, tidak ada. Gabung semua. Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada. Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak. Tidak pernah juga, ya apalagi mau di dalam sekolah saja mau dorang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
0: Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya anak-anak itu mencontoh guru. Dengan mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami juga, kami juga seperti itu, tidak ada senioritas berarti ya. Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumba Barat, ternyata di SMTK seperti itu ya.
1: Apalagi kan sekolah Kristen, jadi ya karakter Kristiani yang
0: paling penting.
1: Paling penting.
0: Iya, luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya, melihat keadaan?
1: Ada beberapa sih menurut saya, terlebih khusus di sekolah kami juga mengalami hal yang sama. Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Manusula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak betul. Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan okay. yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini, mereka punya niat sekolah ini besar. Yes. Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh, ya namanya manusia dan yeah. usia yang seperti itu, ya pasti yeah. mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya. Seperti yeah. itu. Itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut, relevansi budaya.
0: Yes.
1: Iya. Kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami di kita di sini toh kakak.
0: Yeah.
1: Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya, jadi kadang anak-anak, iya kakak mengerti lah.
0: Yeah.
1: Dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, oh dorang sudah yang melebihi tuan rumah.
0: Izin ya.
1: Iya. Izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Oh, tar malam saya lihat di kematian, Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada kek, deh. Akan sambapa ada kek, deh. Jadi saya harus ikut sambapa. Nah, seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul, betul,
1: iya.
0: betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
1: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga sering dijadikan sebagai apa ya? Kalau misalnya musim panen dan yeah. tanam itu yeah. sebagai apa namanya?
0: Pekerja ya.
1: Ah, pekerja.
0: Dieksploitasi ya yeah. kalau untuk bahasa kerennya.
1: Yeah. Yeah. Okay. Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah.
0: Okay.
1: Untuk menambah uang jajan ya namanya yeah. anak-anak ini yeah. kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu yeah, begitu.
0: Yeah, yeah,
1: jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah
0: yeah,
1: seperti
0: yeah.
1: itu pada saat tanam maupun pada saat panen
0: yeah,
1: seperti yeah. itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan, kita di Sumatera Barat itu kan memang masih sangat minim ya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama
0: perhatikan.
1: Ya. Jadi ada beberapa menurut saya yeah. garis besarnya itu. Dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya itu saya sudah alami di sekolah saya.
0: Oke, okay, semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumatera Barat ya yeah, dan yeah. di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus yeah. untuk anak-anak sekolah yeah. saja ya yeah, untuk menjemput di loli atas yeah. karena tidak ada kendaraan ke sana.
1: Yeah,
0: jadi mereka harus berjalan
1: dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan tidak yeah. mungkin anak-anak naik di pick up terus itu kan agak bahaya.
0: Betul, berbahaya.
1: Baik, menyediakan kendaraan yang lebih yeah. baik.
0: Nah, ya. Itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka yeah. lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih yeah. karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
1: Bersekolah, bekerja dan lain sebagainya itu semua punya masa.
0: Betul, kan? Setuju, setuju Nona Dias. Nah ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawowmbwsmtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldana Haya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
1: Kita berdua bersama saja.
0: Oke. Okay. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
1: itu adalah guru-guru saya.
0: Mohon izin ya Bapak ya.
1: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawa dan Ibu Risti.
0: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu, bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita, mungkin untuk siswa-siswanya menangkap sek atau semua?
1: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
0: Oke.
1: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi. Cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama. Jadi hal pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin.
0: Mm-hmm.
1: Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung muaranya kemana. Karena biasanya anak kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter,
0: beda-beda.
1: Kelas 12 jadi guru, giliran selulus bingung mau jadi apa.
0: Iya, betul.
1: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita dengan yeah. mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka yeah. tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa?
0: Hmm.
1: Di semester ini dan di kedepannya.
0: Okay.
1: Cita-citamu apa?
2: Kalau beli jam tangan yang pasti-pasti aja di jamtangan.com pasti jauh.
1: Supaya mereka punya motivasi. Motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak. Dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang. Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kakak, kita kasih ruang mereka untuk mengembang diri di bagian situ. Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi. Seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita. Jadi untuk mempersiapkan mereka juga dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita. Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Orang mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha, petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, kakak? Ya, betul. Punya 5 hektar ini
0: sawah,
1: kebun sawit mungkin atau sawah mungkin ya, kan kenapa tidak?
0: Ya, betul.
1: Jadi kita selalu mendukung anak-anak seperti itu. Kasih mereka apresiasi. Oh bagus itu punya seperti ini ya. Kita meluruskan lagi. Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kembali lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak. Dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat labil dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
0: Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya. Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
1: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu, jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tapi kita belajar dulu, kita terjun dan kita nikmati. Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah. Untuk berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah, atau jangan takut dulu sebelum mencoba. Itu jangan sama sekali. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu. Supaya kalau sama apapun kata-kata biasanya bapak bilang gini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang. Coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang
0: coba dulu.
1: Coba dulu. Coba dulu saya begini. Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi dem guna. Tidak datang kembali itu kesempatan. Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa datang dua kali ya.
0: Betul. Biasanya bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar Sumba juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu. Dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumba. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
1: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
0: Amin.
1: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Kakak Asti Dekli?
0: Iya, kenal.
1: Ya, dulu Pak Asti Dekli itu adalah alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
0: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa. Apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri, pesan untuk orang tua atau menurut Nadia peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya, jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
1: Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan. Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak. Karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua, okay, baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa, okay. Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka, tapi kalau di keluarga kita bisa terbuka dengan keluarga, pasti kita bisa melakukan pendampingan dengan keluarga, pasti anak-anak itu bisa belajar dengan baik,
0: yeah.
1: Jadi mungkin sesibuk apapun orang tua di luar sana, saya mohon dengan sangat untuk memperhatikan anaknya minimal 1 jam saja, yeah, untuk mendampingi anak-anak.
0: Stop pendampingan.
1: Selain dari pendampingan belajar, mendengar mereka punya keluhan atau dengar ceritanya mereka saja,
0: okay,
1: untuk bertukar pikiran dengan mereka, okay, karena mereka sangat butuh dukungan dari orang tua, okay. Karena kita kan di sekolah guru-guru tidak salah 1x24 jam nih dengan mereka,
0: yeah.
1: Nah, waktunya kita tuh hanya berapa jam, setelah itu kan di rumah, mm, dengan orang tua. Dan pesan juga untuk orang tua, lebih mengontrol anak, sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau.
0: Oke. Okay.
1: Supaya anak juga punya waktu, tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja, mau
3: Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum.
1: Bebas-bebas saja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar.
0: Oke, okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, okay, dengan orang tua, karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan, yeah, orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih. Akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba, yeah, seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK Waika Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nil ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar dan masyarakat Sumba Barat. Silakan, Nana.
1: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti itu, dan mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
0: Oke, okay, membangun daerah sendiri.
1: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa. Dan kita harus terus mendampingi mereka, okay, seperti itu, dengan penuh kasih sayang, okay, keteladanan dan motivasi-motivasi harus terus diberikan, okay, kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan dan melayani dengan tulus hati. Amin. Itu adalah karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya, untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus.
0: Tulus, oke.
1: Okay. Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif, okay, sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar, seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses. Menghayal apapun, karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya.
0: Yes.
1: Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak itu sangat bagus, yeah, dan tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin,
0: okay,
1: tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin, itu berarti usahanya harus lebih besar,
0: okay,
1: seperti itu. Jadi untuk para pelajar, jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba, okay, sesuatu, yes, atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi,
0: yeah.
1: Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi, yeah, menjadi kerinduan kita bersama, yeah, demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini
0: semakin
1: seperti
0: maju.
1: Itu. Dan karena saya rasa, karena dari usaha dan kerja keras kita semua, hmm, atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Betul. Juga.
0: Amin. Harus kolaborasi dari, iya, semua pihak.
1: Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Baik, Nona Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai kepala sekolah muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK Waika Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasinya. tentunya atas apa ya, pengalaman gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Amin. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melakukan
1: sangat
0: kegiatan.
1: Sangat boleh.
0: Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
1: Saya Dies Nilia Bella Wajalagu.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya pendengar akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar masih selalu temani dengan ragam musik dengan judul lagu Nikah Kapan yang dibawakan oleh Wiz Bakker.

0: Hai.
1: Hai.
0: Yes, hujan. Harusnya hujan itu bikin orang seneng. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang takut kena air.
1: Iya juga sih, tapi mungkin...
0: Seru gitu hujan-hujanan. Jadi ingat masa kecil dulu, bisa main air. Saking aku senengnya nih ya, dulu itu aku sempat jadi atlet renang.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh gitu. Aku dulu kena tenggelam.
0: Kita jalan kaki aja, mau nggak?
1: Mau sih, tapi kan hujan.
0: Ya justru itu.
1: Sekarang?
0: Iya.
2: Pak Martin, duluan ya Pak.

0: secret gate band yang tadi.
1: Loh, ini kita bentar lagi udah mau nyampe.
0: Ah, mau kemana sih? Mas, aku suka banget sama band ini. Mereka jarang banget bikin acara kayak ginian.
1: Kan kau bisa nonton di internet. Ntar juga dia nge-upload. Jadi, aku tuh mau nunjukin ke kamu tempat yang penting banget buat aku.
0: Penting ya?
1: Ya penting, karena tempat ini tuh... Kau mau kemana?
0: Ternyata hujan gak seserem itu ya?

0: produktif, berkontribusi bagi masyarakat. Dan hari ini sudah hadir di sebelah saya narasumber kita, langsung kepala lapas kelas 2 BY Kabubak. Dan kita akan minta untuk perkenalkan diri ya Bapak ya. Selamat datang di studio RRI Sumba. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Bapak kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa di seluruh Indonesia,
0: iya.
1: Karena ini YouTube kan?
0: Iya, betul.
1: Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menyapa khususnya warga Sumba.
0: Iya.
1: Terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Sulistiyawadi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B WIK Bubak. Dan di Sumba ini kurang lebih saya sudah lebih 3 tahun setengah.
0: 3 tahun setengah, sudah lama juga ya Pak.
1: Tapi di lapas WIK Bubak 1 tahun setengah juga.
0: Oh oke, okay. Sebelumnya
1: di Rutan Kupang 2 tahun.
0: Oke okay, baik.
1: Sebelum-sebelumnya lagi, dari sejak awal karir, saya di Sulawesi Utara.
0: Oke, baik. Sudah keliling Indonesia ya Pak ya?
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih seperti itu. Baik, nah pendengar hari ini narasumber kita adalah Bapak L. Sulistiyawadi ya Bapak, mohon izin ya, AMD IPSPD, sebagai Kepala Lapas Kelas 2B WIK Bubak ya, yang sudah bekerja dari tahun 1996 ya Bapak ya, dimulai dari di Rutan Kota Mobagu ini Bapak ya. Iya, Kota Mobagu, dilanjutkan dari KKPR Rutan Kota Mobagu juga 2004. Setelah itu dilanjutkan di Lapas Ulu Siau nih Pak, sebagai Kasih Binapi atau Andik Giaja ya Bapak ya. Setelah itu di Lapas Tondano tahun 2008 hingga 2010, di Lapas Manado tahun 2010 hingga 2011. Lanjut sebagai Kasubit Binapi Latker Pro Divisi Pasulut 2011 hingga 2013, masih di Sulut juga hingga 2021 ya, tapi sebagai kasubit yang berbeda-beda ini Pak. Lalu selanjutnya 2017 mendengar Bapak bekerja di Bapas Manado, langsung lanjut di Lapas Lirut. Setelah itu 2020 hingga 2022 di Lapas Kelas 3 Tagulandang ya Pak ya,
1: Sulawesi Utara juga.
0: Sulawesi Utara ya, itu di apa tadi Bapak bilang titik nol.
1: Yang titik nol utara itu yang di Lirung itu.
0: Oh di Lirung, oke mohon maaf Bapak salah ya. Setelah itu 2022 hingga 2025 di kelas 3 Kupang. Dan di kelas sini ya Kupang. Di Sumba, kelas 2B, oh sorry 2B Kupang. Dan saat ini di kelas 2B WIK Bubak di Sumba bersama kita dan hadir hari ini. Selamat pagi Bapak, salam sehat ya Bapak ya.
1: Selamat pagi, selamat sehat.
0: Apa kabarnya ini Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami Bapak. Dan pendengar, kita akan membahas tentang bagaimana sih lapas kelas 2B Kabubak saat ini dalam pekerjaannya. Kita penasaran apa sih yang dilakukan di dalam kantor tersebut, karena banyak sekali kita yang tidak bisa membedakan juga nih Bapak antara lapas kelas 2B Kabubak dengan yang berada di Sumba Tengah ya, walaupun masih dalam pekerjaannya WIK Bubak ya, dalam daerah WIK Bubak. Nah, untuk pendengar yang ingin bertanya, langsung saja klik di kolom komentar, akan langsung ditanya oleh, dijawab oleh Bapak Sulis pagi ini. Pak, untuk pembuka saat ini, bagaimana sih kondisi lapas kelas 2B WIK Bubak, baik dari sisi penghuni maupun pelayanan untuk saat ini Bapak?
1: Gambaran umum lapas WIK Bubak pada hari ini, itu lapas itu sudah dibangun sekitar tahun 80-an.
0: Oke.
1: Dan itu terakhir rehabnya.
0: Oke.
1: Dan sampai dengan tahun ini hanya rehab-rehab perawatan saja.
0: Oke.
1: Dan untuk penghuni hari ini, posisi hari ini berjumlah 372 orang. Dari kapasitas yang seharusnya, kapasitasnya itu cuma 149.
0: Oh, oke.
1: Dan di pegawai 64 orang. Dari 64 orang itu 24-nya di regu pengamanan, terbagi dari 4 regu.
0: Okay.
1: Jadi satu-satu regunya cuma 6 orang.
0: 6 orang.
1: 6 orang. Jadi situasi yang demikian sungguh tidak ideal ya, perbandingannya antara petugas yang dijaga dengan yang dijaga.
0: Okay.
1: Jadi perbandingannya itu satu bisa sampai 1:80.
0: Iya betul.
1: Kita harus mengatasi. Tetapi untuk mengatasi itu kita melalui pendekatan-pendekatan, terutama pendekatan yang humanis, kemudian penerapan pembinaan seperti di Pantai ya. Terkesan terlalu keras atau tidak?
0: Iya, oke. Seperti itu ya Bapak ya. Banyak sekali berarti penghuni saat ini ya Bapak ya.
1: Sangat banyak.
0: Sangat banyak. Padahal mungkin kapasitasnya 100 lebih tadi ya Bapak bilang ya.
1: Over kapasitasnya kurang lebih 110%.
0: Oke, membludak ya. Nah, Pak Sulis, kita penasaran sebenarnya lapas kelas 2B WK Bubak tuh bedanya dengan lapas yang kita kenal dengan lapas terbuka itu apa sih Bapak?
1: Nah, begini. Yang secara khususnya ada lapas sendiri yang secara umum, kemudian lapas anak yang khusus pembinaan terhadap anak, kemudian lapas perempuan. Nah, yang spesifik sekali dari ini tadi, anak juga spesifik, perempuan juga spesifik. Yang lebih spesifik lagi adalah lapas terbuka. Nah, narapidana yang ditempatkan di lapas terbuka itu adalah narapidana yang sudah memasuki tahap setengah minimal, sudah setengah menjalani pidana, dan sudah mempunyai kemampuan keterampilan dari pembinaan awal di lapas umum. Jadi tujuannya untuk lebih memfokuskan narapidana yang sudah mempunyai keahlian khusus di lapas umum tadi, di lapas terbuka dengan konsep yang terbuka, tidak ada tembok, tidurnya semacam mes, supaya dia lebih fokus bekerja. Tujuannya mereka bebas bisa berinovasi dengan pekerjaan yang telah diberikan, keterampilan yang sudah diberikan.
0: Oke. Jadi sebenarnya kedua lapas ini memberikan keterampilan, tapi bedanya yang satu sudah lebih terbuka ya, lebih di tempat-tempat terbuka. Yang terbuka seperti itu, dan sudah menjalani masa setengah tahanan ya Bapak ya?
1: Minimal setengah masa tahanan.
0: Oke. Itu ada syarat-syaratnya, selain syarat setengah masa tahanan, ada apa lagi Kak Pak untuk dipindahkan ke lapas terbuka?
1: Berkelakuan baik. Kemudian ada jaminan dari keluarga untuk tidak melarikan diri, karena tidak ada minimum security sekali kalau di lapas terbuka. Penjaganya mungkin cuma 2 orang. Nanti tidurnya juga masuk kamar tidak dikunci lagi. Mungkin dikunci tapi tidak seperti di lapas umum.
0: Oke.
1: Mereka sendiri yang tahu jamnya tanpa harus diperintah. Mereka udah tahu jamnya, pagi apa yang harus dikerjakan. Kemudian setelah bekerja sampai jam berapa bekerja, kemudian dia mengolah hasil kerjanya juga. Mungkin spesifik, lebih spesifik lagi untuk mempersiapkan dia lebih mandiri lagi kalau bebas lah.
0: Ketika bebas seperti itu kalau di lapas terbuka ya pendengar, itu bedanya. Nah, kalau di lapas umum sendiri nih Pak, berarti semuanya di dalamnya tertutup, dan bagaimana sih aktivitas pertahanan di dalam nih? Kita masyarakat penasaran nih Pak, mungkin yang belum pernah berkunjung ke dalam lapas umum di Kelenam WK Bubak.
1: Jadi kalau lapas umum itu penekanannya adalah pembinaan dan pengamanan. Ini penekanan apanya tadi ya? Kalau di lapas terbuka itu hanya pembimbingan dan pengawasan. Kalau di lapas umum itu kadang dia dimulai dari nol. Dia tahanan, mulai sidang, dititipkan di lapas. Kemudian setelah putus kita asesmen. Kita asesmen dia ini cocoknya kerja apa? Minatnya apa? Kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan latihan kerja yang ada di dalam. Semuanya masih bersifat pengamanan. Jadi masih serba diawasi, tidak lepas dari pengawalan.
0: Iya, masa ketat sekali seperti itu ya Pak, mungkin dalam tanda kutip.
1: Kalau di terbuka hanya diawasi saja, mereka sendiri yang
0: mengamankan diri seperti itu ya Pak ya. Itu bedanya ya, karena kita sebagai masyarakat awam ya Pak, kita tidak bisa membedakan ini, karena kami beranggapan di kantor polisi ada penjara, di lapas ada penjara. Apa sih bedanya seperti itu? Ada lapas terbuka lagi seperti itu. Nah Pak, kalau jam kunjung nih di lapas kelas 2 BWK Bubak itu adanya jam-jam berapa saja Pak?
1: Untuk jam kunjungan, untuk tahanan, nah, ini yang perlu pemirsa, pendengar perhatikan juga, ada perbedaan antara tahanan dengan narapidana. Karena secara umum mungkin masyarakat awam menyebutnya semuanya tahanan.
0: Betul Pak.
1: Padahal sebenarnya dua kata yang berbeda. Tahanan itu adalah orang yang masih berproses persidangan. Kalau narapidana itu mereka tahanan tadi yang sudah mempunyai kekuatan hukum mutlak. Sudah diputus. Nah, tapi kedua kata ini tadi tahanan dengan narapidana ini masih dalam lingkup lingkaran warga binaan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi supaya tidak salah omongnya ya warga binaan.
0: Warga binaan saja.
1: Kalau warga binaan sudah menyangkut tahanan, sudah menyangkut narapidana, menyangkut juga klien pemasyarakatan yang dalam pembimbingan BAPAS.
0: Oh, oke, okay. Klien pemasyarakatan ya.
1: Jadi apa tadi?
0: Jam kunjungnya, tahanan dan narapidana itu beda apa seperti apa?
1: Untuk kunjungan tahanan itu kita laksanakan hari Senin dengan hari Rabu.
0: Oke. Okay.
1: Selama jam kantor. Jam 8 kita buka, nanti tutup lagi jam setengah 3.
0: Oke, oke.
1: Jam setengah 3, jam 2.
0: Jam 2 siang.
1: Jam 3 kita harus apel kan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kemudian untuk narapidana itu hari Selasa dengan hari Kamis dengan jam yang sama.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dengan persyaratan kalau tahanan harus mendapatkan surat izin kunjungan dari pihak yang menahan. Misalnya dia tahanan polisi yang dititipkan di lapas, berarti surat izinnya dari kepolisian. Kalau dia tahanan kejaksaan, udah level penuntutan di kejaksaan, maka surat izin kunjungannya harus diambil di kantor kejaksaan.
0: Oh.
1: Kalau dia sudah tingkat persidangan, pemeriksaan perkara, berarti dia sudah tahanan pengadilan. Jadi harus dimintakan surat izinnya itu dari pengadilan.
0: Pengadilan, oke. Okay.
1: Kalau untuk narapidana cukup membawa KTP saja.
0: Seperti itu ya, oh beda ya Pak ya, tahanan dan narapidana. Nah ini yang pendengar ya, yang kita masyarakat harus ketahui seperti itu. Ada pembedaan antara narapidana dan tahanan, jam kunjungnya juga berbeda. Seperti itu. Nah berarti memang mekanismenya ketika kita berkunjung seperti itu ya pendengar ya, ada syarat-syarat memang yang harus dipenuhi karena lapas ini menjaga seperti itu ya, keamanan warga binaan. Nah Pak Sulis, sebenarnya selama Pak Sulis bekerja selama 1 tahun ini di Sumba, apa sih tantangan utama yang dihadapi lapas kelas 2 BWK Bubak saat ini, Bapak?
1: Kalau tantangan yang di, khususnya yang di WK Bubak.
0: Iya, khusus di WK Bubak.
1: Itu ya over kapasitasnya tadi.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana saya harus berpikir dengan saya pendatang, beradaptasi dengan adat kebiasaan yang ada di Sumba, yang mungkin tiap daerah beda-beda.
0: Oke. Okay.
1: Ya, pengalaman saya antara Kupang dengan Sumba saja beda.
0: Padahal sama-sama NTT. Padahal ya Pak.
1: Jadi untuk mengantisipasinya itu kami melakukan pendekatan. Mungkin saya dalam memerintahkan, membuat suatu perintah atau apa, arahan, kadangkala itu juga salah tafsir, salah pemahaman.
0: Yes.
1: Ya, ujungnya saya pakai juru bahasa, apa sih supaya mereka
0: artinya bisa,
1: itu tantangannya itu kalau bagi saya sendiri.
0: Iya, bagi Bapak sendiri. Nah,
1: tantangannya lagi secara organisasi sekarang ini, di era sekarang ini kita menghadapi efisiensi.
0: Yes.
1: Efisiensi anggaran.
0: Betul.
1: Itu sangat minim sekali kita untuk melakukan pembinaan. Anggaran yang tidak tersentuh itu hanya anggaran yang bersifat
0: memang dari krusial, yang krusial.
1: Itu anggaran biaya makan minum.
0: Iya.
1: Yeah. Bama, kita sebutnya bama, bahan makanan. Itu tidak tersentuh. Tapi lain-lainnya dari anggaran kesehatan, pembinaan kemandirian dan lain-lain sebagainya itu kita dilakukan efisiensi, pengetatan.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan yang saya ingat disayangkan juga untuk anggaran kesehatan juga itu kita
0: di efisien. Iya, padahal memang itu penting sekali ya Pak, warga binaan seperti itu.
1: Untuk mengatasinya itu kita sudah bekerja sama membuat PKS dengan pihak rumah sakit dan dinas kesehatan.
0: Oke, okay, untuk mengatasi ya.
1: Untuk mengatasi untuk pembinaannya kita kerjasama dengan perorangan ataupun orang-orang pemerhati yang siap membantu kami dalam pertanian, ketahanan pangan itu, untuk menciptakan program aksi dari kementerian, salah satunya ketahanan pangan.
0: Oke.
1: Okay. Pelatihan-pelatihan itu juga dengan dinas-dinas terkait.
0: Oke, okay, berarti memang sudah membangun kerjasama dengan semua pihak ya, untuk mengantisipasi efisiensi yang terjadi ini ya, bukan cuma di lapas mendengar, di semua lini di efisiensi kita. Tapi memang itu keputusan presiden untuk kebaikan masyarakat juga sebenarnya seperti itu. Nah, baik Bapak, berarti menarik sekali ya. ada BAMA apa dana
1: kesehatan
0: dan pelatihan-pelatihan
1: pelatihan kemandirian
0: itu yang dilakukan selama di dalam lapas. Dan ternyata memang warga binaannya selain keamanannya, perutnya juga di dipastikan aman, kesehatannya juga dipastikan aman. Harus. Selalu di usahakan oleh bagian lapas itu sendiri. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari Sherni ini, Pak. Bagaimana sih tanggapan dari Bapak Kepala Lapas 2B YK Bubak tentang orang-orang yang beranggapan mending masuk penjara karena makan di sana pasti aman daripada hidup di luar tapi susah, Pak? Iya, ini sering sekali ya, Pak. Banyak sekali orang-orang berkata seperti ini, Pak.
1: Bukan cuma orang omong saja. Saya lihat sendiri ada kalanya kasih ada yang baru bebas.
0: Okay.
1: Ini tapi kejadiannya bukan di sini.
0: Iya, bukan di sini. Oke. Okay.
1: Baru bebas tidak lama saya dengar udah masuk lagi.
0: Karena lebih nyaman di dalam.
1: Saya pertanyaan dengan pendekatan dengan bercanda. Pak, kalau saya di luar tidak bisa makan, Pak.
0: Oh,
1: mau okay. Bekerja di sini tidak diterima karena bekas narapidana.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya salahmu sendiri waktu di lapas dilatih ini kamu nggak mau. Nah, itu Pak kesalahan saya.
0: Oke, okay, oke.
1: Di lapas enak, Pak. Satu hari makan 3 kali, tidur dijaga, sakit diobati. Tapi jangan enak-enakan.
0: Iya, betul. Tapi jangan sampai berbuat keluarga. Kejahatan.
1: Jadi memang anggapan itu tidak salah, memang ada. Tapi itu tergantung dari masyarakat lah.
0: Iya.
1: Bukan saya melempar ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Tugas kami, selama dia menjalani pidana, negara sudah jamin keselamatan, kesehatannya.
0: Karena ada peraturan HAM juga ya, Pak ya?
1: Iya, ada konsumsi HAM juga.
0: Hak sebagai kita sebagai manusia. Oke, semoga menjawab ya, Ibu Sherni ya. Terima kasih juga sudah...
1: Cukup bisa menjawab.
0: Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Baik, kita lanjut ini Pak Sulis. Semakin menarik kita membahas tentang lapas kelas 2 BWK Bubak. Sebenarnya strategi lapas kelas 2 BWK Bubak sendiri dalam menjaga keseimbangan ya antara aspek keamanan dan pelayanan kepada warga binaan itu seperti apa sih Pak Sulis saat ini?
1: Sebenarnya tidak ada strategi khusus ya
0: mengatasi.
1: Kita hanya berdasarkan SOP saja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Selama kita berpijak dengan SOP, itu yang saya tekankan ke anggota. Jangan lari dari rel.
0: Oke.
1: Okay. Kalau coba-coba lari dari rel, baik itu warga binaan maupun pegawai saya, risiko tanggung sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya tekankan disiplin. Yang bisa mungkin masyarakat bisa melihat perbedaan lapas WK Bubak sekarang dengan yang mungkin yang pernah dilihat dulu.
0: Iya, betul-betul, Pak. Oke, oke.
1: Berarti apa yang sudah saya buat ini, saya tidak mau dianggap WK Bubak ini sebagai tempat yang jauh dari api, selain dari ibu kota
0: provinsi.
1: Tapi kita juga mempunyai andil dan mempunyai hasil yang bisa, apa ya, mengangkat derajat warga binaan.
0: Betul.
1: Karena ada beberapa warga binaan juga masuk itu nggak tahu memintal tali untuk sabuk.
0: Oke. Okay.
1: Di dalam dia belajar dengan teman-temannya, belajar membuat, akhirnya dia keluar sudah bisa mandiri.
0: Oke, okay. Bisa buka usaha sendiri ya?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa ya. Kita
1: mengolah apa? Hasil-hasil alam, misalnya tanduk itu. Kan biasanya di sini tanduk cuma dikumpul-kumpul.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bisa dibuat karya sebetulnya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Hanya mungkin kesulitan karena adat ya.
0: Iya.
1: Saya tidak bisa mengembangkan itu. Jadi pendekatan-pendekatan saya dengan itu meningkatkan mereka kemampuannya apa, suka apa. UMKM, misalnya buat gelang yang dari batu.
0: Oke.
1: Okay. Gelang tangan dari batu itu.
0: Wow.
1: Silakan.
0: Oke, okay. Itu sudah dilakukan juga di dalam lapas.
1: Ada.
0: Pelatihannya ada, Pak?
1: Tidak ada pelatihan, hanya itu tadi.
0: Diarahkan seperti itu ya?
1: Diarahkan dari warga binaan yang tahu.
0: Oke. Okay.
1: Kumpulkan membuat kelompok, silakan membuat.
0: Oh, ingat, memanfaatkan warga binaan sendiri di dalam. Wah, luar biasa menarik itu, Pak.
1: Di situ ada keterampilan UMKM-nya itu pembuatan gelang tangan dari batu.
0: Iya.
1: Kemudian kaleku.
0: Iya, kaleku.
1: Selendang dari tenunan itu.
0: Iya.
1: Wah. Kemudian tali sapi juga. Kemudian apa, tali kekang kuda, pemukul gong itu.
0: Wow.
1: Itu yang ya walaupun itu pekerjaan pengisi waktu, tapi cukup menghibur bagi mereka kalau saya lihat.
0: Iya, dan berguna ketika mereka keluar dari sana. Oke, okay, berarti memang di lapas itu memanfaatkan warga binaan yang punya skill mengajarkan lagi warga binaan yang lain, dan lapas memberikan wadah untuk mereka untuk mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat seperti itu, ya. Pak. Oke. Okay.
1: Di gereja, di segi kerohanian juga, di gereja yang di gereja maupun di masjid, ada juga kelompok-kelompok baca Alkitab, pelajaran Alkitab.
0: Oke.
1: Okay. Supaya mengisi waktu juga. Saya bilang kalau kalian cuma duduk-duduk di kamar, pasti boring, pasti bosen. Mendingan pinjam buku di perpustakaan, buku rohani atau buku apa, baca-baca. Kalau buku rohani, ya silakan sharing kelompok per kamar atau apa.
0: Oh.
1: Supaya lupa itu, bukan lupa ya, bukan melupakan yang di luar ya. Waktu yang selama menjalani pidana itu bisa dilewati lah, okay. Ada hasilnya.
0: Iya, di dalam berarti ada perpustakaan juga ya Pak ya?
1: Perpustakaan ada, wartel khusus ada, gereja ada, masjid ada, kemudian sarana olahraga juga pasti ada.
0: Wow. Luar biasa, nanti boleh ya kita berkunjung sekali-sekali ya. Sebagai media ya Pak, bukan untuk menjadi tahanan, mohon izin pendengar dan pemirsa.
1: Untuk edukasi kami siap.
0: Iya siap, untuk edukasi kami boleh berkunjung. Wah luar biasa ya, ternyata banyak sekali. Wartel itu warung telepon atau apa sih Pak, mohon
1: warung
0: izin.
1: Telekomunikasi khusus
0: untuk para warga binaan.
1: Itu ada dua macam, ada yang pakai by phone, ada yang pakai wifi. Itu kita bisa video call. Mungkin ada keluarganya yang jauh tidak pernah mengunjungi, kita persilakan video call.
0: Oh, tapi ada waktunya apa ya?
1: Ada waktunya pasti.
0: Oh, ada waktunya.
1: Karena yang menggunakan juga penggunanya kan antri.
0: Antri ya Pak. Oh, okay.
1: Nah, itu yang sangat diminati yang video call.
0: Video call itu karena bisa saling bertatap-tatapan muka kan,
1: iya,
0: Pak ya. Oke.
1: Okay. Mungkin ada keluarganya yang di Alor nggak bisa besuk ke sini. Ada yang di mungkin keterbatasan anggaran atau apa?
0: Iya, betul.
1: Pasti video call sesuatu.
0: Video call langsung ya. Oh, oke, okay. Luar biasa itu membantu sekali para warga binaan untuk melepas rindu kepada keluarga, iya. Ya, Pak ya. Jadi ada dua, tapi yang paling diminati sekarang video call. Rasanya baru ya Pak ya, atau sudah ada dari
1: sudah lama?
0: Oh, oke, bisa lah.
1: Dari sejak zaman COVID.
0: Zaman COVID.
1: Zaman COVID kita tidak ada kunjungan tatap muka, dialihkan di video call, dan itu bertahan sampai sekarang.
0: Oke.
1: Di samping wartel khusus tadi.
0: Oh, di samping wartel khusus, oh, luar biasa, keren. Ini nih. Sudah terjawab nih rasa penasaran kita sebagai masyarakat. Tapi belum semua ya pendengarnya. Kita masih akan membahas hal-hal menarik tentang lapas kelas 2B YK Bubak, tentang pekerjaannya apa saja. Nah Pak Solis, untuk target atau prioritas kerja lapas kelas 2B YK Bubak selama tahun ini itu apa saja Pak?
1: Kita target sih, kalau hitung-hitungan angka targetnya, ukurannya hanya apa, kalau di keterampilan kerja ya.
0: Iya, keterampilan kerja.
1: Ketahanan pangan itu kita untuk hasil keterampilan UMKM dengan ketahanan pangan sayur-sayuran dengan peternakan ayam potong yang ada itu.
0: Oh, ada.
1: Untuk menutupi PNBP, karena kita juga mempunyai PNBP.
0: Oh iya, sama Pak.
1: Dari hasil karya warga binaan itu.
0: Oke. Oh, ada ayam potong ya Pak ya, ada kebun.
1: Jadi itu terbuka untuk umum. Misalnya masyarakat butuh sayur juga, butuh ayam potong juga.
0: Langsung ke sana boleh langsung dibeli.
1: Ini sementara saya kembangkan ini, sekarang mau coba ini budidaya ikan lele.
0: Oke.
1: Masih sementara penjajakan, masih mau merintis.
0: Baru persiapan seperti itu ya Pak ya.
1: Kalau ketahanan pangan, sayur-sayuran, agroponik di tanah yang di luar sudah, di dalam juga pun ada dengan sistem hidroponik.
0: Luar biasa. Itu memanfaatkan lahan di sebelah kantor situ ya Pak ya?
1: Kalau untuk pertanian yang agroponiknya itu di sekitar kantor, lahan-lahan kosong.
0: Oke.
1: Okay. Lahan idle itu yang batu-batu kan?
0: Iya sudah terlihat.
1: Kita sulap masih bisa berfungsi juga.
0: Oke. Itu berarti memang ternyata boleh dibeli oleh masyarakat luas ya Pak ya? Bisa di akses ke sana, bisa langsung ke sana.
1: Iya.
0: Bisa untuk om.
1: Bahkan ada kadang keluarga warga binaan kalau pulang melihat kita panen
0: langsung.
1: Ada yang langsung beli.
0: Iya, karena harganya lebih murah, Pak ya.
1: otomatis.
0: Sekaligus promosi nih Pak dengan ayam potong. Jadi mendengar kalau misalnya ke lapas itu ternyata ada juga yang menjual sayuran, ayam potong seperti yang Pak Sudis bilang, dan itu dikerjakan oleh warga binaan Pak.
1: Oleh warga binaan.
0: Warga binaan sendiri.
1: Kalau mereka ada ketertarikan lebih khusus lagi, nah yang mereka itu yang kita geser ke lapas terbuka untuk lebih fokus lagi. Karena di lapas terbuka juga fokusnya di pertanian.
0: Oke. Ternyata banyak program ya Pak yang dilakukan banyak. Di dalam ya Pak ya.
1: Banyak.
0: Dan kita memang kalau lewat di lapas itu memang terlihat indah sekali ya Pak ya. Rapi, kebun-kebunnya seperti itu, dan kantornya sekarang sudah mulai tertata rapi. Maksudnya beda dari dulu mungkin ya Pak, ada perbedaannya dulu ya Pak ya, bukan bukan tahun lalu. Oke. Nah, pendengar, kita masih membuka sesi pertanyaan untuk Anda, langsung klik di kolom komentar ya untuk menanyakan tentang tema kita pada hari ini. Nah, Bapak, kalau misalnya untuk lapas sendiri, bagaimana sih menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat untuk berubah baik untuk para pegawai? Mungkin ada strateginya dari Bapak sendiri sebagai pemimpin saat ini, Pak. Apakah ada apel dulu atau ada evaluasi setiap tahun atau seperti apa
1: untuk disiplin ya?
0: Iya, disiplinnya.
1: Untuk penerapan disiplin kerja, etos kerja, ini pegawai atau warga binaan?
0: Pegawai dan warga binaan pegawai. Dong, Pak.
1: Kalau untuk warga binaan, setiap hari Senin itu kita kumpulkan arahan umum melalui apel bersama.
0: Oke.
1: Jadi apel bersama itu warga binaan dengan pegawai juga.
0: Oh, warga binaan ikut apel juga ya Pak ya?
1: Warga binaan tiap hari apel, tapi tiap hari Senin itu saya khususkan waktu untuk hari Senin itu pembinaan secara umum.
0: Keduanya ya?
1: Keduanya. Kalau warga binaan apelnya itu satu hari 3 kali.
0: Okay.
1: Apel pagi, buka kamar, keluar, apel aplos jaga, dihitung, kemudian ada arahan-arahan dari komandan jaganya, kemudian dari jaga pagi ke jaga siang juga ada apel lagi, arahan dari komandan jaganya juga, malam juga demikian.
0: Oh, ada juga.
1: Walaupun malam mungkin jarang ya apel yang malam, karena apel malam itu sudah dalam keadaan terkunci di kamar masing-masing, jadi arahan door to door.
0: Door to door seperti itu. Oke.
1: Kalau untuk pegawai ya kita tekankan itu. Nah, kita jangan sampai untuk pegawai dengan warga binaan juga hindari halinar.
0: Halinar itu apa, Pak?
1: Hindari HP.
0: Oke.
1: Hanya linya pungli.
0: Oke.
1: Narnya narkoba.
0: Oh, halinar.
1: Halinar.
0: HP pungli narkoba.
1: Itu memang perang kita dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu halinar ini.
0: Oke.
1: HP, pungli, narinar. Dan saya bisa jamin, saya yakinkan di WK Bubak, di lapas saya, itu bebas dari halinar.
0: Iya.
1: Karena ada sekecil pun informasi apa, langsung saya tindaki.
0: Oke.
1: Pegawai maupun narapidana.
0: Keduanya tetap ya. Oke. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, itu strategi dari Bapak ya.
1: Apalagi narkoba. Saya nggak mau macam-macam kalau dengan narkoba.
0: Iya, Pak. Betul, Pak.
1: Ini bukan apa ya, tapi memang betul. Nanti bisa dibuktikan.
0: Siap Pak, siap. Nanti kami langsung berkunjung ke sana. Nah Bapak, kalau satu kamar itu biasanya berapa orang sih Pak di
1: satu kamar variasi?
0: Lapas,
1: Ada yang kapasitas kamar itu untuk satu orang saja. Ada kapasitas kamar yang untuk 3 orang. Kapasitasnya ganjil-ganjil.
0: Oke.
1: 1, 3, 5, 7, 15.
0: Oh, harus ganjil ya?
1: Harus ganjil. Tapi karena kondisi over kapasitas sekarang ini, dari kapasitas yang seharusnya 149 dan isi pada hari ini 370 ya, mau gak mau kita mengakalinya.
0: Mengakali. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah kamar untuk laki-laki dan perempuan disatukan atau seperti apa Bapak untuk lapas warga binaan di lapas kelas 2 BK Bubak?
1: Baik. Umumnya laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Ada blok sendiri untuk perempuan.
0: Oh.
1: Bahkan di lapas WK Bubak ada blok anak sendiri, ada blok lansia sendiri.
0: Oh, sudah dibeda-bedakan ya Pak ya. Wow.
1: Kemudian ada blok atau kamar yang khusus untuk karantina kesehatan.
0: Itu untuk yang sakit Pak?
1: Yang sakit misalnya TB. Itu kan kita harus
0: bedakan.
1: Apalagi jenis kelamin perempuan harus kita pisahkan.
0: Oke, berarti memang terpisah ya
1: Memang
0: pendengar ya.
1: terpisah.
0: Ini untuk yang bertanya, ini sudah dijawab langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Kabubak, itu terpisah. Jadi tenang saja.
1: Tenang saja.
0: Anak, perempuan, lansia, bahkan yang untuk sakit juga dipisahkan seperti itu.
1: Bahkan untuk yang bebas, yang tidak merokok pun disediakan kamar bebas dari asap rokok.
0: Oh.
1: Bukan kamar bebas merokok, tapi kamar bebas
0: dari asap rokok.
1: Jadi penghuninya di kamar itu memang yang tidak merokok.
0: Oh, luar biasa tuh Pak, itu saya setuju sekali Pak, karena mereka terhindar dari mungkin apa ya, sakit-sakit yang diakibatkan oleh asap rokok. Berarti yang perokok digabungkan.
1: Yang perokok ya di kamar-kamar yang lain, tapi yang tidak merokok
0: ada kamarnya
1: ada kamar
0: tersendiri.
1: tersendiri.
0: Oke.
1: Dan yang orang perokok jangan coba-coba mendekati kamar situ. Dan mereka udah tahu kebiasaan itu.
0: Kebiasaan itu
1: dengan
0: ya.
1: Pendekatan-pendekatan yang saya buat yaitu tadi pendekatan yang humanis. Bahkan yang perokok pun buang puntung rokok di lantai
0: langsung
1: tidak berani.
0: Tidak berani, iya. Karena ketat sekali ya Pak saat ini.
1: Sebelum saya masuk dulu, saya lihat itu banyak di got ini warna merah. Di merah.
0: Siri Binang ya?
1: Nah, sekarang boleh dilihat. Di dalam itu tidak ada bekas bercak merah.
0: Oke.
1: Karena itu untuk kesehatan kan, untuk kebersihan.
0: Iya, iya Pak.
1: Karena kesehatan awalnya dari kebersihan.
0: Kebersihan, oke,
1: jadi
0: iya.
1: Saya tekankan kebersihan juga, puntung rokok, habis merokok, tolong buang di tempat sampah.
0: Di tempat sampah, oke.
1: Siri pinang pun bukan saya melarang mengunyah siri pinang. Tapi buangnya, ludah siri pinangnya itu yang tolong
0: iya.
1: Dihindari.
2: FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari dari pukul 5 hingga pukul 11, mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, sekali lagi saya Naomi yang bertugas, mohon pamit dan undur diri.
3: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai kesempatan kunjungan resmi kenegaraan di mancanegara, Presiden Soeharto selalu memakai batik. Namun, karena tidak mendapatkan perhatian khusus, batik dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO.

yang menjadi pencipta pertama peta dunia. Ia lahir di Ceuta, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1100 Masehi. Dalam pembuatan peta dunia bukanlah hal yang mudah. Dirinya menghabiskan selama 15 tahun untuk mengumpulkan data hingga lahirnya peta dunia. Al-Idrisi mengumpulkan berbagai catatan dari para ilmuwan sebelumnya. Dari 70 lembaran peta, ia sambungkan dan dituangkannya pada bola perak dengan berat sekitar 400 kg dan diameter 80 inci. Di dalamnya terdapat 7 benua yang dilengkapi juga dengan rute perdagangan, danau, sungai, dataran tinggi, dan pegunungan. Eropa sendiri membutuhkan waktu selama 3 abad dalam memanfaatkan peta dunia dan bola dunia ciptaan Al-Idrisi. Sementara pada tahun 1160, Al-Idrisi wafat di Sisilia, Italia. Penemuan peta dunia miliknya sungguh menginspirasi ilmuwan lain dan memberikan kontribusi yang besar bagi ilmu pengetahuan dunia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sebentar, kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang.
13: Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
13: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Inspirasi kreatif.
1: Inspirasi kreatif. Sahabat kreatif, ternyata pakaian yang kita kenakan sehari-hari dapat membuat kita merasa lebih kuat dan menjadi pemikir yang lebih baik. Berdasarkan peneliti dari Social Psychological and Personality Science, para peneliti melihat kemampuan kognitif yang meningkat pada beberapa partisipan yang mengenakan pakaian formal. Hasil penelitian secara signifikan menemukan bahwa mereka lebih kuat dan punya kuasa untuk mengendalikan situasi saat keadaan tertekan. Hasil lainnya menyebutkan pakaian formal ternyata dapat membuat seseorang berpikir lebih cepat dan juga lebih kreatif.
2: Inspirasi kreatif. Yuk cari tahu di 90,9 FM RRI Pro 2 Kupang.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Gilesi!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama, timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama, kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
3: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
2: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart. Disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall, 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
1: Kita berharap mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding. Agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertandingan.

0: sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera,

8 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut posisi ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka saat

0: Adnansyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk jaga banget.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Untuk babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Cesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

satu koleksi lagu Beta hadirkan untuk Anda dari koleksinya Titi DJ featuring Diana Nasution. Jangan biarkan, ya semoga siang ini jangan biarkan radio Anda dimatikan begitu ya, tapi terus dihidupkan untuk menemani aktivitas siang Anda. Bersama Beta, Funky Letter yang juga adarkan band yang siang ini ada informasi-informasi untuk Anda. Nah, kabar terbaru dari pergerakan harga emas hari ini, di mana melalui informasi yang Beta kutip di rri.co.id, harga emas antam di logam mulia pada perdagangan Minggu 30 Agustus 2026 tercatat stagnan atau tidak mengalami perubahan. Jadi kondisi ini terjadi pada seluruh ukuran emas batangan setelah sebelumnya harga emas itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Ya, untuk emas antam yang ukurannya 1 kilo, harganya masih berada, 1 kilo, sorry, 1 gram maksudnya Beta ya. 1 kilo terlalu besar. Ya, emas antam untuk ukuran 1 gram, harganya masih berada di level Rp2.670.000 per gram ya. Harga ini tidak pernah berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya pada Sabtu kemarin. Harga emas antam sempat turun ya, di harga ya turun harga Rp48.000 per gram. Nah, dengan kondisi harga yang masih tertahan ini, para investor tentunya kembali mencermati arah pergerakan harga emas dalam beberapa waktu ke depan ya. Jadi untuk hari ini harga emas masih tetap ya, tetap stagnan, tidak alami perubahan di harga Rp2.670.000 per gram.

Hey, ada lagi kabar gembira untuk Anda warga Kota Kupang, terutama untuk Anda yang mau pasang sambungan baru air bersih di rumah. Dalam rangka Hari Kemerdekaan, nikmati harga paket spesial dari harga normal Rp2.500.000, kini cuma Rp1.500.000 per paket. Hemat Rp1.000.000, makin ringan lagi karena cukup DP Rp700.000 dan sisanya bisa Anda cicil sampai 8 kali. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan segera lewat WhatsApp 0813-3984-0629. Informasi lebih lanjut, kunjungi website PDAM Kota Kupang www.pdam.kupangkota.go.id atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Eskalerik nomor 2, Kelapa Lima.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar Pro 1, untuk Anda pencari kerja khususnya yang fresh graduate, lulusan SMK hingga masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, pemerintah tengah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Mulai dari pemagangan, ada pendidikan vokasi, hingga pelatihan kembali atau retraining. Jadi pendengar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, penguatan sumber daya manusia ini penting dilakukan supaya tenaga kerja Indonesia ini mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Jadi untuk lulusan baru perguruan tinggi, pemerintah dorong program pemagangan bagi sekitar kurang lebih 120 sampai 150 peserta. Dengan masa magang selama 6 bulan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 4,14 triliun rupiah ya, termasuk untuk pembayaran upah peserta. Sementara itu, sekitar 220 ribu lulusan SMK akan diarahkan mengikuti program vokasi supaya dong lebih siap masuk dunia industri dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah. Nah, juga untuk Anda masyarakat yang terkena PHK, pemerintah menyiapkan program retraining supaya bagi bapak mama saudara dong semua bisa yang terkena PHK gitu ya, bisa meningkatkan keterampilan kembali masuk dunia kerja, bahkan membuka peluang bekerja untuk di luar negeri. Ya, jadi memang saat ini karena memang ada yang sulit untuk mencari pekerjaan, ada yang sudah mencoba dan terus mencoba namun belum mendapatkan hasil ya, terus gagal dalam mencari pekerjaan. Ini pemerintah tengah menyiapkan program-program. Di antaranya ada program apa tadi ya? Ada program magang, ada program vokasi, hingga pelatihan retraining bagi yang di PHK oleh karena mungkin dia punya apa ya, dia punya tempat bekerjanya hampir kolaps ataupun juga tidak ada keuntungan sama sekali. Informasi tadi masih beta kutip dari rri.co.id dan bisa juga Anda dengarkan sebentar di pukul 13 ada aneka berita siang ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, edisi Minggu 30 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Gubernur NTT Melki Lakalena memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana penanganan bencana. BMKG mengingatkan masyarakat NTT untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Inilah aneka berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena melantik Francisco Salesodo sebagai pejabat pimpinan tinggi Madya, Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT Jumat 30 Agustus 2026. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 96 garing TPA tahun 2026 tanggal 21 Agustus tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tengah upaya pemerintah Provinsi NTT menangani situasi tanggap darurat pasca gempa Flores, pelantikan sekretaris daerah definitif menjadi momentum penting untuk memastikan roda pemerintahan dan birokrasi tetap berjalan efektif. Penanganan bencana tidak hanya membutuhkan kehadiran pemerintah di lapangan, tetapi juga membutuhkan birokrasi yang solid di belakangnya. Berbagai kebutuhan masyarakat, koordinasi antar lembaga, pengelolaan bantuan, hingga percepatan pemulihan membutuhkan sistem pemerintahan yang terus bergerak, terarah, dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Karena itu, hadirnya sekretaris daerah definitif di tengah masa tanggap darurat menjadi bagian penting dalam memperkuat konsolidasi pemerintahan. Sekda memiliki peran strategis dalam membantu gubernur mengkoordinasikan perangkat daerah, memastikan kebijakan berjalan, serta menjaga kesinambungan pelayanan publik. Di tengah duka dan perjuangan masyarakat menghadapi gempa Flores, pemerintah Provinsi NTT memastikan dua hal berjalan beriringan, mempercepat penanganan bencana sekaligus menjaga roda birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap bergerak. Mengawali sambutannya, Gubernur Melki mengajak seluruh tamu undangan mengheningkan cipta dan memanjatkan doa bagi masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Pulau Flores. Gubernur kemudian menitipkan sejumlah pesan kepada sekda yang baru dilantik, terutama untuk membangun birokrasi yang solid, memastikan kebijakan menjadi tindakan nyata, menghadirkan pelayanan yang cepat dan akuntabel, serta menjaga integritas. Gubernur mengutip ungkapan Latin, per aspera ad astra, yang berarti melalui kesulitan kita menuju bintang-bintang. Kepada Sekda NTT yang baru dilantik, Gubernur berpesan agar amanah tersebut segera diwujudkan melalui kerja nyata. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di tanggal 15 Agustus lalu telah meninggalkan duka mendalam bagi NTT. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB, tercatat 105 korban meninggal dunia dan 1.063 orang mengalami luka-luka. Sekitar 180.000 warga masih berada di pengungsian, sementara puluhan ribu rumah mengalami kerusakan. Hingga Jumat 28 Agustus 2026, BMKG masih mencatat 7.492 gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 6,2. Di tengah situasi tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus memberikan bantuan dan bekerja sama membantu masyarakat terdampak. Gubernur Melki juga menegaskan, di tengah suasana duka akibat bencana, pemerintahan tetap harus berjalan dan agenda pembangunan NTT tidak boleh berhenti. Karena itu pelantikan sekda memiliki arti yang strategis dalam memastikan koordinasi pemerintahan berjalan efektif. Gubernur NTT juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana penanganan bencana. Menurutnya pengawasan harus diperketat. Kuat agar seluruh anggaran dipergunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak. Gubernur menambahkan bahwa Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk berjalan seadanya. Sebaliknya, kondisi ini harus mendorong birokrasi untuk semakin kreatif, efisien, inovatif, dan juga bertanggung jawab. Menurut Gubernur, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari banyaknya rapat, surat, atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan merasakan manfaat pembangunan. Di tengah penanganan dampak gempa Flores, Gubernur menegaskan, agenda pembangunan NTT harus tetap berjalan. Pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan reformasi birokrasi harus tetap diperkuat. Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dengan semangat kebersamaan. Informasi lainnya, Lapas Waingapu berikan remisi kepada 204 warga binaan. Berikut laporan Yunia Poling.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Waingapu memberikan remisi kepada 204 orang dari total 239 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Lapas Kelas 2A Waingapu Gideon Pali menyatakan pemberian remisi menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik serta menunjukkan perubahan perilaku selama menjalani masa pidana. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan langsung memperoleh kebebasan setelah mendapat remisi, sementara warga binaan lainnya masih menjalani masa pembinaan dalam lapas.
3: Kondisi Lapas Waingapu hari ini jumlah 239 orang Bapak. Itu dengan rincian 13 orang tahanan dan sisanya adalah warga binaan. Dari warga binaan yang ada,

0: warga binaan kami yang belum mendapatkan. Ada 6 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, Bapak. Hukuman seumur hidup kami sudah mengusulkan ke pusat. Mudah-mudahan nanti ada perubahan-perubahan ke pidana sementara. Dan ada amnesti juga yang akan diberikan pada warga binaan. Kami mengusulkan 2 orang dan mendapatkan amnesti. Bapak Bupati dan Bapak Ibu, pimpinan daerah dan semua, pada kesempatan pagi ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada Bapak Bupati dan jajaran yang sudah mendukung kami.
1: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali STMT menyatakan pemberian remisi pada momentum Hari Kemerdekaan memiliki makna penting karena menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan menunjukkan perilaku baik selama menjalani pembinaan. Bupati berharap remisi dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, serta menjadikan masa menjalani pidana sebagai titik balik untuk menata masa depan. Ia menegaskan bahwa semangat kemerdekaan terus menjadi milik seluruh masyarakat, termasuk warga binaan, dengan mengisi kemerdekaan melalui perubahan positif, membangun kemandirian, serta kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.
2: Di lapas kelas 2 Awainakum, dalam rangka menyerahkan remisi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tentu sukacita ini tidak hanya sukacita yang dirayakan. Oleh seluruh warga masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, tetapi sukacita ini juga oleh pemerintah harus dirasakan oleh seluruh warga Indonesia dimanapun berada, termasuk saudara-saudara sekalian yang berada di lembaga pemasyarakatan Wainaku. Pemberian remisi ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan aturan, dalam memberikan penghargaan terhadap segala hal yang sudah dilakukan, termasuk oleh warga binaan di sini. Ada penilaian-penilaian tertentu yang dilakukan, dan kepada yang mendapatkan remisi, tentu itu bagian dari segala tahapan yang sudah dilalui, termasuk dalam penilaian keseharian kita di lembaga pemasyarakatan. Kepada seluruh narapidana dan anak binaan, saya berpesan agar terus mengikuti setiap program pembinaan dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, dan membangun karakter serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikan masa pembinaan sebagai titik balik untuk menata masa depan, memperkuat tekad untuk tidak mengulangi tindak pidana, serta membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah, berkarya, dan memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.
1: Gideon Pali menyampaikan proses pembinaan di Lapas Wainaku terus dilakukan melalui berbagai program, baik pembinaan kepribadian, kerohanian, maupun kemandirian. Lapas juga mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui dinas-dinas terkait, termasuk Dinas Pertanian, dalam pengembangan kegiatan ketahanan pangan. Warga binaan dilibatkan dalam praktek pertanian, salah satunya penanaman bawang di lahan sekitar 2 hektar. Selain itu, pembinaan kerohanian juga dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama, Gereja, dan Yayasan Keagamaan untuk mendukung perubahan karakter serta kehidupan warga binaan selama berada di dalam lapas. Dari Wainaku, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Nusa Tenggara Timur dari Radio Republik Indonesia. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau di RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. PMG Madya Klimatologi Kelas 1 Kupang Rian Sudrajat menegaskan, musim kemarau tidak secara otomatis menyebabkan kebakaran dan karhutla. Dan disebutkan bahwa Oepura disebut mencatat hari tanpa hujan terpanjang mencapai 97 hari. Kondisi ini membuat vegetasi semakin kering dan mudah terbakar. Sementara angin cukup kencang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Sementara itu dari perspektif lingkungan dan kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Christianus Hale Berek menyebutkan bahwa savana menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran karena didominasi rumput yang mudah mengering. Christianus mengatakan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat. Pendengar, DPD Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Rotendao kembali gelar turnamen futsal PERS Rotendao Cup 5 tahun 2026. Pembukaan berlangsung di lapangan Syah Bandar Ba'a pada hari Senin 24 Agustus lalu. Turnamen ini digelar memperingati 5 tahun terbentuknya SMSI Rotendao. Kegiatan ini juga sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. PERS Cup 5 menjadi agenda tahunan yang memberikan ruang bagi talenta muda Rotendao. Ketua AFCAP Rotendao, Andri Besi, mengapresiasi konsistensi SMSI gelar turnamen futsal. Menurutnya, kegiatan olahraga ini membutuhkan komitmen dan pengorbanan besar dari penyelenggara. Ia meminta seluruh peserta menghargai perjuangan panitia dengan menjaga sportivitas selama pertandingan.
4: Kami atas nama Asosiasi Futsal Kabupaten Rotendao, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, atas dedikasi dari teman-teman PERS Rotendao melalui DPD SMSI yang telah membantu kami untuk pengembangan futsal di Kabupaten Rotendao.
3: Pelaksana harian Ketua SMSI Rotendao, Archimedes Mole, mengingatkan PERS tidak hanya bisa menulis berita, tapi lewat turnamen ini bisa membawa perubahan di bidang olahraga melalui turnamen futsal. Ia berharap kompetisi ini menjadi panggung lahirnya bintang futsal masa depan Rotendao. Turnamen PERS Cup 5 2026 diikuti 60 klub dalam dua kategori pertandingan. Kategori U14 diikuti 20 klub, sedangkan kategori dewasa diikuti 40 klub. Total hadiah yang diperebutkan dalam pertandingan kali ini mencapai 30 juta rupiah, sebanyak 25 juta rupiah untuk kategori dewasa dan 5 juta rupiah bagi kategori U14. Dengan sebelum mengakhiri Aneka Berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Melki Lakalena memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dana penanganan bencana. BMKG mengingatkan masyarakat NTT untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Sekian Aneka Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan.

0: nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Dan Pro 1, semangat bersaudara dan gotong royong terus digaungkan gitu ya, untuk bantu ketompong bersaudara yang terdampak gempa Flores pada tanggal 15 Agustus lalu. Nah, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK NTT, Insinyur Theodorus Widodo, mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi para penyintas gempa. Menurut Theo, masyarakat terdampak ini membutuhkan bantuan dari semua pihak yang mampu, apalagi wilayah yang terdampak ini masih ada di sekitar Ketong, khususnya di wilayah Provinsi NTT. Sehingga ini jadi momentum untuk menunjukkan bahwa Ketong semua bersaudara. Saat ini mendengar seluruh paguyuban yang tergabung dalam FPK NTT, terus kumpul donasi. Pengumpulan donasi ini akan ditutup tanggal 31 besok. Dan kemudian bantuan ini direncanakan disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak di daratan Flores pada bulan September. Jadi FPK juga menyiapkan koordinator lapangan untuk mendata setiap kebutuhan dan juga memastikan bahwa bantuan ini disalurkan kepada betul-betul kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tentunya dari keberagaman ini Ketong bersatu, dari persaudaraan ini Ketong bergerak. Mari bersama bantu Ketong Pembasaudara Flores yang sedang menghadapi masa sulit pasca gempa.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang. Berikut beta sampaikan update informasi bersama donasi untuk Ketumpung Basudara di Pulau Flores bersama dengan Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 16 WITA. Yang pertama, pakaian layak pakai masing-masing satu kantong dari Falsi Malet, Selfie Kaji, Fiontes, dan dari Valan. Kemudian popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi Alak. Uang Rp200.000 dari PT ZC Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Berikutnya, transfer via BCA dari NN Rp50.000 dan Rp150.000. Serta NN Rp50.000. Berikut transfer via Sibank masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan Rp50.000. Berikutnya, transfer via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp100.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores, serta masih ada juga tambahan uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, serta uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhito. Untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di Ketumpung Medsos, ataupun juga berupa barang yang bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk basaudara kita. Informasi selengkapnya bisa Anda hubungi Nyongki 0852 3927 5950.

0: Wih, Cika Pung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, eh? Jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu? Nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, eh. Kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati. Karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra.
2: Mungkinkah kita kau
1: Isaac Octavian, seharusnya

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

cerita Suria Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita masih lanjut terus dengan informasi di kesempatan siang hari ini. Di mana pendengar, kepedulian terhadap Kotompong Basodara yang terdampak gempa bumi di NTT ini terus berdatangan ya. Banyak sekali bantuan-bantuan yang masuk untuk membantu Kotompong saudara-saudara. Nah, kali ini pendengar, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan senilai 200 juta ya, 207 juta rupiah bagi warga yang terdampak gempa. Bantuan ini berasal dari donasi Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Yayasan Makfira, serta Ikatan Istri Karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Donasi ini diwujudkan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat selama masa pemulihan dan disalurkan ke wilayah-wilayah di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, hingga Sika. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Nagekeo dan juga Manggarai Barat. Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Haryono Siswanto mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, siang ini beta hadirkan informasi cek fakta. Jadi ada sebuah unggahan di media sosial TikTok. Ini mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang tentunya diminta untuk mengisi formulir digital dan meminta Anda mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir. Dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya itu dia lagu dari Titu dengan brownies. Wah, ini brownies yang mana nih? Brownies yang kue atau brondong manis? Ya jadi pendengar, kali ini informasi untuk Anda masih seputar pasca gempa di Pulau Flores, di mana pemerintah terus mempercepat penanganan bangunan layanan publik yang rusak akibat gempa bumi di Flores. Ya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa perbaikan maupun pembangunan kembali harus secepatnya dilakukan sesuai dengan diapung tingkat kerusakan. Namun, ada satu hal yang juga penting adalah tetap mempertahankan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kunjungannya ke Manggarai, Menteri Dodi meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus serta Masjid Nurul Hudareo. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua bangunan tersebut mengalami kerusakan parah dan perlu dibangun kembali. Nah, untuk bangunan yang masih bisa diperbaiki, pemerintah akan melakukan rehabilitasi. Sementara bangunan-bangunan yang rusak berat akan dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih kuat dan menyesuaikan dengan kondisi wilayah yang rawan gempa. Disampaikan juga bahwa pembangunan dilakukan melalui koordinasi dengan pengurus rumah ibadah dan masyarakat pengguna bangunan, sehingga kearifan lokal tetap terjaga tanpa mengurangi standar keselamatan. Ya itu dia informasi yang Beta kutip dari Antara, dan Beta ajak Anda pendengar nanti di 2:30 sore ya, atau pukul 14:30, jangan lupa bergabung di Request and Sharing.

Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Hola, halo, selamat sore, bah saudara semua, apa kabar ini hari? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali bersama dengan Beta Funky Lete yang seperti biasa di jam-jam ini kotong ada di request dan sharing ya. Anda bisa sharing, Anda bisa request. Itu dia ya, dua aktivitas yang bisa Anda lakukan hari ini, di mana ada topik yang bisa Anda sharing, berbagi pendapat Anda, dan selepas itu juga bisa request lagu kesayangan Anda. Dan ini khusus untuk lagu-lagu Indonesia ya. Beta melayani lagu-lagu Indonesia. Minta maaf, Beta sembisa putar lagu-lagu mancanegara. Nah, kalau sudah ada kegiatan, mari kita duduk-duduk santai sabantar begitu ya. Yang sementara di jalan tetap hati-hati, yang sementara kerja lanjut kerja, yang sementara pegang HP jawab sendiri. Ya pendengar, karena sore ini kita mau bahas satu kebiasaan yang mungkin hampir semua orang pernah lakukan. Ada berita masuk ya, ada berita masuk di WhatsApp. Judulnya itu heboh, besok akan terjadi sesuatu ya. Besok akan ini, besok akan itu. Ya negara ini akan begini, akan begitu. Ini kayak sudah di rap begitu ya. Nah kalau ada apa namanya ya, kalau ada informasi-informasi yang kayak begitu, yang heboh-heboh di awal, itu Anda lebih percaya judulnya ya, langsung kaget, langsung penasaran, terus share, padahal isinya belum tentu dibaca begitu ya. Nah pertanyaannya pendengar, biasanya Anda itu baca berita sampai selesai atau cuma sampai di judul ya, kalau ada informasi-informasi heboh. Boleh Anda bergabung ya di request and sharing Pro Satu dari Kupang sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat Kak Alfamigo, salam untuk semua warga Kampung Baru dan juga masyarakat warga yang ada di belakang SMP Negeri 2 Kupang. Lagunya ada band ya, untuk Kakak Acing, Beta coba nanti carikan. Terima kasih Kakak Acing yang sudah bergabung. Ada kakak siapa lagi nih? Ada Kak Nia, halo Kakak Nia, apa kabar? Selanjutnya ada Kakak Yusir Jamiraga yang ada di Sabu, katanya sudah 27 di Sabu, di Surabaya ya. Sudah 27 tahun di sana. Awih, ini sutuan tanah nih kalau sampai di Surabaya 27 tahun. Oke, Beta mau menyapa lagi untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152 dan juga bisa di WA 0811 3820 9440. Tapi untuk WA Beta hanya terima pesannya saja ya, minta maaf, maaf, maaf sekali karena Beta ada sementara luti di TikTok ini. Ada sementara live TikTok ya. Kak Roy Bulan, halo Kak Roy, salam sehat juga buat Kak Roy, usahanya makin lancar, makin melejit Kak Roy, sukses selalu buat Kak Roy bersama dengan tim ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Weibobo. Oke, kalau ada informasi heboh di WhatsApp, Anda langsung percaya judulnya kah? Atau Anda baca dulu isi beritanya? Tadi dari Kak Alfamigo itu mengatakan misalnya kalau ada informasi-informasi heboh, besok akan terjadi ini, besok akan terjadi itu ya. Dari Kak Alfa bilang dia baca dulu keseluruhan isi teksnya baru dia percaya gitu ya. Ada juga Kakak Acing bilang baca isi beritanya dulu kakak. Kakak Roli, halo selamat siang kakak, apa kabar Kakak Roli, semoga sehat selalu ya. Nanti Anda juga bisa bergabung di mana nih, di WA juga bisa ya, untuk Anda yang sementara ini mungkin begitu ya tidak bisa ikut live-nya kita. Anda bisa saja bergabung ya di FM 94,4 MHz gitu ya. Ataupun juga Anda bisa langsung telepon ketong ya di program 1 RRI Kupang. Beta masih bahas ya soal ini berita-berita heboh nih, kadang-kadang bikin kotong tambah heboh begitu ya. Heboh kobay mah kotong ada cek-cek di pemberita. Maka loson cek-cek kotong hanya percaya di pung judul, maka ramelah sudah. Belum komam tua bab tua pikirim itu pesan WhatsApp dompi grup-grup ya, grup arisan, apa grup apa le? Grup bagosip kalau ada juga grup-grup ya alumni-alumni. Paling celaka itu kalau grup itu ibadah ya, bahaya ya. Kalau susah itu orang akan doa. Nah jadi kalau Anda berita-berita yang heboh-heboh seperti itu, yang belum tahu dia punya isinya apa begitu ya, yang bilang ini akan terjadi ini, yang bikin kotong jadi panik begitu ya, kira-kira Anda lebih percaya judulnya atau Anda baca dulu isi beritanya begitu ya? Boleh Anda bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152 begitu ya. Beta masih terima juga WA, kalau misalnya Anda ingin WA di nomor 0811-3820-9440. Satu lagu beta putarkan untuk Anda dulu ya, yang diminta dari siapa tuh yang bilang Syahrini. Ini untuk Anda yang minta lagunya Syahrini. Oh ya, sebentar. Ini ada yang bilang lagunya ada band Jalan Cahaya ya. Kalau ada ya kak ya, kalau tidak ada boleh nanti ya bisa putar, bisa lagu yang lain. Oke, ada yang sudah bergabung lewat telepon. Halo, selamat siang jelang sore. Selamat, ini kakak. Kakak Reflan, aduh kita bisa lupa ini Kak Reflan pun nama nih. Kabar sehat kok kakak?
1: Iya sehat.
0: Ada buat apa nih kakak?
1: Lagi duduk nih kakak.
0: Lagi duduk sasan berdiri.
1: Iya lagi duduk nih. Kakak kesini ya?
0: Kepongki.
1: Kepongki punya apa? Kapan tadi apa namanya berita itu kak?
0: Oh iya betul. Kalau ada berita yang masuk, misalnya ada berita heboh begitu ya, besok akan terjadi ini, bersiap-siap begitu. Itu Kak Reflan percaya judulnya atau baca dulu isi beritanya?
1: Kalau menurut Reflan itu kan itu beritanya memang di media itu bagus, tapi kita harus menelusurinya dulu kak. Kita menelusurinya lewat baca atau menganalisa apa pemberitahuan itu benar apa adanya. Kalau tidak benar kita beritahu ke teman-teman yang lain, kita menyusuri ke daerah-daerah ini, tapi sebenarnya tidak jadi.
0: Nah betul, itu bahaya Jun, mau ke salah siapa.
1: Nah, jadi bisa-bisa orangnya panik, ada yang bisa stroke, bisa menyebabkan apa namanya depresi, ya ada yang meninggal juga karena takut lari ke tempat-tempat yang jauh, sehingga mereka bisa kejatuhan, kejuruan apa segala macam, mereka kan takut panik ya. Jadi setiap kita dengar berita-berita contohnya ke saudara-saudara kita di luar itu juga,
0: iya
1: kita dengar memang informasinya seperti itu, tapi kita harus tenang-tenang aja. Kita dengar yang berita-berita yang lebih baik dan surat, kalau bisa kita menyalakan langsung ke bagian apa namanya UPD RRI Kupang atau BMKG atau itu
0: yang sumber resmi ya kakak ya?
1: Sumber resmi ya.
0: Iya.
1: Ini informasi jelas atau gimana?
0: Betul.
1: Baru kita bisa menyebarkan ke
0: ke yang lain ya. Jadi kakak Reflan itu apa, kalau ada berita-berita yang kayak begitu kakak baca dulu ya, dupu isi teks dulu ya. Iya. Nah kalau sonde benar, kira-kira kakak bikin apa itu berita?
1: Apa sudah benar ya dihapus aja kak.
0: Dihapus, oke. Okay. Nah,
1: memang kemudian sudah benar dihapus aja, kalau kita menyebarkan ke teman-teman yang takutnya, kalau berita sudah benar nanti kita diserahkan kak.
0: Betul, apalagi kalau kota yang sebarkan begitu ya.
1: Iya, kota sebenarnya kalau orangnya mencari kurun kita bisa didapatkan kesiapan lagi asal kebersihan.
2: Betul.
1: Jadi semangat mengembarkan orang kepada orang lain juga. Mungkin ini juga orang lain bisa mencerahkan atau gangguan seperti ini kan. Mencerahkan itu bisa, tapi yang kasih berita.
2: Iya.
1: Jadi kita harus menganalisa apa berita ini baik atau benar atau tidak benar. So. Jadi kita harus punya menghormati buat media sumber-sumber seperti media RI atau di contoh kebencian bencana di apa namanya gempa itu harus ikuti instruksi dari
2: BMKG kalau ada gempa begitu ya. Oke. Baik, beta bisa tangkap Kak Revlan pung komentar tadi. Kak Revlan mau request lagu atau mau langsung kirim salam?
1: Request lagunya di tulisnya kakak.
2: Yang mana?
1: Di Wisnya kakak.
2: Oh, di Beta Police. Itu ada band Karena Wanita, kemudian Noah Mungkin Nanti, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, Marcel Takkan Terganti.
1: Ya, dari Noah kakak.
2: Noah, oke deh, siap.
1: Yang dalam bulan buat Kak Fongki yang lebih bertugas, selamat siang yang sore, Fesurku Erwi Kupang.
2: Iya. Yeah. Oke.
1: Yang berikut buat Dr. Endang, Dr. Nasrum, Dr. Hujan di Amer, Mbak Jesse, Mbak Wijati, Mbak Sopan Ibu Nara Jalea, buat ke Mbak Maji sama Mama Cantika.
2: Oke.
1: Okay.
2: Iya. Makasih banyak ya Kakak Revlan sudah bergabung jauh dari Semau. Oh iya, untuk Anda yang mau gabung lagi silakan di line telepon 0380825444 atau 8431152. Selamat siang jelang sore, request and sharing.
3: Selamat siang menjelang sore Kak Fungki.
2: Apa kabar Bapakku di bumi dan di surga?
3: Puji Tuhan, sehat-sehat saja Kak Fungki.
2: Oh Pak, ini kalau malam sende gabung nih.
3: Ya.
2: Oh, Pak, ini kadang malam sudah gabung, ah?
3: Gabung juga. Kalau hari Selasa dan hari Kamis, ke Fungki.
2: Kok karena? Oh, lagu karena mancanegara.
3: Karena hari Selasa itu, di TV itu ada apa program yang namanya Catatan Demokrasi.
2: Oh, kalau Kamis?
3: Kalau Kamis itu ada dua sisi. Biasanya yang disajikan itu adalah tentang hukum. Pendekar-pendekar hukum biasanya mereka bertarung di sana ke Fungki. Jadi menarik.
2: Jadi Selasa Kamis Bapak Alpa ini karena ada kegiatan iya. Lain.
3: Iya.
2: Oke, senapa apa Opa itu untuk menambah wawasan begitu ya. Tapi Opa, Kalau misalnya ada berita-berita yang heboh ini lebih heboh dari yang lain begitu ya di WhatsApp Itu muncul di pung heboh informasi yang terlalu memperbardir begitu ya sampai kotong jo terlalu udah setengah mati begitu ya. Nah, itu kalau ada berita cerita begitu, Opa Eni langsung percaya depung isi depunya judul atau baca dulu depung berita?
3: Itu saya tidak terlalu itu dengan yang berita-berita yang heboh-heboh begitu Kak Fungki. Saya sangat itu sangat meragukan itu dengan itu judul-judul yang heboh-heboh itu Kak Fungki. Jadi saya pertama itu saya baca dulu itu beritanya.
2: Baca isi berita.
3: Isinya seperti apa. Kemudian saya analisa dulu. Karena biasanya berita-berita bohong itu, kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang di dalam berita-berita itu tidak nyambung satu sama lain.
2: Iya.
3: Nah, kalau dianalisa secara baik, kalau dia sepintas terlalu ya tidak akan terlihat. Tapi kalau dianalisa secara baik, akan terlihat di sana juga. Lalu kemudian berikut itu setelah dianalisa ternyata itu tentu apa berikutnya saya cari dulu fakta-fakta pendukungnya.
2: Bagus.
3: Baru bisa percaya begitu Kak Fungki.
2: Jadi son langsung percaya begitu saya. Tapi disaring-saring dulu, baca dulu begitu ya.
3: Saring double-double dulu Kak Fungki.
2: Iya. Oke deh, Opa sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih, Opa.
3: Iya.
2: Silakan. Opa mau request lagu apa?
3: Ada lagu apa, Cakap Pongke?
2: Ada lagu dari Dewi, Kok Gitu Sih? Deba Gindas Empat Mata, Marcel Takkan Terganti, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta.
3: Kok Gitu Sih?
2: Kok Gitu Sih dari Dewi ya? Iya. Oke, iya, deh, iya, iya. Siap. Salamnya silakan, Opa.
3: Oh iya, salam pertama untuk Bung Revan Tarian
2: dari, betul, Sulamu. Kok, dari Sulamu, orang pertama.
3: Iya, pertama dari Sulamu. Yang berikut ada Bung Seri di Kampung Amasoe.
2: Iya.
3: Jadi kadang-kadang siang-siang baginda masuk menyamar ke Pungki.
2: Apa?
3: Bung Ferry ini kadang-kadang dia menyamar suara ke Pungki.
2: Oh begitu, ya. Tunggu ya.
3: Iya.
2: Itu dia tunggu, betul.
3: Ya, kadang-kadang itu jadi mulut-mulut dia masuk ke tetangga perempuan, ke tetangga mak-mak. Itu kecil berketahuan di asli.
2: Bahaya. Oke.
3: Okay. Kita di sini ada Imantasi. Dan berikutnya ada Mak Mary 01, Mak Mary 02, Mak Mary 03.
2: Yeah.
3: Mak Mary 01 di Waisau, 02 di Kenaan, 03 di Pasir Panjang.
2: Oh iya, Bapak hafal semua ya. Usahakan Mary-Mary yang ada di Mary-Mary yang ada di Indonesia semua Bapak hafal habis. Oh iya. Oke. Okay. Lanjut Bapak.
3: Kemudian yang berikut ada Pak Utrida Pampri di Maroke. Ada Bang Andi Ritira di Bengkulu. Ada Tenda di Bogor.
2: Iya.
3: Ada Tuli-Tuli. Sampai lagi ini di Rote, Om Endang di Cabang Ragnamo.
2: Siap.
3: Dan semuanya sudah pungki.
2: Oke deh, terima kasih.
3: Ya, makasih pungki.
2: Selamat siang jelang sore Opa Eni. Ada juga Kakak Lamosi yang ada di TikTok. Halo Kakak Lamosi. Ini panggilannya siapa nih? Kok nama dong nih? Nama terlalu gagah semua nih. Kalau menurut Kakak Lamosi, baca dulu beritanya. Dan siapa pemilik berita? Jangan sampai beritanya itu bohong atau hoax. Ada Kakak Nia juga, baca dulu isi beritanya, jangan gampang terpengaruh, apalagi dengan sekarang ini banyak penipuan-penipuan sepakat begitu ya, apalagi penipuan yang minta kotong pun nomor rekening, minta kotong pun nomor KTP. Bahaya ya kalau ada yang sampai minta itu, coba dicek-cek lagi, jangan sampai itu penipuan. Bahaya ya kalau sampai data pribadinya kotong disebarluaskan begitu ya. Ada Kakak siapa lagi, Kakak Yeta, boleh lagu baru apa nih yang baru di gudang atau baru di gudang yang baru dicetak atau lagu apa nih. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung juga. Ada Kakak Delon, selamat siang Kakak, apa kabar Kupang panas tak lalu. Ada Bung Roja, selamat sore Bapakku di bumi, bagaimana kabar Bapak. Mary-Mary dong ngeri tak lalu. Siap, kabar aman begitu ya. Oke, kota masih bahas pendengar soal ini, berita-berita heboh dong nih yang sering kali muncul. Itu Anda langsung percaya, kok baca dulu di pemberita. Halo, selamat siang jelang sore.
4: Sore, Kakak.
2: Ya, ada siapa di mana ini?
4: Sisil.
2: Kakak Sisil.
4: Iya.
2: Apa kabar Susi?
4: Baik.
2: Ada bikin apa ini?
4: Ada dengar radio.
2: So. Wih, mantap. Kakak Sisil, ini kan di WA dong kadang-kadang ada orang dong kirim-kirim berita-berita yang bikin heboh lah, suruh bikin ini, bikin itu supaya sembuh dari ini, dari itu, dari penyakit ini, penyakit itu. Kira-kira dari itu info-info yang bikin-bikin heboh dong tuh, itu Kakak Sisil baca depan judul saja, percaya judulnya, atau baca dulu depan berita?
4: Baca beritanya dulu, baca itu pesan baik-baik dulu.
2: Oh.
4: Kalau pesannya bagus ya boleh ditimpan, tapi kalau pesannya kayak berita bohong itu nggak boleh lah.
2: Jangan ya.
4: Dihapus buang aja Kakak.
2: Hapus buang, jangan langsung yeah. Di-share.
4: Jangan langsung dipercaya, apalagi berita-berita yang nggak penting buat kita. Jadi buat semua hati-hati kalau ada pesan WhatsApp seperti itu.
2: Iya, betul.
4: Dihapus, jangan langsung disebar kemana-mana, nggak boleh.
2: Apalagi disebarluaskan begitu ya.
4: Oh, betul. Apalagi kayak pesan dikirim bini guru-guru yang tadi kakak Pongki Wila itu. Nah, itu bahaya sekali. Kalau orang lain baru yang menyesal. Panik kan?
2: Iya. Itu kakak. Oke deh, terima kasih banyak. Mau kirim salam buat siapa kakak?
4: Operat apa semuanya. Sama sore saya mau mandi, dadah.
2: Oh iya, mandi su, mandi su. Ini mandi pagi, kok mandi siang nih? Kok jam segini baru mandi nih? Halo, selamat siang jelang sore.
5: Selamat siang.
2: Ada siapa di mana?
5: Pendeta.
2: Siapa? Oh.
5: Ini jelang tahun.
2: Ini di Sabar Maima kok?
5: Betul ya.
2: Siapa?
5: Kok ini orang saya kampung Amana?
2: Kak Ferry, kok ini suara nih? Kenapa bikin begini Kak Ferry, Tuhan Allah,
5: Kok kita biasa bikin begitu-begitu,
2: Ini sound lama nih. Bikin diri sama, kayak apa kok beta kaget nih?
5: Sound nih, kan kadang-kadang orang buat begitu biar beta coba, kira-kira bisa ke sound nih.
2: Ini kayaknya hoax, ini jam percaya manusia kayak jam begini. Kak Ferry, kalau ada berita-berita heboh dong tuh, kira-kira kakak langsung percaya di pun judul kok atau baca di isi berita baru percaya?
5: Beta baca dua-dua dulu. Beta teliti, menyelidiki, semua baru beta mulai pilih mana yang baik dan mana yang tidak. Baca judulnya baru baca beritanya.
2: Ini polisi kok atau apa nih?
5: Bukan masalah polisi atau apa, tapi kan kita jangan terjebak. Jangan satu orang yang potong pohon, potong semua karena getanya.
2: Seanan dia.
5: Iya. Satu orang potong semua karena kita. Sedangkan kita kan sendiri tahu.
2: Iya.
5: Nah, contohnya begini.
2: Sepakat.
5: Contohnya begini. Beta punya adik yang bunuh orang.
2: Jangan pakai kasus itu. Jangan pakai kasus lain, Sa.
5: Beta punya adik yang pencuri. Beta sendiri lihat. Dia jalan sendiri, beta jalan sendiri. Tapi beta menjadi saksi dari dia untuk beta menjadi pembela dari dia. Kan saling memungkinkan beta memupuk tambah kejahatan atau memupuk tambah pencurian.
2: Iya.
5: Dia jalan sendiri, beta jalan sendiri, lantas dia curi, beta menjadi saksi untuk dia, kan saling mungkin. Walaupun beta adik kandung. Atau karena mana kata? Masuk di logika apa sih?
2: Cinta ini kayak lagu. Kadang-kadang tak ada logika. Iya memang kalau kejahatan yang kayak begitu tuh kotong sandai, iya son mau kena getah juto, itu kan perlakuan sendiri begitu ya, jadi jangan dibawa-bawa.
5: Iya, jadi hukum berdiri pada tempatnya, maksudnya hukum betul. Jangan kita bikin hukum kasta balik dia pergi di kaki dalam pak kaki, tidak
2: boleh. Iya, siap.
5: Jadi bersih. Karena ini sesuai cek fakta atau apa, Mafindo, masyarakat anti fitnah Indonesia itu kan.
2: Betul.
5: Sesuai
2: itu. Iya. Wih, kakak ini untuk terjebak
5: atau terjerumus dalam lubang.
2: Iya.
5: Jangan betenggali lubang 10 orang yang masuk ke dalam.
2: Bahaya. Terima kasih banyak Kakak Ferry, luar biasa hari ini. Kakak Ferry mau lagu apa nih?
5: Nah, beta nunut di opa ini. Kok gitu sih?
2: Kok begitu? Iya. Silakan. Mau kirim salam untuk siapa kakak?
5: Salam pertama. Kakak dengan siapa di studio?
2: Beta ada dengan Om Ben.
5: Kakak dengan Om Ben. Pulang hati-hati di jalan. Sampai di rumah salam untuk keluarga di rumah.
2: Oke.
5: Salam pertama opa ini. Baru lewat. Cecilia di Mantas.
2: Halo, lanjut.
5: Kakak Reflan di Sulamu. Kakak Diona di Oesapa. Kakak Vici di Manutapen. Ibu Dewi di Oesau.
2: Iya.
5: Mameri 05 di Oesau. Manita di Oesepa. Tawati di Perumnas. Bapak Bortus di Fatu Feto. Majesti di Lelogama.
2: Pelan-pelan, Bapak. Pelan-pelan.
5: ini sama kayak orang kejar dari belakang. Ma Teh Dinda di Bogor dengan ini Ella Alak Kapuja di pintu nih.
2: Oke okay, deh.
5: Dan selanjutnya, salam, terima kasih. Baca berita baik dulu baru.
2: Percaya.
5: Kita sebarkan. Jangan yeah. kita sebarkan sebelum baca.
2: Iya. Yeah. Siap. Kasih. Terima kasih untuk kata-kata penguatannya Kakak Ferry di Kampung Aman Soe. Bung Roja, suhu di Kota Kupang berapa? Beta coba cek ya. Suhu di Kota Kupang ada 30 derajat Celcius, Bapak. Ini panas ini terlalu. Di Kalimantan ke mana Bapak ada punya cuaca ya? Sampaikan salam untuk Bapak Dominikus Jatamaku, Bapak Petrus Nenu Tena di Oepoi dan Nak Fidelis ya. Terima kasih. Ada siapa lagi nih? Ya, juga untuk Anda yang mau gabung silakan. Kira-kira kalau Anda berita-berita yang masuk di grup-grup WhatsApp atau masuk di Anda misalnya, itu Anda langsung percaya dia pung judul atau baca beritanya baru Anda percaya. Kira-kira yang mana? Anda bisa bergabung, sampaikan pendapat Anda dan kita putarkan dulu dua nomor lagu yang sudah Anda request dari Syahrini dan juga ada band.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Oke, pendengar Kotong lanjut lagi di Request and Sharing. Seperti biasa, di Request and Sharing kali ini Kotong bahas topik yang ini jadi salah satu kebiasaan yang pernah Kotong alami atau yang pernah Kotong hadapi, ya. Seringkali ketika Kotong buka WhatsApp, begitu ya, ada info-info yang orang bagikan di Kotong. Entahkah itu dia pun dong kirim link, ya, dong kirim dia pun berita langsung di Kotong, di WA ataupun di grup-grup. Nah, kadang-kadang Kotong itu dikasih dengan judul-judul yang heboh, ya. Nah, tanpa Kotong sadari bahwa kalau Kotong percaya dia pun judul, terus Kotong langsung share. Tadi pendengar yang lain bilang jangan sampai itu di-share kalau misalnya beritanya itu bohong, ya, sampai dikotong lah istilahnya, cukup sampai dikotong, jangan sampai orang lain mendapatkan berita yang sama juga, padahal itu berita-berita bohong, ya. Ada yang selama ini orang dong kirim-kirim, ya, kebanyakan beta baca info itu dong kirim semacam apa namanya, ya, lowongan kerja, begitu ya, lowongan kerja di instansi ini, lowongan kerja di sini, di tempat A, tempat B, tempat C, tapi ujung-ujung dong minta nomor telepon, ya, dong minta nomor rekening, dong minta nomor telegram yang aktif, ya. Tapi kalau misalnya Kotong langsung percaya begitu, sa, otomatis Kotong kasih Kotong pun data-data pribadi dong. Dong minta Kotong pun nomor KTP, Kotong kasih. Nah, itu bahaya kalau misalnya Kotong punya nomor induk pribadi yang sebenarnya yang Kotong sendiri sayang tahu, tapi Kotong kirim pi orang. Nah, itu bisa bahaya, apalagi kalau nomor-nomor rekening, sampai minta nomor rekening, apalagi kalau minta pulsa, minta doi. Jangan dipercaya, begitu ya. Tapi ada-ada juga yang kirim-kirim info yang belum tentu, ya, dipung kebenarannya itu dipertanggungjawaban, begitu ya. Ada yang berita-berita yang bilang ini penyakit bisa kasih sembuh ini dengan cara ini, dengan cara itu, cara A, cara B, cara C. Tapi Kotong belum tahu itu apakah benar sesuai dengan apa anjuran medis atau justru itu hanya karena pikiran orang, ya. Kadang-kadang kalau hal seperti itu, ada info-info heboh yang masuk di WhatsApp Anda, Anda langsung percaya lewat judulnya, atau Anda baca dulu dia punya paragraf 1, 2, 3 bilang apa, baru Anda percaya. Atau Anda cek-cek dulu nih kebenarannya di mana nih, cari sumbernya, cari di Google, ketik judulnya ini apakah benar atau sonde. Itu sekarang kan di media sosial kan bisa Kotong cek toh, depun judul itu masuk berita yang benar atau berita yang salah, begitu ya. Nah, kalau menurut Kakak Wati di Perumnas, kalau ada berita-berita yang bikin heboh, ya, yang judul-judul yang bikin heboh itu, menurut Kakak Wati, tindakannya adalah baca dulu semua isi berita, ya. Baca dulu depung isi berita, nanti setelah dibaca baru bisa disimpulkan ini informasi yang benar atau ini informasi yang salah. Tapi kalau masih ragu-ragu, seperti yang tadi teman-teman di Pro 1 bilang begitu, ya, coba masuk di Google, ya, atau coba cek di, baca di Cek Fakta. Coba Kotong cek sama-sama begitu, ya. Karena ada orang yang ambil keuntungan di balik berita itu, ya, dong bisa saja ambil itu keuntungan untuk ambil Kotong pung data, ya, cari hal begitu, ya, supaya menjadi provokator, bisa saja, ya, bisa saja jadi provokator untuk apa, ya, untuk buat Kotong jadi resah, gelisah, seperti kayak lagu saya, resah dan gelisah.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih

kita. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu.

Bekti dengan kok gitu sih? Ya asik ya, lagu ini bisa mengantar kita dan juga bisa buat kita lebih fun lagi di sore ini. Buat Anda yang baru saja bergabung di program Satire Rekupang, Kotong masih bahas sebuah topik, yaitu kalau ada berita-berita yang bikin heboh, ya bilang besok akan terjadi ini, akan terjadi itu, pokoknya yang memberbardir lah judulnya itu, ya bikin Kotong jadi takut-takut cemas begitu ya. Nah kalau ada berita-berita kayak begitu, Anda langsung percaya dari judulnya atau justru Anda baca dulu seluruh dipung isi berita baru Anda percaya? Kalau cilaka, kalau Kotong baru saja baca dipung judul, Kotong langsung share pi banyak orang, pi grup-grup, nah pi grup orang tua, nah grup RT, grup warga, grup rayon ini, grup jemaat ini, bahaya. Tanpa Kotong cari tahu dia punya isi berita gitu dah. Tapi pernahkah Anda bertanya dalam hati ya? Bukan bertanya dalam hati. Pernah kok Sondi, kalau misalnya sebuah berita itu yang Anda baca biasa makan waktu berapa lama? Ya, apakah 10 detik, 30 detik, 1 menit, atau sampai habis? Dan satu lagi, apa yang bikin Anda tertarik membaca itu berita sampai selesai gitu ya? Apakah karena dipung judul, karena dia pung foto, karena toko A, toko B, karena dia pung masalah, atau beritanya berhubungan langsung dengan kehidupan? Nah persoalannya, ada orang yang berpikir beta su baca judul, berarti beta su taulah dipung isi berita begitu ya, padahal belum tentu atau sepakat belum tentu ya, kalau misalnya judul itu dia merepresentasi sebuah seluruh berita begitu ya. Padahal judul itu kalau Kotong bisa istilahkan dia seperti kayak pintu masuk ya. Dan judul itu dibuat orang supaya tertarik dibaca. Karena itu biasanya judul itu dibuat sangat singkat, bisa dibuat menarik, bahkan dibuat menggunakan kata-kata yang bikin orang dong penasaran ya. Contoh nih yang biasa muncul, warga kota Kupang dibuat panik. Wih, kira-kira ini Kotong baca berita begini nih, kira-kira ke mana Kotong langsung panik kok? Atau ke mana begitu ya? Nah kalau Kotong berhenti di judul, maka informasi yang diterima bisa beda dengan dipung isi sebenarnya. Jadi kalau seperti itu, kira-kira Anda langsung percaya atau bagaimana nih? Boleh Anda bergabung di line WA 08 11 3820 9440, ataupun juga untuk Anda yang bergabung di telepon 0380825444 atau 8431152 ya. Boleh Anda berbagi cerita bersama Pro Satria dari Kupang, sambil bisa kirim-kirim salam ataupun juga request lagu kesayangan Anda.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa, lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
2: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Ya, pendengar, sekarang kotong jadi tahu ya kenapa orang kadang sondeh suka baca berita sampai selesai. Ya, mungkin alasannya karena sondeh punya waktu ya. Ada berita banyak, pesan di WhatsApp juga malunuk begitu ya, media sosial juga banyak. Jadi orang memilih cara cepat begitu ya. Alasan yang kedua mungkin karena ya judul sudah cukup begitu ya, padahal belum tentu. Kadang judulnya dibikin heboh supaya orang membaca ya, tapi kadang-kadang juga judul itu tidak merepresentasi isi berita. Jadi kita perlu ya perlu baca bye-bye gitu ya. Ada juga alasan yang ketiga karena berita terlalu panjang sekali. Aduh, panjang amel ya, akhirnya keluar deh. Itu alasan yang berikutnya, sudah percaya kepada orang yang membagikan cerita. Kadang-kadang juga kotong, ini orang pasti orang-orang ini orang baik ini ya, kotong percayain orang, jadi kotong langsung ya share berita begitu saya tanpa kotong baca gitu ya. Misalnya dikirim oleh orang tua, teman dekat, atau orang yang dianggap pintar, akhirnya kotong langsung percaya begitu. Kadang-kadang juga pendengar ya, memang sekarang ini ada yang buka line untuk kotong bisa apa ya, cek itu fakta benar atau sonde atau benar gitu ya. Jadi ada satu ciri informasi yang harus bikin kotong berhenti sebentar, yaitu informasi-informasi yang bikin emosi, misalnya heboh, wajib tahu, sebarkan sekarang, jangan sampai terlambat ya, jangan sampai berhenti di Anda, pemerintah akhirnya ya. Kalau judul-judul begini memang kotong perlu apa ya, perlu cari dulu sumbernya, cek dulu tanggalnya, dan lihat apakah media terpercaya ini juga memberitakan hal yang sama atau sonde ya. Kadang-kadang informasi-informasi begini nih yang bikin kotong tambah emosi ya, supana si yang terik lah ya, baru son lama ya. Okay, jadi pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di siang sampai sore ini. Yang perlu kotong ketahui bersama begitu ya, ada prinsip sederhana yang bisa kotong ingat, yaitu baca, cek, baru share begitu ya. Baca dulu isi beritanya, cek sumbernya, cek tanggalnya, cek apakah media terpercaya juga memberitakan atau sonde, baru kemudian kotong share. Kalau sudah yakin informasinya benar dan memang bermanfaat, silakan dibagikan. Kalau ragu, jangan di share begitu ya, karena tidak membagikan informasi yang belum jelas juga bukan berarti kotong ketinggalan berita, justru itu tanda bahwa kotong orang yang bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok, yang sudah bergabung di telepon, di WA, terima kasih banyak. Semoga di zaman yang semakin modern ini, kotong juga menjadi polisi bagi kotong pung diri sendiri ya. Apakah memang kotong juga menjadi polisi untuk kotong punya tindakan, kotong punya jari jemari, kotong punya perkataan, supaya jangan sampai kotong berhadapan dengan hukum ya, karena kotong punya ya kirim-kirim informasi yang sudah benar, kotong punya ketikan-ketikan yang membuat orang jadi resah, membuat orang jadi percaya karena berita bohong itu, ataupun juga kotong pung jari jemari yang sebenarnya kotong ketik menghina-menghina orang di media sosial. Sekali lagi terima kasih ya buat Anda semua yang sudah bergabung di Request and Sharing Pro 1 edisi hari ini. Jangan lewatkan, masih ada informasi-informasi lainnya yang masih Beta akan hadirkan untuk Anda.

0: apa? Itu ada stand UMKM tuh. Katong singgah sebentar kok.
1: Ih, nanti sa. Katong cari yang bermerek terkenal di tempat lain.
0: Di rumah nah, bapak paling semangat bilang katong harus bangga produk lokal lah. Katong harus ini, harus itu. Tapi pas ada waktu untuk dukung UMKM dong, malah lewat begitu sa.
1: Waduh, iya Jue. Ternyata bangga itu bukan cuma di mulut. Nah, mari su, mama beli apa? Beli sepuasnya su.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Kembali lagi Beta Funky Lete mendengar informasikan untuk Anda satu berita di mana Badan Gizi Nasional atau BGN mengingatkan para mitra program makan bergizi gratis atau MBG untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pimpinan BGN. Nah, Kepala BGN Sudaryono meminta siapapun yang menemukan oknum meminta uang atau imbalan dengan alasan membantu operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG supaya segera lapor kepada pihak kepolisian. Karena BGN tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun untuk meminta uang, menjanjikan pembukaan dapur maupun memfasilitasi operasional SPPG dengan mengatasnamakan pimpinan BGN. Selain persoalan penipuan, BGN juga menekankan pentingnya kedisiplinan kepala SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur. Kepala SPPG diwajibkan hadir di dapur mulai pukul 2 pagi hingga pukul 8 pagi serta mengikuti kegiatan penerimaan bahan baku pada sore harinya. Dan wajib juga ya memastikan bahwa kebersihan, keamanan makanan, termasuk penggunaan sarung tangan dan juga penutup kepala selama proses pengolahan dan juga pemorsian.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.
2: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra.
4: Mungkinkah kita kau
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

Ya, Lestari Merdu. Marcel,

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih.

Seria Adnan Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, Bawa.

0: worth it.
1: Ya, pendengar Pro 1, bantuan kemanusiaan terus dilakukan untuk jangkau kotompunya basodara yang terdampak gempa di Flores. Kali ini Polres ND mengerahkan helikopter Polri untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga di Desa Nila dan Desa Kekasewa, Kecamatan Dona pada Sabtu kemarin. Penyaluran bantuan melalui jalur udara dilakukan karena akses darat dan laut menuju dua desa tersebut terputus akibat dampak gempa bumi dan cuaca ekstrim. Logistik diterbangkan menggunakan helikopter Polri P3202 dari Polda NTT dan diarahkan langsung ke titik pengungsian yang sulit dijangkau. Kedua desa tersebut berada di wilayah pesisir dan selama ini memang mengandalkan jalur laut. Namun setelah gempa, kondisi ini membuat kapal lokal berhenti beroperasi, sementara kerusakan jalan juga menyebabkan kendaraan tidak bisa melintas. Setelah sekitar 2 pekan, akses bantuan melalui jalur darat tidak mampu menjangkau kedua desa, Polres ini berkoordinasi dengan Kapolda untuk membuka jalur distribusi melalui udara.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Mas dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega. Harus terima kasih mendengarkan Anda mesti terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba sore hari ini dari pukul 5 hingga pada pukul 16.31 waktu Indonesia Tengah sore hari ini. Dan tentunya di sore hari ini saya Elonong akan menemani Anda di Sumba sore hingga Sumba malam nanti dengan berbagai rangkaian acara siaran kami yang akan kami hadirkan. Ada informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan dari drive kami yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini. Menjalani segala aktivitas dan rutinitasnya bersama keluarga di rumah maupun di mana saja. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia dalam menjalani aktivitas hari ini. Lagu dari Siva Magnolia, Tak Sanggup Melupas, hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita di Sumba sore hari ini.

0: Inspirasi kreatif.
1: Inspirasi kreatif. Sahabat kreatif, kurang minum air putih memang tidak baik bagi tubuh kita. Tapi, kalau berlebihan juga bisa berdampak buruk ya. Salah satunya adalah dapat mengganggu fungsi otak kita. Sahabat kreatif, seperti diketahui, aturan minum 8 gelas sehari dianggap sebagai suatu kewajiban agar tubuh kita tetap sehat. Tapi hal ini sebenarnya tidak berlaku bagi semua orang, karena bagi orang-orang tertentu dosis ini dianggap dapat membahayakan. Hal tersebut karena minum terlalu banyak dapat mengganggu refleks untuk menelan. Michael Farrell, salah seorang peneliti dari Monash University Australia, melakukan penelitian dengan mengumpulkan beberapa orang untuk meminum air dengan beberapa skenario. Salah satunya termasuk orang yang tetap minum walaupun sebenarnya telah cukup minum air. Dan sahabat kreatif, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengkonsumsi 8 gelas air sehari memang tidak berdampak buruk. Tapi minum terlalu banyak tidak sesuai dengan keinginan tubuh dan melebihi kapasitas tubuh dapat berbahaya.
2: Inspirasi kreatif. Yuk cari tahu di 90,9 FM RRI Pro 2 Kupang.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba sore hari ini sebelum kita mengikuti Warta NTTO sore se Korwil 6 Nusa Tenggara Timur, ada Indah Tambua Kupang. Dan tentunya di sore hari ini informasi internasional terkait dengan korban tewas dan juga hilang di Nepal yang mencapai 623 orang hingga 1.100 orang lebih masih hilang. Jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air. Dilansir dari Anadolu, kepolisian Nepal mengonfirmasi telah menemukan 616 jenazah termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawalparasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha Dading dan Nuwakot setelah sungai Botekosi dan Trishuli meluap. Kedua sungai tersebut merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya air sungai yang membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 511 orang antaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Sementara itu, otoritas Nepal melaporkan sebanyak 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau dapatkan perawatan akibat luka-luka. Mayoritas korban selamat ditemukan di distrik Nuwakot dan Rasuwa. Operasi pencarian dan penyelamatan melibatkan ribuan personel kepolisian Nepal. Kepolisian mencatat 27 petugas masih belum dapat dihubungi, sementara 4.811 personel telah dikerahkan ke berbagai wilayah terdampak. Para petugas bertugas mencari dan menyelamatkan korban sekaligus membantu proses pemulihan di daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Namun kondisi medan yang sulit dan kerusakan infrastruktur menjadi tantangan dalam upaya penyelamatan. Banjir dan tanah longsor juga menyebabkan sejumlah wilayah terisolasi dan sulit dijangkau. Tim penyelamat terus melakukan pencarian untuk menemukan warga yang masih hilang. Otoritas Nepal memperkirakan jumlah korban masih dapat berubah seiring berlanjutnya proses pencarian dan identifikasi bencana tersebut menjadi salah satu bencana alam paling mematikan yang melanda Nepal dalam beberapa tahun terakhir.

0: sekolah pemuda itu dengan ya bagaimana kita menjadi pelajar yang baik, pemuda yang baik, menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu mempunyai bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa.
1: Ya, menurut saya dengan cara berprestasi dalam bidang pendidikan atau dalam bidang olahraga atau yang lainnya.
2: Kita tuh bersatu buat melawan penjajah ya, bukan seperti sekarang. Kita tuh satu tanah air, satu jiwa, satu bangsa tuh. Tapi kok bermusuhan kayak gitu.
3: Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta.
4: Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
5: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
6: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun rangkuman berita disampaikan reporter Alfred Sengge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Edisi Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Alfred Sengge. BRIN bersama Komisi 10 DPR RI mendorong budidaya sorghum di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar pengembangan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras, karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan kering untuk budidaya sorghum. Anita Yakobega mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita, sorghum sangat cocok dikembangkan di Nusa Tenggara Timur karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani Nusa Tenggara Timur melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
1: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton, dengan BRIN itu 1 hektar aja bisa berton-ton hasilnya, karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana mau jadiin tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN, BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahannya yang baik, meningkatkan daya beli orang, dan pemasarannya pasti laris lah.
0: Peneliti utama BRIN, Prof. Dr. Igusti Komang Dana Arsana mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang salah satunya menjadi faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
2: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut. Misalnya di Kupang ada 1.000 hektar dulu, di Sumba ada 1.000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya. Tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah, tapi ngeritik pemerintah sendiri. Kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan. Padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi supaya tidak kena penyakit diabetes sebenarnya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado, mengatakan sejumlah petani di wilayah tersebut telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah di Kabupaten Kupang. Namun menurut Sarlin Cem, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di Nusa Tenggara Timur yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas pengolahan hingga pemasaran sorghum di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Arum Titiu Eki sekaligus Bunda Paut, Kabupaten Kupang, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
3: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu berbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
0: Robert Dima, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang, mengatakan pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah, desa, dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini. Andre Iskandar melaporkan.
4: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
3: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana satu tahun awal dihitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, dan itu hari ini kita sama-sama hari di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana
4: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
5: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
4: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak peringatan HUT Proklamasi ke-81 tingkat Kota Kupang jadi momentum solidaritas untuk Flores. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang tidak hanya diwarnai semangat nasionalisme, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat bencana gempa bumi. Pesan kemanusiaan tersebut disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja dalam momentum peringatan kemerdekaan. Di tengah sukacita kemerdekaan, perhatian pemerintah Kota Kupang tertuju kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa. Wali Kota Kupang menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengajak masyarakat mendoakan warga terdampak agar diberi kekuatan, keselamatan, dan ketabahan. Sebagai simbol dukungan dan persaudaraan, Wali Kota Kupang mengenakan pakaian adat Manggarai, khususnya untuk menyampaikan doa dan dukungan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
6: Mungkin ada keluarga pegawai pemerintah Kota Kupang maupun warga Kota Kupang yang hari ini sedang berduka karena keluarganya menjadi korban atau terdampak bencana. Karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kemerdekaan juga memiliki wajah kemanusiaan.
0: Semangat solidaritas juga disuarakan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Oja, yang mengajak seluruh pemerintahan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyampaikan dukungan bagi korban gempa di Flores.
7: Mendukung, kami semua memberikan support secara doa dan material yang bisa kami lakukan untuk seluruh masyarakat di Flores yang terdampak bencana gempa bumi kemarin.
0: Wali Kota Kupang juga menekankan makna kemerdekaan yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah Kota Kupang juga dituntut untuk hadir menjawab setiap persoalan termasuk merespon keluhan masyarakat. Dari Kota Kupang, peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi pesan tentang kerja bersama dan kepedulian. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih tetapi memastikan negara hadir, pemerintah bekerja dan masyarakat saling menguatkan. Ribuan lilin dinyalakan di Bundaran PU, Kota Kupang, Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Aksi seribu lilin untuk Flores. Ribuan lilin dinyalakan di Bundaran PU, Kota Kupang, Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Seribu lilin menyala di Kota Kupang, aksi seribu lilin, satu nyala, seribu doa untuk Flores digelar Aliansi Masyarakat Kota Kupang melibatkan organisasi kemasyarakatan, komunitas, mahasiswa, pemuda, insan media, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Selain doa dan penyalaan lilin, Aksi juga dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban bencana di Flores. Ketua Panitia Daud Nenotek menegaskan aksi ini merupakan pesan solidaritas masyarakat Kota Kupang kepada warga Flores.
8: Kami menyalakan seribu lilin, menandakan empati, simpatik, dan kami turut berbelasungkawa atas yang terjadi di tanah Flores. Kami menyampaikan pesan kepada teman-teman kami di Flores, saudara-saudara kami, bapak mama, kakak adik semua yang ada di Flores. Kami mau katakan bahwa kalian tak sendiri, kami ada bersama-sama dengan kalian.
0: Solidaritas juga ditunjukkan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Johan Julius Amatan. Ia mengapresiasi dukungan masyarakat dari berbagai daerah serta respons pemerintah dalam penanganan bencana Flores. Johan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pemerintah dan dukungan berbagai pihak untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
9: Kami atas nama orang NTT menyampaikan terima kasih atas perhatian buat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Flores. Kami berharap agar musibah ini, penderitaan daripada saudara-saudara kami di Pulau Flores dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
0: Seribu lilin di Kota Kupang menjadi simbol persaudaraan Nusa Tenggara Timur. Satu pesan disampaikan dari Timur untuk Flores, duka ini adalah duka bersama. Seribu lilin menjadi pesan solidaritas bahwa di tengah duka dan proses pemulihan, solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur terus menyala, membawa harapan agar penderitaan masyarakat Flores segera berakhir dan kehidupan kembali memulih. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur di pelataran Harper Hotel Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari, sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak Flores. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
10: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
11: Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2026, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
10: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
11: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
12: Atas nama pemerintah provinsi NTT, tentu juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal untuk masyarakat terdampak gempa Flores.
11: Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk meneguhkan kembali semangat persaudaraan, kepedulian dan gotong royong di tengah duka akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada tanggal 15 Agustus 2026. Bagi pemerintah Provinsi NTT, solidaritas tidak cukup diwujudkan hanya melalui rasa prihatin, tetapi harus diterjemahkan dalam bentuk kepedulian, bantuan dan dukungan nyata bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Dewan Pengawas, buka rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 di Kupang. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Republik Indonesia, LPP RRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, membuka rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Momentum ini dimaknai bukan sekadar perayaan usia, tetapi sebagai refleksi atas harapan dan tanggung jawab RRI dalam menjalankan amanah sebagai media penyiaran publik. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Kumujahid Adi Trisnanto, resmi meluncurkan rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Launching ditandai dengan pelepasan balon, sekaligus menandai dimulainya berbagai agenda internal dan eksternal hingga 18 September 2026. Peluncuran dilakukan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, usai apel pembukaan di pelataran kantor LPP RRI Kupang, Jalan Tol Belo nomor 8. Pelepasan balon menjadi simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI dan masyarakat.
13: Kalau RRI masih merayakan ulang tahunnya yang ke-81, itu berarti RRI masih punya harapan masa depan yang akan lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Lebih baik itu pengertiannya gimana? Lebih baik dalam artian kita benar-benar mampu menjalankan amanah undang-undang yang berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepada kita oleh negara, yaitu menjadi media penyiaran publik.
0: Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Raden Yusri Darto, mengatakan rangkaian Hari Radio ke-81 dirancang tidak hanya sebagai kegiatan internal, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik. Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari lomba dan kompetisi, lomba lukis, konser bersama, hingga kegiatan berbagi dan donasi.
14: Dan kita tidak hanya lomba-lomba internal, tapi eksternal, Pak Ketua. Ada lomba konten kreator, ada lomba lukis, Kak. Iya, Pak. Lomba lukis nanti. Dan hari ini ada konser Merah Putih dilanjutkan dengan donasi untuk Flores, dan nanti tatan 15, 16, 17, 18 yakni Heritage, Pak Ketua.
0: Dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia juga dijadwalkan menyambangi sejumlah stasiun kerja Radio Republik Indonesia, termasuk RRI Atambua dan Sumba, serta berkomitmen mengunjungi RRI Rote pada kesempatan berikutnya. Momentum 81 tahun Radio Republik Indonesia diharapkan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, memperbaiki kelemahan, dan meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pelayanan publik yang hadir untuk masyarakat. Pemerintah Kota Kupang optimalisasi fasilitas pasar meningkatkan PAD. Pemerintah Kota Kupang melalui perusahaan daerah Perumda mengoptimalkan 10 pasar tradisional dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2026. Pasar Impres, Oiban, dan Oibobo menjadi fokus perusahaan umum daerah pasar Kota Kupang. Digencarkan untuk meningkatkan kinerja retribusi pasar sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Kota Kupang, Maksi Nomleni, kepada RRI mengatakan, dari 10 pasar tersebut, baru pasar Oibobo yang telah menerapkan digitalisasi retribusi untuk mendongkrak PAD.
15: Ada 3 pasar besar, paling yaitu Pasar Impres, Pasar Oibobo, dan Pasar Oiba, yang kemudian menjadi sentra dari keseluruhan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar. Sejauh ini, Perumda Pasar itu sebagai BUMD terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu juga, sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan sumbangsi peningkatan PAD. Secara tupoksi, sebetulnya BUMD itu sudah sangat berperan aktif untuk bagaimana meningkatkan PAD yang ada di Kota Kupang.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela, menegaskan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan sarana distribusi pasar hanya sebatas perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar.
16: Jadi Disperindak ini sebenarnya kewenangannya sudah dibatasi. Pasar yang dibangun oleh Tapengkase setelah pembangunan fisiknya sudah diserahkan kepada Perumda Pasar. Dan Perumda Pasar lah yang melanjutkan pengelolaan, manajemen dan pengawasan. Jadi berkaitan dengan PAD, secara jelas diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 itu Disperindak tidak melakukan pungutan apapun.
0: Penataan kebersihan pasar, area parkir dan pedagang menjadi tugas penting Perumda Pasar dengan harapan menjawab kebutuhan parkir di area pasar. Sementara itu pengelolaan sampah di area pasar diakui Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Maksimum Lening menjadi komitmen pihaknya termasuk pedagang untuk ikut terlibat aktif menangani sampah yang dihasilkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur bersama seluruh perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 menggelar rapat koordinasi penguatan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sililaba menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Selain itu juga sebagai wujud komitmen dan langkah nyata dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur.
17: Kekayaan intelektual merupakan aset strategis. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap karya, kekayaan intelektual juga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian, meningkatkan daya saing institusi, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem tersebut.
0: Silvester menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tridharma. Dari kampus lahir berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, teknologi, program komputer, desain dan inovasi yang berpotensi dilindungi dan dikembangkan. Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki 82 perguruan tinggi. Jumlah tersebut merupakan kekuatan strategi untuk mendorong lahirnya penelitian dan inovasi. Namun Silvester mengingatkan masih ada tantangan seperti belum optimalnya identifikasi komunal dan hasil penelitian, keterbatasan SDM, belum kuatnya kelembagaan sentra KI, serta perlunya penguatan dalam koordinasi. Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur melakukan peresmian 22 sentra kekayaan intelektual baru. Sementara 7 perguruan tinggi lain di Nusa Tenggara Timur sudah memiliki sentra kekayaan intelektual. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Cengge mengucapkan terima kasih dan salam.

0: Ya, dan pendengar akhirnya Beta Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak buat kebersamaannya dari siang sampai di matahari hampir terbenam. Nanti ada rekan Vero temani Anda sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah

0: membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan kita baru saja mengikuti Warta NTT Sore Sekurwil 6, ND Atambua dan RRI Kupang. Dan kembali menemani Anda di rangkaian acara siaran lokal di Sumba Sore hari ini. Semoga Anda semua masih dalam keadaan semangat dan penuh sukacita menjalani aktivitas sore hari yang cukup cerah dan cukup ramai. Semoga Anda yang sedang berkendara dalam keadaan baik, dan juga yang sedang menjalankan aktivitas di luar sana masih tetap semangat dan masih mampu melewati hari ini dengan penuh sukacita. Dan pendengar di Sumba Sore ini, sama semen-men Anda dengan berbagai rangkaian informasi dan lagu-lagu pop pilihan. Tetap bersama kami, lagu dari Tulus dengan judul adaptasi hadirkan di ruang dengar Anda sore hari ini.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti di Sumba sore hari ini. Brimopolda maksud kami informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, jaga Karhutlah 198 peserta didik Polri edukasi warga. Polri mengerahkan 198 peserta didik untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah melalui edukasi masyarakat. Mereka ditempatkan di 4 wilayah prioritas dengan risiko karhutlah yang membutuhkan penguatan pencegahan sejak dini. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pengerahan tersebut menjadi bagian strategis pencegahan dari hulu. Peserta berasal dari SIP, Setukpa, Sespima, serta mahasiswa S2 STIK yang diterjunkan langsung ke masyarakat. Sebanyak 103 peserta ditempatkan di wilayah Polda Kalimantan Barat, menjadi jumlah terbesar dalam pengerahan tersebut. Sementara 48 peserta diterjunkan ke Kalimantan Tengah dan 10 peserta menuju Kalimantan Timur. Sebanyak 37 peserta lainnya ditempatkan di wilayah Polda Sumatera Selatan untuk mendukung kegiatan pencegahan. Seluruh peserta berkoordinasi dengan Polda, Polres, serta Babinkamtibmas dalam menjalankan program edukasi di lapangan. Penyuluhan dilakukan melalui dialog langsung bersama masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur terkait. Menterinya menekankan larangan membuka lahan dengan pembakaran serta dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Truno Yudo mengatakan pencegahan tidak dapat dilakukan setelah kebakaran muncul dan berkembang menjadi bencana lebih luas. Kesadaran masyarakat perlu dibentuk sebelum munculnya titik api agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak awal. Penguatan edukasi dan penyuluhan, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat penguatan kegiatan edukasi dan penyuluhan dari peserta didik Polri. Kegiatan yang antaranya dilaksanakan bersama jajaran kewilayahan di wilayah hukum Polres Katingan. Personel memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai risiko pembukaan lahan menggunakan metode pemekaran. Warga juga diberikan pemahaman mengenai dampak karhutlah terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selain edukasi, Polri tetap melakukan pemantauan serta deteksi dini terhadap berbagai potensi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan dan pemadaman turut dilakukan apabila petugas menemukan titik api selama pemantauan di wilayah rawan. Penegakan hukum tetap diterapkan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Truno Yudo menyebut penanganan karhutlah dilakukan menyeluruh sejak pencegahan, edukasi, pemantauan hingga deteksi dini. Langkah tersebut dilakukan dengan pemadaman dan penegakan hukum ketika ditemukan pelanggaran. Polri berharap keterlibatan peserta didik dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga wilayahnya dari ancaman karhutlah. Masyarakat didorong menjadi bagian utama pencegahan sebelum api muncul, menyebar, dan menimbulkan dampak lebih luas.

Cermin merupakan salah satu benda sederhana yang sangat berguna. Tanpa cermin, banyak kendaraan yang tabrakan. Dan tanpa cermin pula, rambut, apalagi penampilan kita tidak akan rapi. Saat ini sendiri, cermin juga digunakan untuk memberikan kesan ruangan menjadi luas. Sementara sebagai pemanis ruangan, cermin digunakan sebagai aksesoris. Namun, kira-kira siapa ya penemu cermin? Cermin sendiri sudah ditemukan dan dibuat oleh manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. Siapa yang menemukan dan membuatnya pertama kali masih belum diketahui secara pasti. Namun, yang jelas, cermin kala itu sangat sederhana. Mereka membuatnya dari kepingan batu mengkilap seperti batu obsidian. Cermin obsidian yang berusia hampir 8.000 tahun ditemukan di Turki. Pembuatan cermin terus berkembang. Pada tahun 4.000 sebelum Masehi, bangsa Mesopotamia mulai membuat cermin dari tembaga yang mengkilap. Lalu, pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa juga mulai membuat cermin dari perunggu. Perkembangannya terus berlanjut, jadi tak berhenti.

terus berkembang. Pada abad ke-10, fisikawan asal Arab yang bernama Ibn Salt menemukan cermin cembung dan cermin cekung. Pada abad ke-16, orang Eropa juga mulai menyempurnakan proses

Ya pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda di Sumba sore hari ini informasi dari daerah yang kami ungkai dari portal rri.co.id. Jajaran Kodim 1613 Sumba Barat ikuti Renungan Suci Kemerdekaan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat menggelar upacara Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Pada Eweta, Kelurahan Pada Eweta, Kecamatan Kota Wekabubak pada Minggu 16 Agustus 2006 malam. Komandan Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Lumbantri Ignatius Salisogen S.E.M.H.A.N. bersama sejumlah anggota turut mengikuti rangkaian upacara tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri unsur Prokopimda dan organisasi perangkat daerah TNI Polri serta Satuan Polisi Pamung Praja. Pelaksanaan renungan suci tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan digelar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah gugur dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Suasana khidmat dan penuh penghormatan menyelimuti kegiatan yang berlangsung di Kompleks Tanah Makam Pahlawan Pada Eweta. Para peserta bersama-sama mengenang pengorbanan para pejuang yang telah memberikan jiwa dan raganya demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di 1613 Sumba Barat, Letkol Lumbantri Ignatius Salisogen mengatakan, renungan suci merupakan momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali mengingat jasa dan pengorbanan para pahlawan. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan tersebut harus menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat iodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Sahabat kreatif, Benjamin Franklin dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat dan merupakan orang yang berkontribusi dalam pembuatan Deklarasi Kemerdekaan. Penemuannya yang paling terkenal sampai saat ini adalah penangkal petir, di mana ia membuat hipotesa bahwa petir merupakan sebuah aliran listrik. Dalam melakukan uji coba hipotesanya, ia menggunakan sebuah layangan ketika hujan badai. Dari hasil uji coba yang dilakukannya, dapat disimpulkan bahwa ternyata objek dengan ujung tajam dapat melepaskan aliran listrik. Oleh karena itu, sampai saat ini, gedung-gedung dengan tingkatan yang tinggi memiliki penangkal petir berbentuk tongkat yang runcing yang diletakkan di bagian tertinggi gedung sebagai penangkal petir. Sahabat kreatif, fakta menakjubkan dari Benjamin Franklin adalah dirinya ternyata mampu berbicara dalam 5 bahasa, yaitu Latin, Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis. Bahkan bahasa tersebut dipelajarinya sendiri.

Alexander Graham Bell adalah penemu dari Amerika dan pengajar bagi orang tuli. Dia dikenal sebagai penemu telepon. Di Amerika, dia mulai mengajar orang yang bisu dan tuli mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual. Sistem yang dikembangkan oleh ayahnya Alexander Melville Bell yang menunjukkan bagaimana bibir, lidah, dan tenggorokan digunakan dalam menggambarkan suara. Semasa hidup Alexander Graham Bell, pengaruh paling besar dalam penciptaan telepon berasal dari ibunya dan istrinya, di mana sebagian besar dari penelitiannya bertujuan untuk menciptakan mesin pendengaran hingga akhirnya terciptalah telepon. Dalam pembuatan mesin telepon, Bell dibantu oleh asistennya yang bernama Thomas Watson. Thomas Watson merupakan seorang montir listrik dan merupakan orang yang mendukung ide Bell dalam pembuatan mesin telepon. Fakta unik bahwa ternyata kata pertama dari penemuan telepon adalah Mr. Watson, come.

Sahabat kreatif, hampir setiap kita pernah mengalami cegukan yang sering kali terjadi seusai makan. Meski kelihatannya sepele, cegukan sedikit banyak dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Cegukan terjadi saat terjadinya kontraksi involunter atau tidak sadar pada diafragma dinding pemisah berotot tipis yang memisahkan dada dari perut dan berperan penting dalam pernapasan. Setiap kontraksi tidak sadar disertai oleh penutupan pita suara secara mendadak sehingga menimbulkan suara cegukan yang khas. Sahabat kreatif, makan dalam porsi besar, minum minuman bersoda atau beralkohol, perubahan udara secara tiba-tiba, serta perasaan terlalu bersemangat atau sangat tertekan adalah penyebab umum terjadinya cegukan. Kita juga bisa mengalami cegukan setelah makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin. Cegukan yang berlangsung lebih dari 48 jam dapat disebabkan oleh alasan yang lebih serius, misalnya kerusakan atau iritasi pada sistem saraf pusat serta gangguan metabolisme dan penggunaan obat-obatan tertentu. Jenis kelamin diyakini juga berpengaruh. Pria lebih cenderung mengalami cegukan dalam jangka waktu lama dibandingkan wanita. Sahabat, walaupun tidak ada cara pasti untuk menghentikannya, ada beberapa cara yang bisa kita ikuti untuk meringankan cegukan yang berlangsung lebih dari beberapa menit, yaitu bernapas dalam kantong kertas, berkumur dengan air es, menahan napas, serta menelan sedikit air dingin. Cegukan yang tidak berhenti selama berbulan-bulan sangat mengganggu kenyamanan berbicara, menelan makanan, dan tidur. Jika mengalaminya, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter agar mengetahui penyebab pastinya. Dengan begitu, dokter bisa memberikan solusi atau pengobatan terbaik untuk mengatasi cegukan.

Masih dari Jalan Melana nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba malam hari ini, kembali kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk Anda ikuti. Bupati Sumba Tengah tekankan loyalitas dan percepatan program. Bupati Sumba Tengah DRS Paulus Eskalimo memimpin apel kerja bagi jajaran pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di halaman depan kantor Bupati. Kegiatan tersebut diikuti staf oleh Bupati, para asisten sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, serta ASN dan P3K di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Dalam arahannya, Bupati menyampaikan profesiat kepada para pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang baru menerima amanah jabatan. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui komitmen, loyalitas, dedikasi, dan tanggung jawab. Seluruh aparatur diminta menjadikan amanah tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah memahami secara mendalam rencana strategis, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta karakter dan potensi setiap pejabat maupun staf. Program kerja setiap OPD harus memiliki keterkaitan dengan program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Sekaligus memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan. Memasuki sekitar 3 bulan terakhir pelaksanaan program tahun anggaran 2026, Bupati menekankan percepatan realisasi program prioritas pelaksanaan program strategis nasional, program strategis provinsi, dan program strategis daerah, termasuk program rumah mandiri diminta terus dipantau dan dipercepat. Ia juga meminta penyelesaian laporan PKPOM, peningkatan peran orang tua asuh, kelengkapan dokumen sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi, serta pengawalan program beasiswa hingga tuntas. Selain percepatan program, Bupati kembali menekankan pentingnya disiplin, aparatur, dan pengawasan langsung di lapangan. Seluruh perangkat daerah diminta konsisten melaksanakan apel pagi dan siang. Sementara pimpinan OPD diminta mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. Para pimpinan juga diminta lebih sering turun ke lapangan untuk memastikan program dan pelayanan masyarakat berjalan baik. Seperti yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saat mengunjungi sekolah-sekolah. Bupati turut meminta setiap OPD aktif menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program dan capaian kinerja kepada masyarakat melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, TikTok, dan Instagram. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Menutup arahnya, Bupati mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan atau jabatan, melainkan dari kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.

Sahabat Kreatif, Hari Pohon Sedunia diperingati setiap 21 November. Tanggal ini dipilih untuk menghormati jasa-jasa J. Sterling Morton pada tahun 1872, seorang pencinta alam dari Amerika. Ia sangat gigih mengkampanyekan gerakan menanam pohon. Mula-mula alasannya sederhana, ia sangat berharap adanya pohon untuk berteduh, pemecah angin, dan fungsi pohon lainnya. Orang mulai menyetujui ajakan Morton untuk peduli pada pohon. Sejak itu muncullah opini dan kebijakan untuk menanam dan merawat pohon. Padahal fungsi pohon sangat penting untuk menyerap gas CO2 maupun gas beracun lainnya di udara. Selain itu, keberadaan pohon mampu menghasilkan oksigen atau O2 yang merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk di bumi. Tujuan Hari Pohon yaitu mengingatkan manusia akan pentingnya pohon bagi kehidupan makhluk hidup lainnya untuk memerangi pemanasan global, mencegah banjir, tanah longsor, tempat hidup fauna atau burung, dan membuat iklim mikro yang baik. Mari kita bersama hijaukan bumi, selamatkan dunia.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Ya pendengar, kembali informasi kami hadirkan di Sumba malam hari ini dari portal rri.co.id. SMA Negeri 1 Eka Bubak apresiasi pemenang lomba PBB. SMA Negeri 1 Eka Bubak memberikan apresiasi kepada para siswa yang berhasil meraih kemenangan dalam ajang lomba peraturan baris berbaris. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan penghargaan atas usaha dan dedikasi para peserta selama mengikuti perlombaan. Para pemenang dinilai telah menunjukkan kedisiplinan, kekompakan, kerja keras serta semangat yang tinggi selama perlombaan berlangsung. Prestasi yang diraih menjadi bukti bahwa proses latihan dan kerjasama yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan pencapaian yang membanggakan bagi sekolah. Pihak SMA Negeri 1 Eka Bubak menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil meraih juara. Para pemenang diharapkan dapat mempertahankan semangat berprestasi dan terus mengembangkan kemampuan sehingga dapat menjadi inspirasi bagi siswa lainnya untuk berani berkompetisi dan memberikan yang terbaik. Sementara itu, bagi peserta yang belum berhasil meraih kemenangan, pihak sekolah mengingatkan agar tidak berkecil hati. Setiap proses dalam perlombaan merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan dan meraih hasil yang lebih baik pada kesempatan berikutnya. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menunjukkan usaha terbaik dalam lomba PBB. Keikutsertaan mereka dinilai sebagai bagian penting dari proses pembentukan karakter, terutama dalam penumbuhan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Melalui kegiatan tersebut, SMA Negeri 1 Eka Bubak mendorong seluruh siswa untuk terus menjaga kekompakan, kedisiplinan, dan semangat berprestasi. Hasil perlombaan diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian bagi para pemenang, tetapi juga menjadi motivasi bersama untuk terus berkembang dan mengharumkan nama sekolah.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Ya pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini. BPBD Sumba Tengah evaluasi penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumba Tengah menggelar rapat evaluasi untuk membahas sejumlah agenda strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Dalam rapat tersebut, salah satu agenda yang dibahas adalah pendistribusian bantuan logistik berdasarkan surat permohonan yang telah diterima dari korban bencana. Selain itu, BPBD juga membahas kelanjutan pembangunan pagar dan gapura sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan yang sedang dilaksanakan. Agenda lainnya mencakup identifikasi kerusakan bangunan dan fasilitas umum yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Data kerusakan tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan serta tindak lanjut terhadap kebutuhan masyarakat dan fasilitas yang terdampak. Rapat juga membahas rencana penganggaran tahun 2027 sebagai dasar pelaksanaan standar pelayanan minimal sub urusan bencana. BPBD turut merencanakan pelaksanaan optimalisme stok bantuan logistik dan berkoordinasi bersama inspektorat dan sekretaris daerah guna memastikan ketersediaan pencatatan dan pengelolaan bantuan berjalan secara tertib dan transparan. Dalam penanganan kebakaran, rapat membahas pembagian tugas dan tanggung jawab untuk menghadapi kebakaran rumah, padang atau lahan, serta hutan. Selain itu, BPBD akan menyusun surat keputusan kebencanaan triwulan 1 dan 2 dengan berkoordinasi bersama bagian hukum, serta membahas rencana pergantian dan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan. Melalui evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan, BPBD Kabupaten Sumba Tengah berharap seluruh program dan kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih terarah, responsif, dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Sumba Tengah.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
0: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Ya. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu. Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non
1: yang tidak saya ikuti. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya, ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya,
5: Ya, kalau yang punya di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya kembali. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting. Ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk mengangkat jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
8: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
9: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
7: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma laporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mukayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mukayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Mama Jesse, kabar baik kok.
1: Mandi yang jauh sekali. Daripada itu.
0: Karena hari ini lelah gamat.
1: Tapi kami makannya yang makanan
2: hari ini
1: sehat. Jadi
0: minum
1: kedua. Tidur kemudian tidur juga.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Ya benar tuh dia. Balik lagi kita di Kupang menyapa malam untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk ruang rindu kita pada kesempatan malam hari ini, tentunya kita bakal ngasih lagu-lagu Indonesia lawas ya, lagu-lagu Indonesia lawas pastinya yang bisa dipilih. Kurang lebih ada 12 lagu Indonesia lawas yang bisa dipilih di 08 1138209440 dan juga di line teleponnya Pro 1 ya. Jadi buat yang mau bergabung bisa di line teleponnya Pro 1. Langsung aja kalau begitu silakan buat yang mau bergabung. Iya, sudah ada yang bergabung ya ternyata ya di line telepon ya. Kita akan langsung aja kalau gitu. Line teleponnya ada siapa dulu kita? Kita menyapa dulu ya di line telepon ya. Bentar. Ada siapa? Siapa dulu? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Dita.
0: Ya?
1: Dengan Beta.
0: Beta siapa? Beta siapa?
1: Dita kakak sayang.
0: Oh, Kak Dita. Dita.
1: Kakak sayang, kok kenal Dita lah itu.
0: Eh, kakak Voe kok? Oh, kakak Voe, kakak Ferry. Ya ampun, apa kabar Kak Ferry?
1: Kabarnya aman-aman, cerah-cerah ya.
0: Oke, okay. Kak Ferry, ini lagu-lagunya lagu-lagu lawasnya Indonesia ya. Ada Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Ada Bob Tutupoli, Antara Bulan dan Bintang. Ada Nika Ardila Jenuh. Ada
1: Betaria.
0: Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri. Oke okay deh. Iya, yeah. Oke okay, lagunya silakan. Salam untuk siapa lagu ini?
1: Salam pertama, Papa Miller, apa ini? Bapak Yahuda, doa ini kok. Allah, Kawati Peruna, Mami Teteka, Ibu Desal, Kepuja Bintuni. Bapak Bortu. Apa ya? Jadi kelupa ingat. Ibu Rinovin Oesal. Mandes di Lelogama, Naima Patululi dan semua yang lagi stay.
0: Oh oke. Okay.
1: Kakak.
0: Iya iya iya.
1: Untuk kakak, dah.
0: Dah, bye bye bye. Terima kasih kakak Ferry. Iya, terima kasih buat kakak Ferry yang sudah bergabung dan kita akan lanjutkan lagi selanjutnya penelpon berikut. Kita sapa dulu di line WhatsApp ya. Halo.
2: Shalom.
0: Shalom, Bung Miller.
2: Kak Vero.
0: Iya.
2: Filipina jadi agak telor.
0: Oh, iya iya iya, boleh boleh boleh.
2: Shalom, selamat hari Minggu.
0: Kak. Iya, selamat malam.
2: Poninya su bagus kok. Kok tuh ganti kacamata lagi?
0: Belum, masih sama nih.
2: Tadi Ferry ini sengaja bikin suara bencong. Beta juga bikin suara bencong. Makanya kakak lebih duluan tahu.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Sehat kok kakak?
0: Sehat, puji Tuhan.
2: Ah, ini malah selebay dari itu hari kok. Itu hari keke kemana kok, lema lembut.
0: Ini masih lema lembut, Juni.
2: Ah, Tuhan memberkati kakak, tetap semangat ya kakak bu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Besan pilih lagu, beta tahu kakak pilih lagu ini enak-enak semua, jadi besan perlu pilih deh.
0: Oke.
2: Okay. Lanjut salamnya 7 orang tuh kakak.
0: Iya, boleh, boleh, boleh. Silakan salam 7 orang. Awal so. Ini,
2: terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Vero sehat ya.
0: Iya, puji Tuhan ya, sehat.
2: Tetap menjadi talenta yang baik. Poni juga itu talenta, kacamata juga itu talenta. Jadi apa yang saya katakan itu dan semoga Tuhan memberkati kakak dengan face yang ada ya. Tetap menjadi cahaya yang indah bagi kami sekeluarga itu sudah lebih dari rasa cukup dan bahagia kami. Tuhan memberkati kakak,
0: Iya.
2: Kurang salam untuk semua di rumah.
0: Siap, terima kasih Bung Miller.
2: Lanjut salam 7 orang ini. Okay. Yang pertama ini kakak Kris Pati. Ini kalau bab tua, kalau gabung Umbu nih, kalau gabung bro, disemton salam pilih.
0: Itu sudah.
2: Yang kedua ini ada kakak Firi di Soe. Banyak salam untuk semua di rumah di kampung aman ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang ketiga ini untuk kakak Dewi Kisi di Oesau. Yang keempat ini ada Bapak Yahuda di Oniko. Yang kelima ini ada Bapak Botus. Selamat malam Bapak sayang. Tetap sehat selalu. Tuhan memberkati. Yang keenam ini ada Bang Fredrik dan Ibu Utri di Merauke. Semoga sehat selalu. Dan yang ketujuh ini kakak Wati yang ada di Perumnas atau sekarang di mana lah. Plus minus untuk kakak Dewi Jessica dan mama Jessie Lelogam.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin ini saja kakak ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Tetap semangat kakak Bu ya.
0: Sama-sama.
2: Sehat itu bagian dari harapan dari kami sekeluarga kakak.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak. Salam indah penuh santun dan doa terbaik selalu. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Molava Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bung Miller. Terima kasih banyak buat Bung Miller yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon dulu nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Oh. Ditutup ya. Kita sapa lagi buat yang mau bergabung masih di line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Vero.
0: Malam juga dengan siapa?
3: Dengan Dewi Dewasa, berpunama disebut boleh hadir.
0: Langsung disebut, langsung hadir. Oke kakak Dewi, silakan lagunya Beta sebut ulang kok.
3: Iya.
0: Yes, lagunya ada Bob Tutup Poli antara Bulan dan Bintang, Nika Ardila Jenuh, Endang Apa Yang Kau Cari, Ari Kusmiran Rindu Setengah Mati, Pance Pondang Mulainya Biasa Saja, ada Rani Kasih Pertama, Netisi Tompul Hanya Dirimu, Tanto Yahya Kasih Kembalilah, Panbers Pelipu Lara, Obi Mesak Jangan apa? Jangan Tangan Yang Bicara, Lola Drekel Cintaku.
3: Jangan Tangan Yang Bicara.
0: Oh, jangan tanya, jangan tangan yang bicara. Oke, salam 5 orang, Su.
3: Buat Epo Opa yang baru lewat itu Opa Sisi Sesenggol Opa selamat malam Opa selamat Oma. Buat Bapak-Bapak Soto Peto. Ada Maria Jakarta, Bapak di Bogor, Bonatria Tolipoli, Opa Emi di Pilo, ada Kaferi di Soe, dan buat semua-semua Kak Fero.
0: Oke.
3: Buat Kak Fero selamat bertugas. Salam buat Kak Fongke dengan Kak Soni ya Kak Fero.
0: Oke sayang. Terima kasih.
3: Salam buat Kak Fero.
0: Bye-bye Dewi. Thank you buat Dewi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu.
0: Halo Bapak Botus, selamat malam.
4: Kabar Bapak Sasa.
0: Bapak Sasa, bye-bye Sasa. Sama Ju.
4: Salam buat Juna. Ibu Dewi Waisau. Ada Mbak Desi.
0: Iya.
4: Mbak Bati. Bu Miller, Upa Emi. Bu Linda, Mbak Mary, Bu Endang, Ferry Soe, Bung Krispati, Bapak Aster, Cicilia, Ayu.
0: Oke, okay. Banyak tuh. Oke, makasih Bapak Botos yang sudah bergabung. Kembali di line telepon lagi ya. Jauhan ini soalnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo, ke Veronica.
0: Halo, dengan siapa?
5: Dengan Resal, kita mau ke Veronica.
0: Resal?
5: Iya.
0: Di Sulamu?
5: Iya, Kak Veronica.
0: Iya. Oke, Kak Resal mau dengar lagu yang mana?
5: Yang Panberse.
0: Panberse, oke, Pelipur Lara. Silakan salam 5 orangnya, Kak Resal.
5: Iya, bersama ke Pemilir sama Jesse. Yang kita buat Ibu Wika sama Ibu Natalia. Yang terakhir buat ke Joyce.
0: Ke Joyce, oke.
5: Okay. Oke, sikap saya ke Veronica.
0: Iya, terima kasih. Oke, okay, terima kasih banyak buat kakak Resal di Sulamu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
6: Halo, selamat malam Kakak Vero.
0: Malam Kak Tajudin, apa kabar hari ini?
6: Sehat banget, semangat.
0: Oh, baguslah, puji Tuhan. Alhamdulillah ya, kalau sehat terus.
6: Iya, kemana aja?
0: Aku kemana aja? Aku libur dong. Aduh.
6: Ya, baguslah, biar. Biar apa ya, biar siarannya bisa lebih bagus. Bukannya enggak bagus ya, maksudnya biar
0: lebih semangat gitu.
6: Ya, maksudnya butuh lah
0: refreshing gitu kan ya, healing. Aduh, kebetulan jadwalnya gitu sih. Jadi 2 hari masuk, kemarin masuk kok, Sabtu pagi ya. Kemarin pagi, hari ini malam.
6: Oh, kemarin pagi. Tapi kita gak ketemu kan udah 5 hari ya.
0: 5 hari ya? Iya sih. Eh, ya, gak di?
6: Kan hari Senin malam.
0: 4 hari deh.
6: Kok 4 hari? Kan Senin malam. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan Sabtu pagi. Enggak ada, enggak.
0: Sabtu
6: kan
0: pagi, kan. Minggu malam. Jumat.
6: Ya, kan terakhir Jumat. Ketemu kan. Jumat libur kan?
0: Iya. Oh, Rabu enggak ding. Kamis
6: pagi.
0: Ya.
6: Rabu pagi. Kamis libur, Rabu pagi.
0: Oh iya benar, betul. Enggak ketemu 5 hari, benar 5 hari.
6: 5 hari, tapi serasa 5 tahun itu ya.
0: Gitu ya.
6: Iya gitu. Ya, gitu kalau sama orang apa, sama fan apa, penggemar berat emang gitu ya. Cuman 5 hari aja.
0: Kayak berasa lama gitu.
6: Iya, ada berasa lama gitu.
0: Oke. Gimana nih, katanya mau dengar lagu yang mana?
6: Jadi seperti biasa, aku dipilihin aja apa ikutan aja nih?
0: Boleh. Di sini ada Netisi Tompul ya. Ada siapa sih nih?
6: Gak usah dibacain dong.
0: Oh, yang aku pilih aja ya. Ya udah, Lola Drakel aja, Cintaku Tak Pernah Mati. Ini kayak cocok nih sama kata Judi nih.
6: Iya, dipilih aja sama orang paling istimewa ya.
0: Oke, kata Judin. Boleh salam ya, Kakak.
6: Iya, karena kebetulan yang nanggobalin Kak Fira udah lewat tadi, jadi udah selesai nih, udah habis.
0: Hah? Siapa?
6: Tadi Kakak Fira kan?
0: Kakak Ferry tadi saya ditampil Sony ingat deh pun suara lagi. Kakak Ferry juga pakai suara begitu nah.
6: Ya udah, buat Kakak Vero jaga kesehatan, salamnya buat semua aja, spesialnya buat Kakak Vero. Apa ya? Oh, iya. Mau nanya-nanya dikit aja.
0: Oh boleh, nanya. boleh Kak.
6: Apa kabar hari? Gimana hari ini kita?
0: Hari ini. Yeah. Iya, kabarnya kabar baik sih.
6: Hari ini gimana?
0: Hari ini lebih baik dari yang kemarin.
6: Berarti hari ini gimana? Biasa aja berarti ya?
0: Hari ini lebih ke capek, soalnya hari ini nyuci baju ada 2 bokor tadi. Oh, okay. Hari Minggu, aduh, hari nyupak sedunia.
6: Okay, terima kasih sudah cerita. Terus udah makan tadi kan?
0: Enggak, aku gak pernah makan malam.
6: Bukan, maksudnya tadi makan apa, pagi, siang, sore?
0: Belum makan hari ini seharian.
6: Gak mungkin deh.
0: Serius, belum makan. Udah 2 hari kayak gitu. Paling nanti makan malam paling. Udah. Mungkin nanti ya, mungkin kalau pas lapar. Lagi mau turunin badan sih 2 kilo lagi soalnya.
6: Oke, ya deh. Besok libur ya?
0: Iya, besok libur deh kayaknya ya. Iya benar, besok libur ding.
6: Besok libur, terus hari Selasa nih masuk belum?
0: Udah masuk itu, tapi nggak tahu masuk apa, belum lihat jadwal.
6: Ini udah jadwal bulan September kan ya, gitu. Berarti yaudah, ini terakhir kita ketemu di Agustus, jadi bulan Avero sampai ketemu di bulan depan.
0: Iya.
6: Bukan cuma mungkin nggak tahu hari Selasa ada telepon apa enggak, jadi. Dan nanti aja lagi kita ketemu di bulan depan. Oke, makasih Kak Vero dan sampai jumpa. Selamat malam.
0: Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat malam. Terima kasih buat Kak Tajudin yang sudah bergabung. Aku hari Selasa pagi dong. Pagi dong, hari Selasa tanggal 1 ya, aku pagi. Oke. Waduh, banyakan paginya nih, rempong. Ya, oke, kita kembali lagi di line telepon ya, yang mau bergabung. Kita terima dulu nih, halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo? Halo?
7: Halo, selamat malam, Nona Vero.
0: Selamat malam, dengan
7: Pak Domi.
0: Pak Domi, apa kabar?
7: Luar biasa,
0: oke. Pak Domi mau dengar lagu yang mana nih?
7: Kira-kira resep yang saya kasih untuk pilek-pilek itu karmana?
0: Susembuna, jadi susonde perlu lagi.
7: Nah, iya, minggu kemarin itu saya dengar suaranya itu serak-serak itu, Mbak.
0: Sekarang subai sih, hanya karena ini, bukan pilek, suhu dingin toh, malam tuh kan dingin sekali toh, jadi memang begitu so. Tapi kalau untuk
7: pakai minyak tanah itu tidak mengulang lagi.
0: Tapi susah sembuh, jadi susone begitu susone ini lah. Belum coba juga sih.
7: Aduh, kenapa tidak dicoba?
0: Minum air hangat sa, su mendingan subai.
7: Sambil itu ya pakai minyak tanah itu.
0: Nanti next time lah.
7: minggu kemarin itu saya masih dengar suaranya itu kurang bagus.
0: Ah iya begitu eh, tapi dengar mau sonek bergabung kok.
7: Iya. Selamat malam. Salam-salam, nanti lagunya dipilih saja.
0: Dipilih saja, oke baik Pak Domi.
7: Salam-salam. Ya tidak sebut nama juga, hanya untuk mereka ikut bergabung. Salam buat mereka yang sudah bergabung,
0: oh, iya,
7: yang belum bergabung mudah-mudahan.
0: Nah, oke, baik.
7: Salam buat keluarga di Tarus, di Nalogama, di Pasir Panjang, di Stadion Merdeka, banyak keluarga.
0: Iya.
7: Oke.
0: Keluarga besar semua.
7: Di Merauke, di Masoi, Merauke Tengah. Ya, semoga keluarga yang dengar suara dari Sumba, mereka ikut bergabung. Karena suara RRI ini sangat, sangat bagus.
0: Iya.
7: Oke, itu saja Mbak Vero.
0: Siap.
7: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Pak Domi. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Pak Domi yang sudah bergabung dengan tipsnya ya untuk menyembuhkan kepilekan pada hidungku. Oke, Ruang Rindu masih tersisa 1 jam ke depan lagi karena kita sampai di pukul 11 ya, mulai dari jam 9:30 malam sampai di jam 11 malam. 1,5 jam Ruang Rindu hadir untuk Anda. Baterai Sonata sudah dipesan, Obi Mesok juga sudah dipesan, Pampers juga, Lola Drekel juga sudah. Jadi ada 4 lagu nih ya yang sudah dipesan oleh Anda pendengar. Jadi langsung saja Vero hadirkan. Untuk yang belum, lagunya ada Bob Tutup Poli, Antara Bulan dan Bintang, Nika Ardila, Jenuh, Endang, Apa yang Kau Cari, Ari Kusmiran, Rindu Setengah Mati, Pance Pondang, Mulanya Biasa Saja, Darani, Kasih Pertama, Netisi Tompul, Hanya Dirimu, dan Tanto Yahya, Kasih Kembalilah. Kita dengarkan dulu 4 lagu yang tadi udah dipesan ya. Betaria, Obi Mesak, Panbers, sama Lola Drekel.

aroma segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ya benar tuh, dia adalah Drakel ya, dengan Cintaku Tak Pernah Mati. Kita masih balik lagi di Ruang Rindu untuk lagu-lagu yang belum dipilih. Kita masih punya Bob Tutup Poli antara Bulan dan Bintang, di Kardila Jenuh, Endang dengan Apa Yang Kau Cari, ada Ari Kusmiran dengan Rindu Setengah Mati, Panca Pondang Mulanya Biasa Saja, Rani Kasih Pertama, Netisi Tompol Hanya Dirimu, dan ada Tanto Yahya Kasih Kembalilah. Oke, buat yang mau bergabung ya di 08111382094440 ataupun juga di line telepon. Ini masih terus Vero buka kesempatan. Kita sapa dulu nih, ada Mama Jessie. Halo Mama Jessie, selamat malam. Iya, betul, dengan Vero, Mama Jessie.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana, Om?
1: Bulannya Biasa Saja.
0: Oke, silakan salam 5 orang.
1: Salam semua saja yang tadi sudah masuk.
0: Oke.
1: Salam sayang.
0: Bye bye, Mam
1: sayang. Vero, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, Jalom.
0: Jalom, terima kasih Mam Jessie. Kita menyapa lagi di lain telepon ya. Dia siapa? Kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Relate lagi.
0: Selamat malam, Kak Cliff. Kenapa aku ketawa?
2: Tahu juga lo cantik. Iya.
0: Tahu lah, masa soalnya tahu.
2: Tahu dari mana lo?
0: Suara tuh.
2: Dari... kan aku nyamar kan?
0: Ah, tetap kedengaran lah suaranya.
2: Itu ada kontak batin kali.
0: Oke, bagaimana Kakak Cliff ya?
2: Hari Sabtu nggak jadi ya kemarin ya. Saya kirain Sabtu siaran ada yang mau karaoke kan. Nggak jadi ya. Pindah ya, pindah jadwal ya gitu.
0: Iya.
2: Tapi nggak apa-apa lah. Yang udah siaran di hari Minggu gitu. Oh, kabarku baik, sehat, cuaca masih tetap panas kayak.
0: Oke.
2: Ya, belum pernah turun hujan. Kalau di Kupang gimana sih?
0: Kupang panas sih, belum hujan sih, masih panas. Masih panas juga, malamnya dingin kayak gitu.
2: Tapi di sini sempat sih hujan, khusus di tempat saya itu ada hujan.
0: Oh, jadi sempat hujan ya?
2: Tapi hujan rindu sama.
0: Oh, hujan rindu dong. Hujan rindu nggak tuh?
2: Hujan rindu. Tapi terobati loh, udah ngobrol walaupun cuma lewat Angkasa Raya RRI. Sudah senang loh ketemu, walaupun cuma lewat terus satu kupang gitu loh.
0: Iya Kak Cliff. Jadi kakak mau denger lagu apa?
2: Gimana? Ngomong apa kita malam hari ini?
0: Malam hari ini hanya mau ini pilih lagu satu, pilih lagu dan salam satu.
2: Lagu apa dong?
0: Lagunya yang belum dipilih ada Bob Tutup Poli antara Bulan dan Bintang, Nik Ardila Jenuh, Endang Apa Yang Kau Cari, Ari Kusmiran Rindu Setengah Mati, Rani Kasih Pertama, Netisi Tompul Hanya Dirimu, Tanto Yahya Kasih Kembalilah.
2: Stop aja. Jangan terlalu panjang, saya tetap pilih nomor satu itu. Buat Tutup Poli aja.
0: Oke, okay, antara bulan
2: dan bintang.
0: Antara bulan dan bintang.
2: Antara Manado dan Kupang itu aja.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Silakan salam okay, lima orangnya.
2: Oke, okay, Kak Cliff mau salam. Oh, tentu yang pertama buat Veronica. Ketemu lagi gitu ya.
0: Iya.
2: Walaupun saya ini lagi flu ini, soalnya aduh gimana ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sahabat cuacanya ini udah lama, sehingga udah rindu turun hujan tapi sampai sekarang belum. Yang penting Vero di sana sehat-sehat kan?
0: Sehat, puji Tuhan, baik-baik aja.
2: Oke, kak salam dulu ya yang sudah gabung-gabung tadi ada Pak Miller ya kan tidak salah ya?
0: Iya betul.
2: Selamat ada Pak Jidin dulu yang sudah gabung duluan dan jaga semua ya, semua lah. Yang menyatu di Pros Satu Kupang. Salam kompak, salam sehat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berganti bersama keluarga kita masing-masing.
0: Iya.
2: Oke, saya tidak terlalu lama-lama ya, Vero ya. Kayaknya capek banget terus sampai ke Kota Tomohon lagi. Ini di Kota Tomohon lagi cool, ini lagi dingin di sini.
0: Oke.
2: Pak Vero, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Jaga hati, tetap ya begitulah. Tetap I miss you. Oke, Mas Vero, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih Kakak Cliff. Kita sapa lagi berikutnya. Eh, ya ampun. Sabar ya. Tadi ada yang menelpon ya. Ya ampun, ketekan. Langsung kita sapa ada Bunda Christina. Bunda, selamat malam.
3: Apa kabar, Pak Veronica cantik,
4: yang baik hati, tidak sombong.
0: Kabar baik, Bunda. Bunda pun kabar?
4: Baik-baik sayang, selamat hari Minggu ya, Mbak Fer.
0: Iya, selamat hari Minggu juga, Bunda sayang.
4: Amin.
0: Bunda,
4: mau tadi Bang Cliff ya?
0: Iya,
4: ya,
0: Bang ya. Cliff, di Tomohon, iya.
4: Iya, di, ya, oh ya, kan di Motoling ya?
0: Iya. Bunda, lagu
4: saya
0: apa?
4: Pilih lagunya, mulanya biasa saja, ada toh?
0: Mulanya biasa saja, Sonde.
4: Oh ya, ada sedengar. Sonde.
0: Sonde.
4: Apa dah?
0: Sonde ada dah.
4: Apa?
0: Oh, mulanya biasa Sonde saja sudah dipilih tadi sama Mama Jessy. Mama Jessy pilih. Jadi yang belum tuh ada Nika Ardila, Jenu Endang, Apa Yang Kau Cari, Ari Kusmiran, Rindu Setengah Mati, Rani Kasih Pertama, Neti Si Tompul, Hanya Dirimu, Tanto Yahya, Kasih Kembalilah.
4: Aduh, Tanto Yahya Jo sudah.
0: Ah, Tanto Yahya Jo. Oke. Okay. Baiklah.
4: Alam berapa orang? 5, 6, 7.
0: Ah, 5 tuh.
4: Oh iya sudah. Yang pertama ya. Enggak boleh lebih. Oke, salam yang pertama buat Mama Ima ya. Selamat malam Mama Ima. Apa kabar ya? Ada juga Opa Emi bersama Oma, Kak Freddy bersama Ibu Utri, ada Bung Cliff tadi ya, baru lewat maka salamnya. Kak Diona, Mama Jessy, Mak Betsy dan semua sudah sampai rata dari A sampai Z. Soalnya tidak bisa banyak-banyak, sudah aturannya Mbak Per. Jadi harus ikut aturan.
0: Oke, Bunda.
4: Oke ya, buat semuanya salam manis, salam kompak selalu ya, buat Mbak Per tetap semangat.
0: Terima kasih.
4: Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero ya yang ada di rumah bersama Mama dan si jagoan dua.
0: Baik. Oke. Okay? Ya, Bunda sayang, terima kasih.
4: Malam.
0: Shalom. Bye-bye. Terima kasih buat Bunda. Kita sapa lagi berikutnya ada Kakak Wati. Halo Kak Wati.
5: Halo, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam. Kakak Wati di Perumnas kok.
5: Sekarang masih di Bekasi.
0: Oh, sekarang masih di Bekasi. Oke Kakak
5: Wati,
0: salam kenal juga buat Kak Wati ya. Kak Wati sering masuk kalau Kak Fongki ya biasanya.
5: Sama Kak Sun.
0: Oh, sama Kak Sun.
5: Sekarang saya lagi sibuk, beta lagi sibuk.
0: Oh, jadi sempat.
5: Ini kali pas free nih.
0: Pas free, pas ada kosong. Oke Kakak Wati, lagunya
5: boleh
0: apa? Oh, boleh.

0: Kak Cecilia sudah masuk ya?
1: Belum, belum, belum.
0: Jadi ya, Kak Diona, Bapak Yahuda, Bunda Natalia, Teh Dinda, sudah pasti orang. Terima kasih Kak
1: Oke,
0: Vito, pulangnya sehat
1: sama-sama.
0: ya.
1: Iya, ya Kakak Wati, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini harus beta-beta bawa omen yang khawatir ya. Sekarang ini masih di Bekasi begitu. Oke, ketong sapa lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Terima kasih banyak.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Memori lewat lagu Kakak Vero.
1: Halo Pak Freddy, selamat malam juga. Bagaimana kabar dengan Mama
3: Putri? Kabar, puji Tuhan, kami sehat saja.
1: Puji Tuhan.
3: Cuaca sudah 2 hari ini agak mendung, bahkan hari ini sempat gerimis.
1: Woi, semua sempat gerimis hujan.
3: Iya, cuma sedikit juga. Alus-alus lagi kayak embun saja, jadi yang basah cuma atap rumah. Tanah tidak basah juga.
1: Gerimis mengundang.
3: Iya, durasinya juga sebentar saja. Malah apa hawanya tambah panas Kak.
1: Aduh,
3: Peru.
1: Betul sih.
3: Iya, malam masih dingin-dingin.
1: Berarti
3: iya. Ya, oke, Kak Vero juga sehat ya.
1: Sehat puji Tuhan, Pak Freddy.
3: Puji Tuhan. Baik, saya mau request lagu dari Ari Kusmiran, Rindu Setengah Mati.
1: Oke. Mantap.
3: Rindu sampai setengah mati. Baru setengah belum.
1: Belum mati betul. Baru mati setengah orang bilang.
3: Iya, kalau 100% berarti mati betul.
1: Kayak jangan loh.
3: Oke, saya salam.
1: Ya, silakan.
3: Ya. Opa Emi, Ma Ima, Bunda Asmi juga. Ada Auntie Deona di Oisa Pasanae dan juga Abang Kick Errands. Oke, dan semuanya saja ya. Untuk Kakak Vero, selamat bertugas, tetap sehat. Doa terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga besar di rumah ya.
1: Iya.
3: Oke, semoga selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Shalom.
1: Selamat malam, shalom. Terima kasih banyak buat Pak Freddy yang sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, kalau begitu Vero mau langsung putarkan. Oh, kita terima lagi nih penelponnya. Masih ada yang bergabung. Kita sapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam.
1: Malam dengan siapa?
4: Cecilia.
1: Ah, Cecilia. Kalau
4: langsung bilang masuk.
1: Itu
4: masuk.
1: Sudah. Betul, jadi Sumaso. Silakan.
4: Aku dari Nikardila, Sah.
1: Nikardila Jenuh, oke.
4: Pesannya buat Kawati, makasih kesenggolannya. Dalam buat Opa Emi, Pumperi, Pak Putri, dan yang paling terakhir buat Kakak Vero saja.
1: Oke.
4: Hati di jalan, terima kasih Pak di rumah dengan selamat. Terima kasih, selamat malam Kak Vero.
1: Malam, terima kasih Cecilia. Kita sapa lagi ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam, dengan siapa?
5: Emi Kak.
1: Emi. Halo sayang, silakan mau dengar lagu yang mana?
5: Biar lagu diikut.
1: Oh, ada salam 7 sup. Oke.
5: Ya. Salam buat Bapak Butuh Suatu Veto, Bapak Aser, Nasi Panak, Opa Emi di Tilong, Opa Neno di Belo, Peni Takari, Manita Oeteta, Bunda Natalia Toli-Toli, Silia Mantasi, Bung Valdes, Lasi Kode, Ma Ima Patulu,
1: okay.
5: Salam kompak buat semua.
1: Mantap. Terima kasih. Terima kasih buat Emi yang sudah bergabung. Oke, Vera mau langsung putar lagi. Berikutnya lagu yang sudah dipilih juga. Ada Pance Pondang, Mulanya Bisa Saja, Bob Tutupoli, Tanto Yahya, Ari Kusmiran, dan Nika Ardil.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: Amin aja digital. Ada online gak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong. Belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Gratis, Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Salam, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Kupang yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya, Yernia Manlaia, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaannya, kita boleh ada sampai saat ini. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk malam hari ini. Kami rindu merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh diberkati, diteguhkan, dan juga Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Berkati semua pendengar dan juga hamba-Mu yang menjadi penyampai firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia program 1 RRI Kupang dimanapun berada, mungkin malam ini saudara sedang berada di rumah bersama keluarga, atau juga ada yang baru selesai bekerja. Mungkin ada di rumah sakit yang sementara berbaring lemah, bahkan juga sedang berada jauh dari keluarga. Malam ini juga mungkin sedang menghadapi persoalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ada yang tersenyum di luar tetapi sebenarnya hati sedang lelah. Ada yang terlihat kuat tetapi di dalam hati sedang berjuang menghadapi ketakutan, kehilangan, kekecewaan ataupun luka. Bahkan dalam situasi bencana seperti gempa bumi yang sementara melanda Nusa Tenggara Timur, dataran Flores, kita dapat mengalami guncangan tidak hanya psikis tetapi juga semua yang menjadi kekuatan kita ada di titik terendah. Di mana kita berada, hati kita juga takut dan membutuhkan satu kekuatan di luar kemampuan kita. Karena itu malam ini saya mengajak kita merenungkan satu tema. Ketika hidup diguncang, kasih Kristus tetap menopang. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita berdasarkan tema ini. Mari saya mengajak semuanya pendengar setia membuka kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua pendengar setia menyimak di dalam hati firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan, kita berbahagia karena merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Pendengar setia RRI 1 Kupang yang Tuhan Yesus kasihi, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan jemaat agar tetap berpegang teguh kepada Kristus. Dalam pasal 3 ini, Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah percaya kepada Kristus telah menerima kehidupan yang baru. Karena itu, perubahan hidup bukan hanya berbicara tentang apa yang kita percaya, tetapi juga tentang bagaimana iman itu terlihat dalam karakter dan hubungan kita dengan sesama. Paulus berkata di dalam ayatnya yang ke-12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Mari kita memperhatikan identitas ini. Dipilih, dikuduskan, dan dikasihi Allah. Inilah dasar kehidupan orang percaya. Kemudian Paulus berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Artinya bahwa kehidupan orang percaya harus memperlihatkan karakter Kristus. Dan salah satu karakter yang sangat penting adalah kesabaran dan pengampunan. Mengapa demikian? Karena hidup bersama orang lain tidak selalu mudah. Kita dapat disakiti, kita mengalami kekecewaan, kita dapat disalahpahami, kita dapat diperlakukan tidak adil. Dan ketika hati terluka, kecenderungan manusia menyimpan kemarahan dan dendam. Tetapi Paulus mengingatkan kita berdasarkan tema pada malam hari ini, bahwa kita harus menjadi pribadi yang terus memandang kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengan kata lain, bahwa pengampunan yang kita terima dari Kristus menjadi dasar bagi pengampunan yang kita berikan kepada sesama. Pendengar setia program 1 RRI Kupang yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita memahami bahwa gempa bumi dapat terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa yang kita saksikan di media sosial, bahkan juga mungkin saudara sahabat kita memberikan informasi. Kita melihat bagaimana kepanikan yang terjadi, bagaimana kesedihan yang terjadi. Dalam beberapa detik, reruntuhan, bahkan ada yang harus berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Guncangan yang hebat disusul dengan gempa-gempa yang ada. Sekalipun di dalam kemampuan kita sebagai manusia, kita juga ada di titik terendah. Orang-orang berlari mencari tempat yang aman. Dalam keadaan seperti itu tidak lagi terlalu memikirkan barang-barang yang kita miliki. Pembelajaran bagi kita semua bahwa keselamatan itu yang kita cari. Ketenangan, bahkan juga bagaimana kita menyelamatkan sesuatu yang hanya itu kita miliki. Kita mencari anak, kita mencari orang tua, mencari keluarga, istri memandang, mencari, melihat suaminya, suami juga demikian. Tetapi kita memastikan bahwa semua yang ada, kita satu kerinduan, mereka juga diselamatkan. Ini kebenaran yang sederhana, yang paling berharga. Bahwa hidup bukanlah apa yang kita miliki. Tetapi siapa yang Tuhan percayakan untuk kita kasihi. Tetapi saudaraku, mari kita melihat bahwa di dalam gempa kehidupan, guncangan kehidupan, ya, bukan seperti ilustrasi yang saya sampaikan tadi bahwa gempa yang mengguncang tanah, tetapi ini persoalan yang mengguncang hati setiap kita. Sebagai pribadi yang selalu diperhadapkan dengan situasi pilihan-pilihan yang sulit sekalipun. Mungkin itu kehilangan yang kita kasihi, masalah ekonomi, konflik dalam keluarga, keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga, hubungan antara suami istri dan anak-anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sahabat yang retak dan rusak, ada kekecewaan, ada akar pahit, ada luka batin. Sehingga kita boleh melihat bahwa berbagai penyakit yang timbul oleh karena sesuatu yang kita pendam, ataupun juga ketidakpastian masa depan. Perkataan seseorang yang sampai hari ini masih kita ingat, karena begitu menyakitkan kita, sulit kita melupakan. Semua itu dapat mengguncang kehidupan kita, namun firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa ketika kehidupan kita diguncang, hati kita digoyahkan, kasih Kristus tetap menjadi dasar yang menopang kita, tidak ada yang lain. Perenungan kita pada malam hari ini, yaitu bahwa ketika kita disakiti, mari belajar bersabar. Ini jelas di dalam ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kesabaran bukan berarti kita tidak mempunyai perasaan. Kesabaran bukan berarti kita tidak boleh merasa sakit. Kesabaran juga bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Kesabaran adalah kemampuan kita untuk mengendalikan respon sehingga luka tidak berubah menjadi kebencian. Terkadang kita berpikir bahwa membalas adalah salah satu cara yang tepat untuk mendapatkan keadilan dan kepuasan semata. Tetapi seringkali juga kita lihat ini hanya membuat luka menjadi lebih panjang. Dengan demikian, ketika kita disakiti, firman Tuhan mengajak kita berhenti sejenak. Mari kita tarik nafas, tenangkan hati supaya kita boleh berdoa. Mengambil waktu kepada Tuhan. Kita mengambil keputusan ketika hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita berdoa, Tuhan, saya terluka. Saya kecewa, saya marah, tetapi saya tidak mau kepahitan menguasai hati saya. Firman Tuhan yang menolong, menopang menjadi dasar kita untuk melepaskan satu pengampunan. Hidup kita dikuatkan, dipulihkan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan ini. Bagian yang kedua, mengampuni karena Kristus telah mengampuni kita. Dalam firman Tuhan, Paulus melanjutkan, dan ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, itu karena Kristus terlebih dahulu mengampuni kita. Kemudian bagian yang terakhir, mari kita mengenakan kasih di dalam ayat yang ke-14. Dan itu semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah pakaian utama orang percaya. Boleh memiliki pengetahuan banyak tentang Alkitab. Tetapi jika kita tidak memiliki kasih, kesaksian kita akan menjadi lemah. Kita rajin beribadah, tetapi masih menyimpan kebencian. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Sehingga kita melihat bahwa kita hidupi firman Tuhan itu. Kasih terlihat dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat. Ketika
terjadi sesuatu yang mengguncangkan kehidupan kita, maka kita tahu kita melepaskan pengampunan karena Kristus lebih dahulu mengampuni kita. Pendengar setia Pro 1 yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, Paulus mengatakan bahwa di tengah masalah, damai Kristus harus tetap memerintah. Malam ini mungkin ada pendengar yang sedang gelisah memikirkan hari esok, mengawali minggu kerja untuk esok hari. Ada yang bertanya di dalam hati, bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana saya menyelesaikan masalah ini? Bagaimana dengan ekonomi saya? Bagaimana dengan kesehatan saya yang semakin memburuk? Bagaimana saya menghadapi kehilangan ini? Mari, berkatakan, Tuhan, saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi saya tahu siapa yang memegang kendali hidup ini. Pendengar setia program 1 RRI Kupang yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan malam hari ini, mari kita merenung sejenak. Mungkin malam ini tidak terlalu terburu-buru, tetapi saya ingin bertanya kepada saudara semua, dan ini juga menjadi pertanyaan kita pribadi lepas pribadi. Apakah ada luka yang sampai malam ini masih saya simpan? Apakah ada seseorang yang belum dapat saya ampuni? Apakah ada kemarahan yang selama ini menguasai hati saya? Ketika hidup saya diguncang oleh masalah, apakah saya masih mempercayai bahwa Tuhan hadir bersama saya? Dan ini menjadi pertanyaan terakhir. Apakah orang lain dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan saya? Jika malam ini kita menyadari bahwa hati kita masih penuh dengan kemarahan, jangan takut datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa saya tidak mampu mengampuni dengan kekuatan saya sendiri. Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan ini mengajarkan kita tentang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Mari kita selalu melakukan yang terbaik dan menghidupi untuk memaknai hidup yang lebih berarti, menjadi saluran berkat selagi Tuhan masih mempercayakan hidup di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, pada malam ini kami datang kepada-Mu dengan segala kehidupan kami dan keadaan yang ada. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Engkau mengetahui air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Engkau mengetahui luka yang kami sembunyikan. Engkau mengetahui ketakutan yang kami rasakan. Dan malam ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami untuk bersabar. Ajarlah kami mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kami. Lepaskan kami dari kepahitan, dendam, dan kemarahan. Penuhi hati kami dengan kasih, belas kasihan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Biarlah Tuhan, kami senantiasa hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rivan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Senin 31 Agustus 2026, hari terakhir untuk bulan Agustus ya di tahun 2026 ini. Dan pendengar, di rangkaian Kupang Pagi, kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik dihadirkan untuk Anda, bicara tentang menjadi kabar baik bagi sesama. Dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Rangkaian Kupang Pagi akan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini. Pro 1.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Iya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kita mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Katolik dihadirkan untuk Anda tentang menjadi kabar baik bagi sesama. Pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Pak Marcelinus Elias Sosfil, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Pagi, Bu Linda.
1: Iya. Baik, kita akan mengawali hari dengan Mutiara Pagi untuk hari ini tentang menjadi kabar baik bagi sesama. Kami memberikan kesempatan ya kepada Pak Marcel untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing tentang topik kita. Silakan.
2: Terima kasih Ibu Linda untuk kesempatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Marcelinus Elias Sosfil, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kesempatan pagi hari ini, di penghujung bulan Agustus, saya ingin mengajak kita untuk mendalami sebuah tema, yakni menjadi kabar baik bagi sesama. Sebagai orang Katolik, kita setiap hari menerima kabar baik melalui sabda Tuhan, Ekaristi, doa, maupun dalam kehidupan bergereja. Namun kabar baik tidak hanya diberikan untuk kita dengarkan dan simpan bagi diri sendiri. Hari ini Yesus menunjukkan bahwa sabda Allah harus menjadi nyata dalam kehidupan, membawa pengharapan bagi yang putus asa, perhatian bagi yang terlupakan, penghiburan bagi yang terluka, dan pembebasan bagi mereka yang mengalami berbagai bentuk keterikatan. Karena itu, iman itu tidak cukup hanya terlihat dari seberapa sering kita datang ke gereja atau seberapa banyak kita mengetahui ajaran Kristus. Tapi lebih daripada itu, iman itu juga dapat dilihat dari apa yang orang lain rasakan ketika berjumpa dengan kita. Maka atas dasar itulah, hari ini kita secara khusus mengangkat tema menjadi kabar baik bagi sesama. Tema ini sangat relevan bagi kehidupan umat Katolik dewasa ini. Ketika banyak orang hidup dalam kesibukan, tekanan, kesepian, konflik, dan berbagai persoalan sosial. Sementara di media sosial, kita juga sering menemukan begitu banyak berita yang menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan perpecahan. Di tengah situasi seperti itulah, Tuhan mengutus kita bukan hanya untuk berbicara tentang kasih Kristus, tapi lebih daripada itu, yakni untuk menjadi tanda kasih itu sendiri. Mari kita menyiapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian Mutiara Pagi ini dengan penuh perhatian, dan kemudian boleh menimba hal-hal positif bagi perkembangan iman kita. Kita awali rangkaian permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Melalui Injil hari ini, ajarilah kami untuk mengenal kasih-Mu dan menyadari panggilan kami menjadi kabar baik bagi sesama. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar pikiran kami diterangi, hati kami disentuh, dan hidup kami diperbaharui. Semoga melalui permenungan ini, kami tidak hanya mampu mendengarkan sabdamu, tapi juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kasih, pengampunan, kepedulian, dan pelayanan. Jadikanlah kami pribadi yang membawa damai, pengharapan, dan sukacita bagi siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi mendengar di Sumba pagi ini edisi Senin 31 Agustus 2026 telah hadir narasumber kami Bapak Ricardus Adrianus Gai, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, akan membawakan topik renungan tentang menghargai Allah dan menghargai sesama. Silakan Bapak.
1: Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Menghargai Allah dan Menghargai Sesama, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas rahmat yang boleh kami terima daripada-Mu sepanjang hidup kami. Engkau mencintai kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami agar kami senantiasa berada di jalan-Mu dan hidup seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
0: Baik, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu menghargai Allah dan menghargai sesama. Apa sih makna saling menghargai sesama menurut pesan utama renungan pagi ini, dan mengapa sikap tersebut penting dalam kehidupan bermasyarakat?
1: Ya, manusia itu sebenarnya makhluk sosial, dan karena itu manusia dituntut untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Kalau kita mau membangun hidup komunitas atau hidup berkeluarga, tentu harus ada yang paling utama, itu adalah saling menghargai. Kalau kita tidak mampu menghargai sesama, maka sebenarnya kita tidak bisa membangun komunitas itu dengan baik. Dan juga kehidupan keluarga itu tidak dapat berjalan dengan baik kalau tidak ada saling menghargai satu sama lain.
0: Ya, baik. Berarti tadi renungan belum ya, Bapak? Silakan ya. Lanjutkan dengan renungan dulu, Pak.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, sudah sepatutnya kita saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai berarti kemampuan seseorang untuk mengakui, menghormati, dan menerima keberadaan hak serta perbedaan setiap individu tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun pandangan. Sikap saling menghargai sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama. Kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat berawal dari adanya sikap saling menghargai satu sama lain. Komunitas yang baik mengandaikan adanya sikap saling menghargai. Ketika kita tidak menghargai sesama, maka kita sebenarnya telah membuat kesenjangan dan pemisahan dengan sesama di sekitar kita. Ketika tidak ada sikap saling menghargai, kehidupan tidak dapat berjalan dengan aman dan damai. Oleh karena itu, kita hendaknya menunjukkan sikap saling menghargai dalam kehidupan bersama. Bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan bersama. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa Yesus pulang ke kampung halamannya, tempat ia dibesarkan oleh Maria dan Yosef. Alasan Yesus kembali ke Nazaret ialah untuk mengawali pelayanannya di Galilea, yaitu mewartakan kerajaan Allah dan menyatakan misi ilahinya. Yesus ingin agar semua orang mengetahui bahwa karya keselamatan Allah telah sempurna di dalam dirinya, Sang Putra Allah sendiri. Ketika Yesus mengikuti ibadat di dalam rumah ibadat, ia mendapatkan kesempatan untuk membaca kitab suci. Setelah membaca dari kitab Yesaya, Yesus menegaskan bahwa ia adalah kepenuhan janji penyelamatan Allah tersebut. Yesus adalah Mesias yang datang untuk membawa keselamatan. Ia datang bukan saja untuk berbicara tentang Allah, tetapi juga untuk menghadirkan kasih dan pembebasan Allah secara nyata, terutama bagi mereka yang tertindas, miskin, terluka, dan membutuhkan pengharapan. Yesus menegaskan bahwa Allah telah memulai tahun rahmat, yaitu tahun pembebasan bagi semua orang Israel, juga kepada mereka yang percaya kepadanya. Hal yang menarik ialah tanggapan penduduk Nazaret terhadap pewartaan Yesus ini. Para penduduk Nazaret memberikan tanggapan yang sebaliknya. Mereka tidak bergembira karena pewartaan Yesus, tetapi mereka merasa marah. Mereka marah mungkin saja karena kurang percaya akan kata-kata Yesus. Mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Mereka mengenal Yesus secara manusiawi. Tidak mungkin ia berasal dari keluarga miskin dapat mengatakan sesuatu yang indah seperti orang terpelajar. Pengenalan ini membuat orang-orang Nazaret sulit untuk menerima bahwa Allah sedang berkarya melaluinya. Bahkan sulit untuk menerima bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Akibatnya, Yesus ditolak oleh orang Nazaret. Bahkan mereka membawa Yesus ke tebing gunung untuk membuang dia ke jurang. Namun, Yesus berjalan di tengah-tengah mereka dan pergi. Yesus pergi meninggalkan mereka karena mereka tidak dapat menerima tawaran keselamatan Allah. Yesus datang untuk memberitakan keselamatan, tetapi orang-orang Nazaret menolak keselamatan ini. Hal ini menunjukkan suatu kenyataan yang mungkin tidak kita sadari. Terkadang, kita lebih mudah percaya kepada Allah jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi jika Allah hadir melalui cara yang lain, atau segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita, maka kita akan merasa marah, bahkan menghakimi Allah bahwa Allah tidak adil, dan sebagainya. Orang-orang Nazaret menginginkan Yesus menjadi Mesias menurut ukuran mereka. Mereka ingin melihat mukjizat seperti yang dilakukan Yesus di tempat lain. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa kasih dan keselamatan Allah tidak dapat dibatasi oleh keinginan manusia. Allah bebas memberikan rahmat-Nya kepada siapa saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk mampu menghargai sesama, apalagi menghargai Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Namun dalam kenyataannya, kita masih mengharapkan agar Tuhan melakukan sesuatu seturut kehendak kita. Menghargai Yesus berarti menghargai setiap proses yang kita alami seturut kehendak Allah. Kita menerima bahwa kehendak Allah lebih besar dan lebih utama dibandingkan dengan kehendak manusia. Jika kita bisa menghargai Allah, maka kita pun dapat menghargai sesama di sekitar kita. Kita diutus untuk mewartakan kabar baik kepada siapa saja. Hal ini berarti kita diajak untuk mampu menerima Allah yang kita wartakan, sekaligus menerima sesama di sekitar kita. Marilah kita menjadi pribadi yang mampu menghargai Allah dan menghargai sesama. Amin.
0: Ya, baik, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini terkait dengan topik kita menghargai Allah dan menghargai sesama. Ya, dalam kisah Yesus di Nazaret, mengapa penduduk setempat sulit menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Mesias ya yang diutus Allah?
1: Ya. Mereka sulit percaya karena memang mereka pada awalnya mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Yesus dibesarkan di Nazaret. Mereka mengetahui sisi kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus berasal dari keluarga yang miskin. Dan pada zaman itu, orang-orang miskin itu tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan. Kalau Yesus mampu berkata-kata dengan perkataan yang indah, yang bijaksana, itu patut dipertanyakan dalam konteks saat itu. Karena hanya orang-orang kaya, keturunan raja itu yang bisa memperoleh pendidikan. Karena itu ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah, mereka tidak percaya, mereka menolak karena memang mereka mengenal Yesus dan keluarganya dari sisi manusiawi. Bahwa Yesus itu orang

0: manusia itu memang selalu berkembang dan bertumbuh. Karena itu apa yang kita ketahui tentang seseorang itu di masa lampau itu pasti berbeda dengan apa yang kita ketahui tentang orang tersebut di saat ini. Tentu saja perkembangan dan pertumbuhan itu membuat seseorang itu menjadi berbeda. Karena itu kalau kita mau mengenal sesama secara lebih dalam, kita buang semua pengalaman dan pengetahuan tentang orang itu di masa lampau, dan kita harus bisa membuka diri untuk menerima orang lain yang berada di masa sekarang ini. Karena pengetahuan, pengenalan akan seseorang yang di masa sekarang ini dan juga tentu saja di masa lampau, itu mampu membuat kita lebih mengenal. Artinya bahwa kita tidak boleh mengenal seseorang itu hanya karena apa yang dia lakukan di masa lampau, lalu membentuk suatu pola pikir bahwa orang ini seperti ini, seperti ini. Kita tentu saja harus melihat bagaimana dia di masa depan, bagaimana dia di masa sekarang. Karena ada pepatah, buku itu tidak boleh dinilai dari kulitnya. Mungkin kulitnya lusuh tetapi isinya itu sangat bermakna. Begitu juga dengan orang lain. Kita tidak boleh menilai orang lain hanya berdasarkan pandangan masa lalu atau ketika kita hanya melihat sepintas. Tetapi kita harus bisa membuka diri agar bisa mengenal. Terima kasih.
1: Baik, yang terakhir, sebagai umat beriman, apa sih komitmen sederhana yang dapat kita lakukan mulai hari ini agar kasih Kristus dan sikap saling menghargai benar-benar hadir dalam kehidupan bersama, Pak?
0: Sebagai umat beriman, komitmen yang harus kita lakukan pada saat ini adalah kita harus bisa menerima sesama itu apa adanya. Mungkin kita merasa marah, kita merasa jengkel atau emosi dengan sikapnya yang menurut pandangan kita tidak baik, ya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa menerima sesama itu adalah kemampuan bagaimana kita menghargai. Karena itu kita dituntut untuk bisa menerima sesama yang ada di sekitar kita, membuka diri agar kita mampu mengenal seseorang itu secara lebih mendalam. Kalau kita bisa menerima sesama, maka otomatis kita bisa menerima kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, menerima bahwa kehendak Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus mampu menerima bahwa kehendak Allah itu lebih tinggi dan lebih utama dibandingkan dengan kehendak kita masing-masing. Terima kasih.
1: Ya, baik, silakan Pak ditutup dengan doa.
0: Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bagaimana menerima sesama yang ada di sekitar kami. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu menerima kehadiran sesama yang ada di sekitar kami, dan pada akhirnya mampu menerima kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Semoga kami menyadari bahwa kehendak-Mu lebih utama dibandingkan kehendak kami, sehingga kami mampu membuka diri dan membiarkan kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik pendengar, berakhir sudah mutiara pagi ini dengan topik menghargai Allah dan menghargai sesama dengan penyuluh agama Katolik Bapak Ricardus Adrianus K.S.Wil dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Saya Prima yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Pemerintah pusat misalnya, dalam kasus bencana ini, telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten. Sedaratan Flores ada 8, masing-masing 20 miliar di atas 60 miliar.
2: Keterangan dari ataupun pemeriksaan dari digital forensik, dari laboratorium forensik Mabespori, ya, kemudian kami telah melakukan gelar perkara.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 31 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Gubernur Nusa Tenggara Timur tegaskan sekda baru harus kawal dana bencana dan percepat pembangunan. Polda Nusa Tenggara Timur tetapkan 3 anggota DPR di Kabupaten TTU jadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Pakenuni. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena meminta Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang baru dilantik memperkuat koordinasi birokrasi dan memastikan pemerintahan tetap berjalan di tengah penanganan bencana gempa Flores. Hal tersebut disampaikan saat pelantikan Sekda Nusa Tenggara Timur di Aula Fernandes Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Jumat 28 Agustus 2026. Melki menegaskan anggaran sekitar 200 miliar rupiah untuk penanganan bencana harus diawasi secara ketat dan digunakan sepenuhnya bagi masyarakat terdampak. Ia mengingatkan seluruh jajaran birokrasi agar tidak bermain-main dengan anggaran bencana. Menurutnya, setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Pemerintah pusat misalnya dalam kasus bencana ini telah mengeluarkan anggaran 200 miliar untuk penanganan bencana. 20 miliar dibagi untuk semua kabupaten. Sedaratan Flores ada 8, masing-masing 20 miliar di atas 60 miliar, dan provinsi 40 miliar masuk ke atas provinsi. Karena itu tingkatkan pengawasan agar semua level birokrasi tidak main-main dengan dana bencana ini. Karena kalau kita main-main dengan bencana ini, maka bencana berikutnya akan bergerak menuju kepada kita sebagai pemegang mandat ini, sebagai birokrasi dan juga sebagai pemegang mandat.
3: Selain penanganan gempa, Melki menyebut bencana Flores juga membuka peluang percepatan pembangunan. Ia mengungkapkan adanya rencana pemerintah pusat untuk membuka jalur utara Flores yang dinilai dapat memperlancar akses produksi, pariwisata, dan pergerakan ekonomi masyarakat. Melki menegaskan, tugas Sekda bukan sekedar mengurus administrasi pemerintahan, tetapi memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kerja nyata dan pelayanan yang cepat bagi masyarakat. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah sederhanakan persyaratan administrasi bagi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Kami melakukan verifikasi awal itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena status kepemilikan tadi yang syaratnya harus sertifikat atau peripasan hak. Tapi dengan adanya permen yang baru yang awalnya itu tidak memenuhi syarat bisa kami verifikasi ulang.
5: Secara real banyak warga Kota Kupang masuk kategori berpenghasilan rendah tetapi kesulitan mengakses program bantuan karena data desil 1 atau kelompok kesejahteraan terendah di data tunggal sensus ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan penentuan desil nasional tidak lagi diukur dari nominal pendapatan, melainkan kepemilikan aset, kondisi rumah, daya listrik, dan administrasi tanah yang belum dibalik nama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Bustaman, mengatakan berdasarkan data real, banyak masyarakat di Kota Kupang layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya tidak diisyaratkan untuk dibantu.
4: Termasuk terkait dengan data desilnya, karena banyak masyarakat Kota Kupang itu yang menurut kami itu layak untuk dibantu, tetapi di data desilnya mereka berada di desil yang tidak diisyaratkan untuk menerima menerima bantuan seperti desil 5 ke atas gitu. Sementara realnya yang kami lihat di lapangan mereka sangat membutuhkan bantuan itu sehingga ada penghasilan maksimal UMP sehingga ada ruang di situ untuk kita lakukan verifikasi kembali.
5: Program pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ditegaskan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kupang, Jimmy Sine, digratiskan oleh pemerintah hanya berlaku untuk persetujuan bangunan gedung baru.
6: Karena dia gratis PBG, tapi ini hanya gratis retribusinya saja. Untuk menuju sampai retribusi itu ada tahap-tahap yang harus dilalui. Salah satu tahap yang paling lumayan agak besar ya biasa untuk tahap konsultasi, konsultasi teknis dengan TPA dari Dinas PUPR. Tapi untuk membantu ini juga pasti Ibu Vero menyewa tenaga ahli untuk menggambar, menghitung dan lain-lain. Yeah. Tapi untuk MBR ini dalam aplikasi SIMBG ini sudah tersedia prototipe.
5: Warga Kota Kupang yang ingin membangun rumah, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis wajib memiliki perizinan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 demi kenyamanan hunian, kemudahan fungsional, keselamatan struktur dan kesehatan pemilik bangunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi musim kemarau. Penelaah teknisi kebijakan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yusta Roli Rahmat mengatakan karhutla merupakan bahaya sekunder atau bahaya ikutan dari kekeringan yang telah terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurut Yusta, saat ini sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status siaga bencana kekeringan yang juga diikuti dengan siaga karhutla, di antaranya Sumba Timur, Sumba Barat, Rotendau, Saburai Jua, serta sejumlah daerah lain yang masih dalam proses penetapan status. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan karhutla di tingkat provinsi.
7: Di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sudah ada sekitar 5 kabupaten kota yang sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan diikuti juga dengan siaga karhutlanya sebagai bahaya sekundernya. Itu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburai Jua, dan juga yang terakhir itu update itu yang dalam proses itu Alor, Belu, dan Lembata. Dan kita di provinsi juga sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan dan juga karhutla ini ya untuk tingkat provinsi.
3: BPBD Nusa Tenggara Timur menyebut penetapan status siaga penting untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah sekaligus membuka akses terhadap dukungan pembiayaan apabila terjadi kondisi darurat. Selain itu, BPBD terus melakukan edukasi kepada masyarakat termasuk melalui sekolah dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana kekeringan dan karhutla. BPBD mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk tidak mengabaikan ancaman kekeringan dan karhutla, meskipun perhatian saat ini juga tertuju pada penanganan bencana lainnya. Kita ke berita selanjutnya. Warga Desa Ngira, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan komunitas motor kepada masyarakat terdampak bencana. Bantuan tersebut disalurkan untuk membantu warga, khususnya masyarakat yang terdampak di wilayah setempat. Berto, perwakilan korban bencana gempa Flores, mengatakan bantuan dari komunitas motor tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi sulit akibat bencana. Ia menyampaikan terima kasih kepada para anggota komunitas motor yang telah datang memberikan bantuan kepada masyarakat desa Ngira, khususnya warga di Dusun 4 yang terdampak.
8: Komunitas motor yang hari ini memberikan sumbangan untuk kami warga masyarakat di Sengera, khusus Dusun 4 ini yang terkena dampak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, kakak semua yang hari ini telah membantu kami memberikan bantuan kami tidak kasih apa, kami menyampaikan doa supaya kakak bapak tetap sehat untuk melanjutkan karya-karyanya ke depan. Terima kasih.
3: Ia juga mendoakan agar para korban, para anggota komunitas dapat terus berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Polda Nusa Tenggara Timur tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU jadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Pakenoni. Laporan Fenty Sakarias.
9: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan kekerasan verbal terhadap almarhumah Dr. Ica Pakenoni. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Konrad Yusuf kepada wartawan di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Konrad Yusuf mengatakan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur melaksanakan gelar perkara eksternal pada hari Senin 24 Agustus 2026 lalu. Dari 4 orang terlapor yang diperiksa dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni berinisial TL, NT, dan VL, setelah dinyatakan memenuhi alat bukti yang cukup. Sementara itu, salah seorang terlapor lainnya berinisial MMS saat ini belum ditingkatkan statusnya menjadi tersangka karena penyidik belum menemukan bukti yang cukup.
2: Keterangan dari ataupun pemeriksaan dari digital forensik dari laboratorium forensik Mabes Polri, ya, kemudian kami telah melakukan gelar perkara, di mana dalam gelar perkara juga selain tim joint investigasi yang telah dibentuk, kita juga didampingi dari tim pengawas internal, ya, dari wasidik, kemudian dari propam, dan dari Bitkom, setelah dari inspektorat.
9: Lebih jauh, di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Ricardo Yusuf menegaskan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum berdasarkan alat bukti oleh penyidik dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terhadap ketiga tersangka, penyidik menetapkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466 Ayat 3, Junto Pasal 20, ketentuan disangkakan Pasal 466 Ayat 3 dan Ayat 4, Junto Pasal 20, serta sejumlah pasal lainnya dengan ancaman pidana maksimal terhadap para tersangka, yakni 7 tahun pidana penjara. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh proses hukum akan berjalan mengedepankan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap seluruh pihak, sekaligus tetap memberikan ruang penyidik untuk mendalami kemungkinan fakta lain yang relevan dalam perkara tersebut.
3: Konverta 5, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Kupang, resmi menetapkan Labu Buhang Giku sebagai ketua dan Tony Yohane sebagai sekretaris untuk periode 2026-2029. Berikut laporan Aris Laki.
10: Kedua pemimpin baru tersebut telah menggantikan ketua dan sekretaris periode 2023-2026, yakni Jemmy Amnifu dan Linda Makandolu, ketua AJI Kupang Buhang Giku kepada RRI di Kupang. Jumat 28 Agustus 2026 mengatakan, penetapan ketua dan sekretaris dalam konverta 5 AJI Kupang telah melewati banyak dinamika. Namun, Buhang Giku menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota forum konverta yang telah memberinya kepercayaan untuk memimpin AJI Kupang selama 3 tahun ke depan.
11: Terima kasih atas kepercayaan teman-teman di dalam konverta 5 AJI Kota Kupang, di mana teman-teman di dalam forum, memang pada dalam forum pemilihan ada dinamika, tetapi dalam konverta kali ini teman-teman mempercayakan untuk memimpin organisasi AJI Kota Kupang untuk 3 tahun ke depan, dan terima kasih atas kepercayaannya. Saya juga mengajak kepada semua pengurus dan teman-teman anggota AJI maupun anggota yang baru dikukuhkan untuk bersama-sama membangun komitmen agar AJI Kota Kupang tetap eksis dan tetap pegang pada tripanji AJI.
10: Sementara itu, Sekjen AJI Indonesia, Bayu Wardana, menyampaikan profesiat kepada Ketua dan Sekretaris AJI Kupang yang baru. Ia meyakini bahwa melalui kedua pemimpin baru tersebut, AJI Kupang bisa terus maju dan kritis terhadap setiap persoalan sosial yang terjadi saat ini.
12: Iya, selamat ya untuk Om Buhang dan sama Om Tony yang sebagai sekretaris. Saya kira saya optimis teman-teman ini di bawah kepemimpinan Om Buhang akan AJI Kupang akan lebih maju dan lebih kritis ya terhadap situasi sekarang. Di sini kita butuh Aji yang untuk lebih kritis di zaman edan ini.
10: Pasca konverta dilanjutkan dengan pengukuhan ketua dan sekretaris Aji Kupang beserta badan pengurus serta pengukuhan calon anggota yang diikuti secara daring dan luring oleh Sekjen Aji Indonesia Bayu Wardana. Sebelum dilakukan konverta, Aji Kupang juga telah menggelar diskusi publik, yakni tantangan kerja jurnalistik di tengah gempuran AI yang dihadiri oleh sejumlah organisasi pers konstituen dan akademisi. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemeran pembangunan dan Expo UMKM dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendau dinilai turut membantu meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Meski demikian, tingkat kunjungan masyarakat tahun ini dinilai masih fluktuatif dan cenderung menurun dibandingkan pemeran tahun sebelumnya. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
13: Keberadaan pameran Expo UMKM yang digelar pemerintah Kabupaten Rotendau sepanjang bulan Agustus 2026 menjadi salah satu peluang bagi pelaku UMKM untuk pemasaran produk sekaligus menambah pendapatan. Salah satu pelaku UMKM, Heri Mesa, yang menyediakan permainan anak-anak di lokasi pameran ketika diwawancara RRI Jumat 28 Agustus 2026, mengatakan kegiatan hiburan rakyat cukup membantu pelaku usaha, namun ia berharap pelaksanaan kegiatan ke depan tidak berlangsung terlalu lama agar masyarakat tidak merasa bosan.
14: Hiburan untuk rakyat untuk kali ini memang agak bagus. Harapan saya itu jangan terlalu lama, karena kadang-kadang juga kita masyarakat ini juga bosan. Dibanding dengan pameran yang tahun lalu, kali ini mungkin agak menurun, bulan April itu kayaknya ini agak sedikit di atas karena waktu itu kan ada hujan, cuaca, yang kedua jalan waktu itu ya rusak. Cuma sekarang ini sudah artinya bisa lebih meningkat sedikit daripada bulan April itu.
13: Heri menjelaskan pendapatan dari usaha permainan anak-anak pada malam hari berkisar Rp400.000, sementara pada malam minggu akhir pekan dapat mencapai Rp600.000 hingga Rp700.000. Sementara itu, pelaku UMKM lainnya, Nita Naru, yang menjual salami goreng dan kuah, mengaku kegiatan pameran pada bulan Agustus lebih ramai dibandingkan pameran dalam rangka HUT Rotendau pada April yang lalu. Menurut Nita, pendapatan berjualan selama pameran cukup memuaskan. Saat kondisi ramai, omset penjualan dalam satu malam bahkan dapat mencapai lebih dari Rp1.000.000, sedangkan pada kondisi sepi berkisar Rp400.000 hingga Rp800.000.
15: Oh, dengan adanya kegiatan ini, pameran yang dibuat oleh pemerintah Rotendau ini, dia bisa membantu UMKM untuk mendapatkan hasil atau ekonomi yang lebih bagus lagi.
13: Nita berharap kegiatan pameran dan hiburan rakyat dapat terus dilaksanakan karena memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh tambahan penghasilan. Ia sendiri mengaku rutin mengikuti kegiatan pameran setiap tahun, selain menjalankan usaha di pasar-pasar dan berjualan pada malam hari di kawasan Pertamina Sangguen. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur tegaskan Sekda baru harus kawal dana bencana dan percepat pembangunan. Polda Nusa Tenggara Timur tetapkan 3 anggota DPRD Kabupaten TTU jadi tersangka kasus kematian Dr. Ica Pakenoni. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya.

agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang Mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: lagi sayang. Bangun dong, udah siang tahu.
1: Kamu hari ini jadi pergi?
2: Kayaknya sih jadi.
3: Ya udah, kalau gitu kamu bangun, jangan tidur lagi. Oke?
2: Iya.
4: Aku berangkat dulu ya. Ya sayang.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

untuk Marsha, cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.